0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Avandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18 bin pukul 4.30 dan KJT 29 22 Juni pukul 15.10 kemudian KJT 39 orang 29 pukul 13.20. ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak berangkat selama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BITP ke daerah masing-masing itu luar biasa, ya. Jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak. Setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jagar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan laban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil pemerintah

0: itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
1: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
2: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
1: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
3: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
1: Diketahui keseluruhan PSL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Senat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
5: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
6: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta, yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang

0: Surabaya, TPA Benowo, dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari Pro 3 Jakarta, dalam Warta Berita Nasional kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Sembali temani Anda itu untuk bekerja dari rumah gitu ya, ditemani dengan secangkir kopi ataupun menu sarapan pagi, ya bolehlah. Tentunya komposisi-komposisi yang akan kami hadirkan ini semoga juga bisa menemani Anda untuk melanjutkan aktivitas keseharian. Terlebih juga untuk Anda yang dalam perjalanan, lah saya titip informasi bagaimana untuk arus lalu lintas di sekitaran Surabaya. Karena kalau banyak yang WFH, tentu jalanan juga nggak seberapa krodit seperti hari-hari biasanya. Hari Jumat tuh banyak yang mengeluhkan pagi ataupun sore hari, apalagi besoknya weekend, wah udah padatnya udah luar biasa gitu kan ya. Line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 boleh Anda akses pastinya ya, untuk berbagi kabar bagi kami di studio ataupun juga mengomentari beberapa informasi yang tadi sudah kami sampaikan juga untuk Anda. Pak Agus Rianto, terima kasih untuk informasinya. 7 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, kawasan jembatan Suramadu cerah berkabut, arus lalu lintasnya ramai lancar. Dari Karangpilang, Surabaya ke Bangkalan Pulau Garam, via Raya Darmo, Undaan, Ngaglik, Suramadu, arus lalu lintasnya ramai lancar. Kemudian ada giat di Suramadu, sisi Surabaya, banyak orang dan mobil di jalur hijau. Oh, oke, baik. Nanti update lagi ya Pak, informasinya dari foto yang disertakan memang iya sih. Tidak ada kepadatan yang begitu berarti lah, tapi tetap hati-hati dan waspada. Reporter Oni Arianto ini juga mengirimkan
1: satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif.
2: Iya, pendengar, setiap hari di RRI. Informasikan cuma soal pertandingan,
1: skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi
2: masuk ke wilayah kota Surabaya melalui Bundaran Waru dan sedikit ada kepadatan di sana. Dan kami dapat informasikan juga ada sebuah peristiwa kecelakaan yang menimpa seorang pengendara sepeda motor di tepatnya di depan kantor Dinas Perhubungan di Sub Jawa Timur. Dan sampai saya laporkan beberapa menit yang lalu memang belum ada petugas kepolisian maupun dari ambulans yang menolong, hanya beberapa warga yang melintas untuk memberikan pertolongan. Namun sempat saya sampaikan ke pihak petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas di jalan atau tepatnya di Dolok untuk segera diinformasikan ada kecelakaan dan segera dikirimkan ambulan. Beliau juga sudah menerima informasi tersebut. Dan untuk Anda, terutama pengendara roda 2 maupun roda 4, untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda, dikarenakan arus lalu lintas pada setiap pagi, terutama jam kerja, cukup padat. Kemudian banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang memacu kendaraannya yang cukup cepat, dan ini harus Anda antisipasi apabila ada kendaraan yang tiba-tiba berbelok atau memotong kendaraan di depan Anda, untuk Anda tetap berantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari Bundaran Dolok sendiri ke arah Royal Plaza sendiri juga terpantau padat merayap. Demikian, Oni Arianto melaporkan arus lalu lintas dari Jalan Ahmad Yani Surabaya. Kembali ke studio.
0: Terima kasih Oni untuk informasinya. Terjadi kecelakaan di depan kantor di Sub Jawa Timur. Jadi ini di sekitaran Ahmad Yani. Arus lalu lintasnya dikabarkan juga cukup ramai di sekitaran Raya Ahmad Yani begitu ya. Jadi tetap hati-hati dan waspada. Ini juga sudah dilaporkan juga ya kepada teman-teman di call center 112 dan juga teman-teman Dinas Perhubungan yang juga turut andil membantu dan lain sebagainya. Terima kasih Oni. Untuk Anda juga ya, tetap hati-hati di jalan, begitu ya, berkaitan dengan ya kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi ketika kita berkendara.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pagi ini saya juga mau ajak Anda untuk mengingat kembali. Setiap tanggal 5 Juni itu ada peringatan berkaitan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi masyarakat di seluruh dunia itu memperingati Hari Lingkungan Hidup. Tentu kita berharap kembali lagi kalau peringatan ya nggak sekedar seremoni belaka, tapi ada upaya untuk terus membunyikan alarm kita untuk lebih peka terhadap kondisi di sekitar kita. Peringatan Hari Lingkungan Hidup sebagai salah satu kampanye lingkungan terbesar yang digagas oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan peringatan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan, sekaligus mendorong aksi nyata untuk menjaga kelestarian alam melalui berbagai aksi ramah lingkungan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita merunut pada sejarahnya, ini dikutip dari United Nations, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu berakar dari sejarah panjang gerakan internasional yang pertama kali diinisiasi oleh United Nations Environment Program dalam konferensi besar di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Setahun setelahnya, yakni tahun 1973, Hari Lingkungan Hidup Sedunia secara resmi diperingati pada 5 Juni setiap tahunnya oleh tentunya jutaan orang di lebih dari 150 negara yang turut berpartisipasi untuk mendorong perubahan kebijakan domestik maupun internasional guna mengatasi krisis lingkungan di bumi. Kita sudah bisa lihat ya, krisis lingkungan itu dampaknya seperti apa dan bisa kita rasakan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia pertama kali diperingati tahun 1974 dengan tema Only One Earth. Namun seiring berjalannya waktu, tema yang diangkat tentu menyesuaikan dengan tantangan lingkungan yang dihadapi dunia. Tahun ini, temanya adalah Climate Action atau Aksi Iklim sebagai pengingat juga begitu ya, bahwa ini seruan terhadap urgensi tindakan nyata dan kerjasama global dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin terasa, sekaligus mendorong percepatan upaya menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Ya tentunya ditandai dengan berbagai macam kegiatan begitu ya di masing-masing negara. Tapi untuk tahun ini ditandai dengan ditunjuknya Republik Azerbaijan sebagai tuan rumah. Dan perhelatan ini digelar di kota Baku yang berlangsung pada hari ini. Jadi ini yang kemudian harus benar-benar mengingatkan kita bersama. Sudah sewajarnya begitu ya kita melakukan aksi nyata untuk menyelamatkan lingkungan. Dan sejalan dengan fokus peringatan global, Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Indonesia mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim, yang ditetapkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI melalui Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2026. Dan tema tersebut menjadi pengingat bahwa keberlanjutan bumi itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Gak bisa lantas dibebankan pada pemerintah atau pada kementerian tertentu saja. Ya sudah seharusnya kita begitu ya. Seluruh elemen masyarakat diajak untuk mengambil tindakan nyata dalam menghadapi perubahan iklim guna menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan lestari bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Ada begitu banyak cara sebenarnya untuk bisa merayakan Hari Lingkungan. Contoh ya, memilah sampah dimulai dari dalam rumah. Sampah organik mana nih? Sampah organik mana gitu ya. Kemudian mendaur ulangnya. Atau bisa juga melalui gerakan menanam pohon. Wah ini saya lagi suka-sukanya menanam nih ya. Saya beberapa kali sedang membeli tanaman-tanaman untuk bisa ditaruh di taman depan rumah begitu ya. Kemudian juga bisa melakukan penghematan penggunaan energi menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan. Bawa tumbler, gak pakai plastik lagi gitu ya. Dan juga kemudian mengajak keluarga, teman, masyarakat di sekitar kita untuk lebih peduli terhadap pelestarian alam. Ini loh tindakan nyata sesuai dengan temanya, yaitu bekerja, saatnya bekerja untuk iklim. Apa yang sudah kita lakukan? Ya jangan sampai hanya sebuah seremoni belaka. Agaknya harus ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi kita tercinta.
4: Motivasi hari ini.
5: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sekaligus mengingatkan Anda nanti dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Kita akan membahas berkaitan dengan tema kecukupan gizi atlet nasional. Sudahkah terpenuhi? Ada narasumber kita yang nanti gabung melalui Zoom meeting, Profesor Dr. Bambang Purwanto. Beliau adalah guru besar bidang ilmu faal fisiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga FK UNER Surabaya. Kami juga undang Anda nanti ya, berinteraksi bersama kami via line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum itu, saya punya satu informasi untuk Anda pendengar. Ayah dan bunda lagi cari aktivitas seru sekaligus edukatif untuk si kecil. Yuk ajak anak mencoba pengalaman belajar sambil bermain di Rumah Main Cikal Surabaya. Lewat program pop-up class, anak bisa mengeksplorasi banyak aktivitas kreatif, melatih rasa percaya diri hingga belajar bersosialisasi dengan cara yang menyenangkan. Suasana belajar dibuat hangat dan interaktif supaya anak nyaman bereksplorasi sesuai tahap tumbuh kembangnya. Jangan lewatkan kesempatan seru ini ya. Daftarkan segera putra-putri Anda di pop-up class sekarang juga melalui tautan bit.ly/CPUC25/26. Belajar jadi lebih menyenangkan bersama Rumah Main Cikal Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
3: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
2: RRI Digital? Lewat radio kantor?
3: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
2: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
3: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga, bisa didengarkan sambil kerja nih.
3: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
2: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
3: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
2: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Kami menyapa Anda para pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya di edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Dalam perjalanan Surabaya pagi ini, kami mengajak Anda untuk mengikuti program Dialog Aspirasi. Nanti kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau WA 081331414992. Ada kolom komentar juga di kanal YouTube RRI Surabaya dan juga di aplikasi RRI Digital bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming. Untuk bisa berinteraksi bersama kami tentunya nanti dalam sesi tanya-jawab dan juga interaktif bersama dengan narasumber. Berkaitan dengan tema kita, kecukupan gizi atlet nasional, sudahkah terpenuhi? Seringkali kita mendengar begitu ya, ada kedisiplinan bagi para atlet dalam mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Berkaitan juga dengan bagaimana dengan kecukupan gizinya? Wah, kalau kita orang awam kerap kali mengatakan bahwa yang penting makan kenyang begitu kan ya, padahal konsumsi berkaitan dengan makanan-makanan yang mengandung gizi itu juga menunjang kesehatan kita. Nah, bagaimana dengan atlet yang kemudian harus dihadapkan juga pada kegiatan-kegiatan seperti latihan, performanya ketika bertanding dan lain sebagainya, tentu harus didukung juga dengan kecukupan gizinya. Itu yang akan kita perbincangkan bersama dengan narasumber yang sudah gabung melalui Zoom meeting di pagi hari ini. Ada Profesor Dr. Bambang Purwanto. Beliau adalah guru besar bidang ilmu faal fisiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga FK UNER Surabaya. Selamat pagi Prof. Bambang.
1: Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih waktunya untuk Prosatu RRI Surabaya. Kabar badan juga sehat ya Prof?
1: Alhamdulillah, sehat, semangat.
0: Semangat pastinya, baik. Ini menarik juga kalau kita bicara berkaitan dengan kecukupan gizi atlet nasional, sudahkah terpenuhi? Nah, di awal saya mau tanya dulu nih sama Prof. Bambang, gimana sih kondisi pemenuhan gizi untuk atlet-atlet kita yang ada di Indonesia saat ini menurut pengamatan Prof. Bambang?
1: Iya, jadi sebetulnya ini hal yang patut kita khawatirkan ya. Karena banyak di antara kita itu menganggap bahwa olahraga ini sebagai sesuatu yang ya sampingan lah gitu ya. Tapi untuk yang dia setiap kali bergelut dengan olahraga seperti atlet ini, olahraga menjadi hal yang sangat penting, sangat ya dia bergantung kehidupannya dari olahraga itu, sehingga olahraga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian dia. Oleh karena itu gizi itu menjadi salah satu poin krusial yang kemudian harus diperhatikan dalam rangka untuk menjaga kualitas dan performa fisik dari si atlet itu. Nah, persoalannya begini Mbak. Soalnya itu adalah bahwa seringkali olahraga ini dilakukan baik oleh orang awam atau atlet sekalipun, itu orientasinya pada target. Tapi tidak didasarkan pada kondisi awal tubuh ketika mau memulai olahraga. Banyak sekali kita melakukan olahraga, kita enggak tahu kondisi kita awalnya itu kayak gimana. Baik-baik saja atau enggak baik-baik saja. Nah, sehingga kita dipaksa atau akhirnya terpaksa untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Yang kemudian itu akan menyebabkan overtraining syndrome. Nah, ini yang kemudian nanti akan menjadi kunci pembahasan kita selanjutnya.
0: Oke, baik. Menarik ya, karena kalau kita melihat di masyarakat Indonesia, itu banyak olahraga-olahraga yang lagi happening. Contoh aja, jogging ataupun lari gitu ya. Kemudian juga padel yang terbaru, Prof. Kalau menurut pada apa yang disampaikan Prof. Bambang, tentu ini nggak bisa serta-merta kita lakukan ya. Harus cek dulu bagaimana sih kondisi fisik kita. Siap nggak begitu ya. Nah, ini yang kemudian kerap kali salah kaprah begitu ya. Saya pemanasan kok gitu kan. Saya bisa kok, usia saya masih muda. Tapi apa sih Prof yang harus diperhatikan oleh masyarakat beda sebelum nanti kita juga merunut kepada pembahasan bahwa atlet kita pun juga melakukan treatment-treatment khusus begitu kan ya, termasuk untuk kecukupan gizinya. Apa ini Prof?
1: Ya, yang penting pertama, yang paling mudah untuk kemudian kita evaluasi setiap kali kita mau olahraga itu adalah kesiapan dari jantung kita. Itu dulu ya. Jadi upayakan setiap bangun tidur, setiap hari itu cek dulu berapa nadi bangun tidur kita. Itu kalau di atas 90 kali per menit itu sebaiknya hari itu tidak melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang terlalu berat. Karena nggak sanggup. Nanti sangat sangat bisa potensial nanti akan mengganggu jantung. Nah, yang kedua ya kesiapan dari sistem gerak kita termasuk otot, tulang gitu ya. Jadi ketika kita bangun tidur kalau misalnya ada sudah mulai itu ini kok berat, ini kok jadi kaku, ini kok jadi nyeri. Nah, ini segera kemudian harus dievaluasi sebelum melakukan olahraga. Dan upayakan setelah itu melakukan peregangan, melakukan pemanasan. Nah, yang ketiga ini yang penting adalah kita harus evaluasi sebelum olahraga itu gizi yang tersedia untuk kita olahraga ini cukup atau enggak. Nah, rata-rata nih di praktek di lapangan baik oleh atletnya, baik pelatihnya maupun ahli gizinya sendiri itu rata-rata mempersiapkan gizi ini sekedar menghitung kebutuhan kalori. Pokoknya kalorinya cukup aja sudah, pokoknya dianggap cukup nanti untuk olahraga saat itu atau hari itu, untuk latihan saat itu ya aman. Padahal yang kita butuhkan lebih dari itu. Nggak cukup hanya dengan kalori.
0: Nah, gitu. Ini menarik ya. Kalau kita tadi bicara tentang masyarakat awam yang kemudian melakukan olahraga, agaknya nggak semua paham nih, Prof, berkaitan dengan apa yang tadi harus dilakukan, 3-3 poin itu ya. Kalau atlet ya mungkin karena mereka tinggal dalam sebuah mes, mungkin ya asrama, dipantau dan sebagainya, mungkin hal-hal ini sudah dilakukan. Tapi yang menarik juga gitu ya, ketika kita juga mengajak masyarakat untuk mengetahui poin-poin ini agar menghindarkan kita dari cedera mungkin atau hal-hal yang tidak kita inginkan saat berolahraga, ya ini yang harus dilakukan begitu ya. Tapi kalau kita bicara secara umum termasuk juga soal atlet, yang menarik dari statement Prof. Bambang ini berkaitan dengan evaluasi gizi. Nah, gimana sih sebenarnya untuk atlet-atlet Indonesia, sudah nggak sih memenuhi gizi yang mendukung performa mereka? Karena kan pasti ada korelasi ya antara pemenuhan gizi dengan performa mereka saat bertanding dan juga berlatih begitu, Prof. Gimana?
1: Baik, sebelum ini memang kami menganggap atau berasumsi bahwa pokoknya kalau kemudian kita menghitung kecukupan kalori dan kita penuhi gizi atlet itu berdasarkan hitungan itu, maka dianggap cukuplah untuk memenuhi kebutuhan atlet berolahraga atau kebutuhan siapapun yang berolahraga. Biasanya kalau atlet kita punya koefisien khusus untuk kita kalikan lebih dari orang normal biasa. Ya, untuk aktivitas yang lebih tinggi misalnya kebutuhan kalori normal kita kalikan 1,7 gitu. Kalau dia olahraganya agak sedang itu kalikan 1,5. Itu pengali yang sudah umum ya. Kita praktekkan tiap hari. Tapi ternyata ini di setahun terakhir ini Mbak, kami dengan tim itu melakukan sebuah riset ya. Berawal dari adanya persoalan, saya cerita sedikit. Jadi dari cabang olahraga wushu itu meminta kita untuk melakukan evaluasi karena banyak atlet wushu yang berulang kali cedera. Nah, ini pelatih juga bingung, kemudian dari kontingen juga bingung, atletnya juga bingung kenapa kok berulang kali cedera padahal latihannya ya itu saja. Lalu kemudian setelah kita evaluasi, ternyata semua variabel itu menunjukkan semua baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika kita ambil sampel darahnya, kita ambil sampel urinnya, kita periksa semua. Ada satu yang menarik ya. Dari hasil pemeriksaan urinnya itu kita bisa peroleh kesimpulan bahwa pada atlet-atlet yang kita periksa, atlet wushu ini, yang berulang kali cedera, itu ternyata di dalam urinnya, itu banyak sekali kita temukan metabolit, ya, niasin. Niasin itu vitamin B3, Mbak. Yang kemudian dibuang lewat urin. Setelah kita telaah, ternyata dengan model latihan yang dilakukan atlet itu kan nggak ada latihannya biasa-biasa aja kan, Mbak. Pasti berat, ya kan, karena dia maunya prestasi, dia maunya menang gitu kan. Nah, itu dengan model latihan kayak begitu, itu ternyata membuang vitamin B3 yang ada di otot itu sebagian lewat urin. Sehingga status kecukupan vitamin B3 atau niasin yang ada di dalam tubuh kita itu jadi jatuhnya kurang.
0: Oke.
1: Sedangkan orang Indonesia itu tidak terbiasa untuk memperhatikan vitamin B3. Mungkin Mbak baru pertama ini juga dengar vitamin B3.
0: Iya, saya sempat muncul pertanyaan di benak saya bahwa didapat dari apa sih vitamin B3 dan itu vitamin untuk apa begitu kan, Prof?
1: Mantap, itu pertanyaan yang bagus. Sebetulnya pertanyaan itu relevan kalau ditanyakan seminggu sebelum ini. Ada event yang menarik kan kemarin kita merayakan Idul Kurban.
0: Ya. Oh iya.
1: Jadi kecukupan kebutuhan untuk asumsi vitamin apa namanya, asupan vitamin B3 seharian itu 12 sampai 16 mg. Enggak banyak, enggak banyak. Itu pada orang normal, bukan pada atlet, pada orang normal. 12 sampai 16 mg. Nah, itu Mbak bisa dicukupi kalau kita ya minimal sehari itu makan 1 ons daging.
0: 1 ons daging.
1: Daging okay. Merah itu.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan kemarin kita merayakan Idul Kurban di mana daging itu melimpah.
0: Betul.
1: Sayangnya konsumsi daging merah untuk orang Indonesia itu bukan satu habit.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bener ya?
0: Iya.
1: Jadi kita lebih kalau kita makan itu yang sering kita cari itu apa? Kerupuk. Habit kita itu habit kayak begitu. Masih makan yang karbo, yang kita cari karbonya, yang kita cari kalorinya. Jadi makan-makan seperti daging merah itu masih masih sesuatu yang bukan kebiasaan. Hingga kemudian orang normal saja, orang awam saja, bukan atlet, itu bisa dipastikan dia kekurangan vitamin B3.
0: Oke.
1: Dan kita sudah lakukan survei juga pada orang-orang awam juga ternyata vitamin B3-nya rendah. Di antara kita vitamin B3-nya rendah.
0: Ya karena nggak punya habit itu tadi ya, Prof ya.
1: Persis, persis. Hanya kenapa kok kita tidak bermasalah seperti atlet? Ya karena memang aktivitas kita tidak setinggi atlet.
0: Ya, berbeda aktivitasnya. Oke.
1: Persis. Jadi untuk orang-orang yang aktivitasnya tinggi seperti atlet ya, yang pekerja fisik dan sebagainya, dia nggak bisa enggak harus tercukupi itu vitamin B3.
0: Oke.
1: Kalau enggak, ototnya yang akan gampang mengalami cedera, rusak, dan sebagainya.
0: Oh, gitu ya. Iya, betul. Oke. Ini juga menarik dari apa yang tadi diteliti dari teman-teman atlet wushu tadi ya. Kenapa kok sering cedera, apanya yang salah. Ternyata kurang vitamin B3.
1: Yes. Oh, nah, oleh karena itu kita minta izin, kemarin kita lakukan intervensi, kita berikan suplementasi vitamin B3 khusus untuk mereka gitu ya, selama 35 hari. Dan dalam kurun waktu 35 hari itu separuhnya di 14 hari pertama itu kekuatan ototnya naik 2 kali lipat.
0: Baik.
1: Dan dia menjadi lebih percaya diri dan tidak lagi mengalami cedera dengan aktivitas latihan yang sama. Kemarin terus kemudian dibawa ikut lomba ke Cina itu pulang wah banyak bawa prestasi alhamdulillah.
0: Jadi dicari akar permasalahannya apa sih gitu ya. Latihannya udah oke gitu kan ya, enggak ada masalah, semua dicek diperiksa baik, ternyata kurang vitamin B3 gitu kan ya.
1: Iya, padahal sebetulnya kalau kita evaluasi ini atlet-atlet yang berada di wushu itu harus konsumsinya dagingnya bagus. Bagus. Cuman kan mereka mengkonsumsinya itu berdasarkan kebutuhan orang awam, gitu ya. Bukan berdasarkan kebutuhan atlet. Sehingga kekurangannya kita tutupi dengan kita berikan suplemen vitamin B3.
0: Artinya boleh dikatakan dong, Prof, bahwa kalau kita bicara tentang pemenuhan gizi atlet, masih banyak yang salah kaprah ataupun tumpang tindih, sehingga itu tadi masih ditemui adanya kekurangan-kekurangan. Kalau Prof di awal mengatakan bahwa sebatas hanya hitungan kalori saja, padahal nggak cukup hanya sampai di situ gitu, Prof.
1: Betul. Kalau kita mau jujur, mestinya dihitung sampai ke mikronutriennya ya, vitamin, mineralnya, gitu. Mestinya kita harus cukupi itu.
0: Oke, baik. Wah, ini menarik juga ya, karena kita pun juga kadang begitu. Wah, ini saya pengen memenuhi kecukupan gizi saya, ya hitung kalorinya begitu ya, hitung jenis makanannya, padahal nggak cukup hanya sampai di situ begitu ya. Nah, ini bagaimana juga untuk memahamkan, katakanlah pelatih misalnya, atlet itu sendiri, bahwa kecukupan gizi nggak hanya sekedar itu tadi, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ini gimana juga agar tidak mengganggu performa saat berlatih dan bertanding, Prof?
1: Ya, harapan kami sih sebetulnya di dalam dunia kepelatihan ya, dalam pemusatan-pemusatan latihan itu, ayolah diajak serta itu teman-teman yang ahli gizi. Karena mereka yang paham kan mengenai itu ya. Jadi bagaimana menghitungnya, kebutuhannya dan sebagainya gitu ya. Sehingga sport science ini bisa berkembang dengan dukungan dari keahlian yang lain juga, dari gizi, dari fisiologi, dari medis gitu ya. Sehingga semuanya bisa ikut membantu. Padahal yang kita bantu kan cuma sedikit, latihannya tetap dari teman-teman olahraga kan begitu ya. Kita support satu hal yang kemudian mungkin puzzle kecil yang kemudian bisa menyelesaikan banyak banyak persoalan seperti tadi, ini bola balik cedera. Kalau dia cedera berulang-kali kan nggak bisa latihan dengan optimal, akhirnya prestasinya juga nggak akan bisa optimal.
0: Ya. Artinya memang keterlibatan ahli gizi penting juga ya untuk atlet. Sejauh ini sudah banyak juga nggak sih cabang-cabang olahraga yang melibatkan keberadaan ahli gizi untuk mengecek gitu ya kondisi para atlet, Prof?
1: Ya, 1-2 saya tahu ada yang dilibatkan, tapi mungkin bagian besar belum ya. Iya, dan harapan saya juga mungkin ada kesempatan ini juga ya, dalam rangka kan tagline-nya itu mendukung Indonesia Emas 2045 ya. Dengan pimpinan BGN yang baru mungkin juga bisa melibatkan ahli gizi.
0: Oh ya. Itu tadi ya sport science-nya yang harus terus dikejar agar pemahamannya dapat.
1: Iya, supaya kemudian gizi anak bangsa ini bisa diperhatikan dengan baik, dengan ukuran yang tepat gitu. Sehingga kita punya sumber daya yang kompetitif gitu kan.
0: Jadi persoalan gizi ini sebenarnya menyeluruh gitu ya, hanya saja karena atlet itu berjuang untuk membawa nama harum bangsa ya, harus ada upaya untuk memperhatikan lebih lagi. Tapi tidak lepas juga masyarakat awam yang sekarang lagi demennya ikut olahraga-olahraga yang lagi happening. Nah, diperhatikan tadi juga kecukupan gizinya gitu, termasuk dari 3 poin yang disampaikan oleh Prof. Bambang. Nah, Prof, tentu akan sangat berbeda ya. Misalnya nih, kalau atlet angkat besi begitu ya, kecukupan gizinya juga akan berbeda dengan atlet-atlet lainnya karena porsi latihannya lebih berat, tantangannya juga lebih berat. Apakah itu juga harus diperhatikan juga ya, karena beda latihan, beda olahraga juga akan sangat berbeda begitu. Bagaimana, Prof?
1: Betul sekali, Mbak. Ya, tidak hanya itu gitu ya. Seperti misalnya pada cabang olahraga yang sama, misalnya pada cabang olahraga lari misalnya ya, nomor itu berbeda misalnya antara sprint dengan maraton. Itu asupan gizinya berbeda. Pemilihan jenis karbonnya juga berbeda. Iya, jadi kalau misalnya dia seorang sprinter gitu ya, maka yang dibutuhkan adalah jenis karbo yang sederhana. Nah, seperti misalnya minum yang manis gitu ya. Nah, itu cukup gitu ya. Atau makan es krim itu lebih tepat gitu ya. Tapi kalau untuk yang maraton, kita upayakan dia dapat yang lebih kompleks gitu ya. Roti misalnya atau pisang misalnya, itu akan jauh lebih bermanfaat untuk teman-teman yang di maraton. Ya, tinggal kita mau pilih yang mana olahraganya, terus kita sesuaikan gizinya.
0: Kita juga pernah mendengar begitu, Prof, berkaitan dengan kecukupan gizi itu kan ada poin-poin di dalamnya berkaitan dengan makronutrien dan juga mikronutrien. Nah, masyarakat juga perlu tahu dong berkaitan hal tersebut, apa yang membedakan begitu ya, dan harus seimbang tentunya antara makro dan mikro. Ini bagaimana juga yang harus dijelaskan kepada masyarakat?
1: Ya, makronutrien itu sifatnya yang utama, yang besar ya. Prosentasenya dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Seperti karbohidrat,

0: baru saja gitu kan ya, momennya baru lepas seminggu yang lalu Idul Adha, pasti masyarakat juga masih menyimpan stok daging ya. Masyarakat Indonesia itu berpesta daging ketika ya ini momen-momen ini begitu kan ya. Nah kalau tadi dikatakan ini juga bermanfaat bagi masyarakat awam yang juga melakukan olahraga dan aktivitas keseharian serta atlet begitu ya. Kalau misalnya dalam pengolahan itu kan juga sangat-sangat berpengaruh pada kondisi tubuh kita gitu. Kalau salah mengolah ya nanti bukan malah mendatangkan kebermanfaat tapi malah membuat kita justru sakit itu. Ada nggak sih Prof, meskipun hanya tadi 12 sampai 16 mg gitu ya, atau 1 ons gitu ya untuk dikonsumsi agar pemenuhan vitamin B3-nya itu didapati, tapi untuk pengolahannya ada cara-cara khusus nggak sih agar itu tadi bisa mendapatkan manfaatnya?
1: Ya, ya, secara umum makanan atau sumber makanan itu ketika diolah dengan pemanasan yang ekstrim ya, kayak yang suhu tinggi, overcook dan sebagainya, itu akan menghilangkan sebagian dari zat gizinya. Jadi itu yang harus dihindarkan gitu ya. Tapi secara detail mengenai hal ini akan jauh lebih dipahami oleh teman-teman di gizi ya. Saya bukan bidangnya, bukan bidang gizi.
0: Oke, jadi juga tetap harus memperhatikan bagaimana cara penyimpanannya, cara mengolahnya, dan tadi takaran untuk mengonsumsinya begitu ya. Oke, baik. Kalau dikatakan memang untuk pemenuhan gizi, apa sih tantangannya untuk atlet-atlet yang ada di Indonesia sendiri berkaitan dengan pemenuhan gizi sampai hari ini, Prof?
1: Tantangan terbesar itu adalah dari rasa. Jadi atlet ini mencari makanan yang cocok di lidah.
0: Kan semua, Prof. Saya juga gitu. Kalau nggak enak, saya nggak mau.
1: Seperti ini, gitu. Jadi mereka kebutuhan itu nomor dua, gizi nomor dua, rasa nomor satu. Gitu.
0: Okay,
1: sehingga baik. Kemudian ketika uang saku atlet yang kemudian diharapkan itu bisa membooster atau meningkatkan kebutuhan gizinya, asupan gizinya itu nggak terpenuhi karena yang disasar itu kemudian yang dicari oleh atlet itu adalah makanan-makanan yang dirasa enak buat lidah mereka.
0: Ya, ya, apalagi sekarang banyak makanan viral ya kan ya, pengen coba.
1: Betul, betul. Yang banyak penyedap rasanya, banyak pengawetnya, yang sebetulnya itu kurang baik juga untuk kesehatan mereka.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya, iya, iya. Makanya
1: itu tantangan terbesar.
0: Itu tantangan terbesarnya. Jadi harus memang atlet itu mau menahan diri. Makanya kerap kali ditanyakan bagaimana kedisiplinan atlet, apakah sejauh ini makannya tetap sehat gitu. Saya jadi ingat nih, Sintayong pernah bilang bahwa makanan timnas kita itu aman kok. Mereka anaknya nurut-nurut. Nah, itu kayaknya poin penting ternyata ya, mempengaruhi juga ya.
1: Iya, betul. Poin penting.
0: Oke, oke, oke. Wah, ini yang perlu juga berkaitan dengan pengawasan ya untuk atlet-atlet kita yang sedang menjalani masa-masa untuk bisa bertanding untuk meraih juara. Oke, tahan dulu Prof. Saya ada pendengar juga yang ingin gabung diskusi sama kita ya di pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Sari.
0: Pak Joni, silakan.
2: Pagi Prof. Bambang, salam sehat, salam olahraga jaya.
1: Selamat pagi Pak.
2: Begini Prof, kalau kita melihat atlet-atlet di luar Indonesia ya, terutama Eropa, Amerika, luar biasa ya, dari postur aja, skillnya juga kelihatan dan sebagainya. Dan sebagainya. Kalau di kita, Indonesia kan sepertinya kurang ya, kurang ada perhatian di terkait dengan asupan-asupan gizi ya. Kalau di Eropa itu kan gizi atlet dikelola sangat profesional. Dengan perencanaan diet yang dipersonalisasikan, kemudian fokus utama asupan karbohidrat untuk energi, protein, pemulihan otot, lemak, dan sebagainya, inflamasi, dan sebagainya. Nah, apakah atlet-atlet kita sudah seperti itu, Prof? Jadi kan, ya mohon maaf, setiap ada event-event kompetisi olahraga, kita akan selalu tersingkirkan ya. Itu kan juga terpengaruh karena stamina, kurang bagusnya asupan gizi dan sebagainya. Akhirnya postur-postur kita ya seperti itu. Apakah bisa Prof, kita bisa menyamain dengan atlet-atlet di luar Indonesia ya, terutama Eropa, Amerika dan sebagainya? Saya rasa itu Prof. Ya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Joni, selamat pagi. Kita kerap kali juga membandingkan loh skill orang luar negeri gitu ya, atlet-atlet luar negeri itu ya oke-oke karena makanannya pun berbeda, disiplinnya pun tinggi. Nah, kira-kira kita bisa juga nggak sih meraih seperti itu kata Pak Joni? Apa komentarnya Prof?
1: Ya.

0: Terus saya harus optimis bisa, Pak. Optimis harus bisa. Karena sama-sama manusianya, sama-sama zat gizinya, jadi yang diasup juga sama, semestinya bisa. Tinggal kemudian kita mau atau. Persoalannya begini. Di luar itu menganggap bahwa prestasi olahraga itu tidak bisa diraih tanpa kolaborasi. Semua terlibat, baik dari unsur atletnya, pelatihnya, kemudian gizinya, kemudian medisnya, dan seterusnya. Jadi semuanya terlibat. Nah, di kita itu masih beberapa itu sektoral. Jadi merasa bahwa olahraga ini yang paling penting ya pelatihnya, atau yang paling penting itu adalah atletnya, sehingga kemudian gizinya cukup ditanya sekali saja begitu. Ini gimana makanannya anak? Gini ya sudah, nanti diterapkan. Sampai selesai nanti ya seperti itu gizinya. Padahal kan dinamikanya misalnya hari ini latihannya diperberat, atau hari ini latihannya diperingan, atau hari ini dia latihan khusus untuk skill, atau hari ini latihannya untuk kecepatan, itu gizinya bisa berbeda kebutuhannya. Nah, ini yang kemudian saya rasa penting sekali kemudian kita berkolaborasi. Ya, ini persoalannya bukan sekedar cuman maksudnya bagi-bagi kue ya, artinya dalam olahraga itu kemudian anggaran dan sebagainya, bukan. Tapi kita senang kok kalau kemudian bisa ikut berkontribusi terhadap prestasi olahraga. Seperti halnya pada tadi contoh yang terakhir yang saya sampaikan pada atlet wushu itu. Jujur kita tidak ada kemudian pembagian kontribusi anggaran dan sebagainya. Enggak, kita murni kita mau bantu aja. Selesai. Dan kita senang kalau kemudian atlet itu kemudian pulang bawa prestasi itu. Kemudian kita lihat performa fisik mereka baik. Karena ya kita punya tanggung jawab apa yang kemudian kita tahu. Terus kemudian sayang kan kalau kemudian kita tidak sampaikan itu kepada masyarakat, terutama kalau ada yang membutuhkan di bidang olahraga, ya kita coba bantu. Saya rasa nomor satu kepedulian, nomor dua kolaborasi lah. Sama-sama.
1: Ini masih jadi PR agaknya ya Prof ya, karena itu tadi kita masih ya sektoral sendiri-sendiri gitu kan ya. Kalau coba ini dibangun sedemikian rupa, agaknya kita bisa kok menyamai dengan prestasi-prestasi atlet luar negeri gitu kan.
0: Betul.
1: Oke, baik. Saya geser dulu ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Sari. Selamat pesan olahraga Jaya.
1: Ya, Pak Ahmad Irwan, silahkan.
2: Ya, selamat pagi, Pak Prof. Ya.
0: Pagi, Pak.
2: Di Bandung Timur nih, di sini. Beri katai setelah atlet postur yang jelas. Kalau postur tubuh Eropa beda dengan Asia, kan? Bahkan postur tubuh juga itu bisa mempengaruhi. Salah satu contoh begini, Pak, sepak bola aja kan juara dunia belum pernah keluar dari Amerika Latin dan Eropa. Mungkin itu tidak akan. Coba lihat postur tubuh Eropa dengan Amerika Latin hampir sama, itu tinggi, langkahan juga kan sudah lain. Makanya di sini kalau Asia kah, Indonesia tidak terlalu ketinggalan kalau untuk tingkat Asia. Itu yang pertama. Cuman begini, Pak, Indonesia itu bisa berbicara di tiap dunia teh hanya sekadar bulu tangkis. Itu pun juga sekarang bulu tangkis tidak seperti zaman eranya si Susanti atau eranya pasangan ganda putra itu Ricky sebagai semenan, tapi semakin sih bahkan semakin merosot kan. Di bulu tangkis satu-satunya atlet Indonesia yang paling diandalkan kan di tingkat dunia adalah bulu tangkis. Salah satu contoh yang bisa meraih medali emas itu kan dari cabang olahraga, cuma bulu tangkis baru hanya olimpiade kemarin tidak dapat medali emas, diganti dengan angkat besi sama itu salah satu atlet angkat besi ya, perlu sekarang dibina kan. Atlet angkat besi sudah masuk elit jalan dunia, termasuk panjat tebing tinggi yang kemarin dapat medali emas. Nah sekarang kira-kira bagaimana Pak pendapat Bapak tentang masalah gizi para seharusnya bukan MBG kepada atlet lah, bukan kepada pelajar, karena memberikan MBG kepada pelajar penuh dengan permasalahan. Coba atlet yang harus diperhatikannya, karena itu sebagai duta kan. Kalau berbicara di tingkat daerah berarti duta daerah, berbicara di tingkat nasional berarti duta nasional. Jadi salah satu atlet itu mengharumkan bangsa dan negara, itu kan ya. Tidak ada pak seorang atlet yang dikejar tapi prestasi kan yang dikejar. Kalau atlet bagaimanapun juga, kalau sudah berprestasi materi bisa menyusul. Nah bagaimana pak tentang masalah supaya tetap bulu tangkis bisa maju kembali sejajar di tingkat dunia dengan sebaik ini kan merosot. Nah, seperti itu ada yang tanya beda kan? Apakah salah siapa? Nah waktu bulu tangkis di Indonesia yang paling besar ketika dipimpin oleh Bapak Jenderal Tri Sutrisno, karena waktu itu kan ada Pelatnas Pratama, ada Pelatnas Pratama, ada Pelatnas Utama. Sekarang kan tidak lagi seperti itu. Mohon sedikit pak ya. Terima kasih. Ternyata Jawa Timur dan Jawa Barat banyak melahirkan atlet-atlet taraf internasional seperti diantaranya. Terima kasih. Yuk, salam olahraga jaya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Nah, ini kalau bicara tentang postur tubuh, seringkali kita ingat ya zaman-zaman dulu itu kakek nenek kita tuh ngomongnya ya beda, mereka makannya keju, kita makannya singkong katanya. Tapi sebenarnya itu bisa di dilatih begitu ya dengan mekanisme dan juga sebuah sistem agaknya. Tapi kalau tadi dikatakan contoh aja deh, atlet-atlet zaman dulu tuh moncer-moncer berkaitan dengan cabar bulu tangkis. Sekarang kok mengalami penurunan. Nah, ini seperti apa? Apakah memang itu tadi pemerintah sudah harus memberikan perhatian serius MBG-nya untuk atlet aja lah, karena memang harus diperhatikan karena tadi ya PR-nya masih sektoral, belum menyeluruh. Apa komentarnya, Prof?
0: Iya, ini soal postural ya. Postural ini kalau zaman dulu seperti yang tadi disampaikan itu ya, ya kita memang harus terima kita kecil-kecil, orang luar besar-besar gitu, karena kita makannya beda dan sebagainya gitu ya. Itu dulu Mbak, sekarang kan sudah mulai banyak pencampuran ya.
1: Betul.
0: Orang asing menikah sama orang kita, orang kita menikah sama orang asing, yang kemudian itu secara genetik itu akan memunculkan gen baru. Gen orang Indonesia yang super. Nah, tapi ini masalahnya adalah itu sebenarnya kita, mereka itu menunggu untuk ditemukan. Nah, persoalannya saya harus ungkap jujur ini bahwa dari talent identification sampai ke talent scouting itu pada saat ini Indonesia masih belum merasa untuk serius untuk itu.
1: Oh, okay.
0: Jadi kita masih menggunakan cara lama untuk menemukan atlet-atlet kita.
1: Iya,
0: jadi misalnya ngukur tinggi badan, ngukur berat badan, ngukur indeks massa tubuh dan sebagainya, cara-cara yang konvensional. Sedangkan di luar itu penemuan atlet itu sudah dilakukan sejak bahkan di dalam kandungan. Jadi kita bisa tahu ini nanti dari ibu ini itu akan lahir atlet kelas dunia, kita tahu. Nah, kami sudah pernah diajak berbicara, kemudian diajak diskusi dengan manajemen talenta nasional dari Bappenas. Bagaimana kemudian kita bisa, seperti paling tidak negara luar, negara asing yang kemudian mereka bisa maju dengan olahraganya melalui talent identification sampai talent scouting. Kami sudah pernah tawarkan untuk kemudian melakukan pemeriksaan genetik. Dan itu sangat memungkinkan kita bisa. Bahkan Universitas Erlangga ini bisa melakukan itu. Hanya kemudian negara ini berhitung, Mbak. Berhitung kan kemudian akhirnya berpihaknya kan ke MBG ya, gitu kan. Sehingga untuk itu rasanya belum saatnya, Dok, itu katanya. Katanya begitu saat itu ya. Nah, sehingga kemudian ya akhirnya kembali ke cara-cara lama yang kemudian akhirnya bakat-bakat yang kemudian potensial untuk kemudian bisa ditemukan dan menjadi atlet kelas dunia itu akhirnya ya nggak dapat.
1: Ya benar-benar. Belum lagi mindset itu tadi.
0: Yes, betul. Nah, ini kemudian akhirnya yang kita temukan atlet-atlet kita ini ya secara genetik itu biasa. Lalu kemudian mereka bisa berprestasi, kenapa? Ya karena mereka dikompetisikan lebih awal. Nah, Anda mbaknya mungkin bisa lihat itu ya. Beberapa cabang olahraga kalau kita bertanding di kelompok umur kita menangan.
1: Ya, benar.
0: Tapi kalau yang sudah kelompok elit, kita sudah mulai hilang tuh. Mulai hilang. Ya karena justru sebetulnya kelompok elit itu adalah kelompok yang kemudian masa emas dari seorang atlet. Nah, jadi kita bisa mengambil, nah itu sudah bagus sebetulnya, sudah gitu, kita ngerti speknya gitu ya. Kita bisa menang di kelompok umur, tapi kita nggak akan bisa menang di kelompok elit. Karena apa? Karena memang ya waktunya itu sudah lewat. Nah, itu kalau dipertimbangkan dengan, dibandingkan dengan negara-negara asing.
1: Ya, ya.
0: Saya rasa itu. Jadi kalau kemudian memang berkenan secara postur itu kita kompetitif dengan negara lain, ya ayo kita temukan. Gitu ya. Kalau kita mau targetnya itu kan kita juara Olimpiade, masuk 10 besar kelas dunia itu 2044. Karena ada Olimpiade itu Mbak, ya, penyelenggaraan sebelum 2045 Indonesia emas itu. Kalau mau jujur itu, kalau misalnya kita mau menyiapkan generasi yang bisa juara Olimpiade di 2044, itu kita hitung mundur, generasi emasnya itu kita mulainya deteksinya 2024, Mbak.
1: Oke.
0: Iya, kan ya, usia ya, 20 ya. Tahun mereka kan. Betul. Lagi kuat-kuat, lagi ya. Tapi 2024 apa yang kita lakukan terhadap semua bayi yang lahir tahun 2024? Kita bahkan enggak tahu, buta gitu. Yang mana yang potensial, mana enggak. Sehingga nanti ya kita bisa pastikan. Ya saya enggak mau mendahului, tapi dari 2044 ya rasanya target untuk bisa masuk 10 besar sulit.
1: Ya, ya karena
0: itu kita mengambil seperti memilih kucing dalam karung gitu, enggak.
1: Ya, karena kalau kita memang mau menuju Indonesia Emas 2045 ya tentu udah mulai harus dipersiapkan sejak sekarang ini gitu kan ya.
0: Kalau kita sudah kelewat 2 tahun.
1: Nah, itu dia. Apa yang sudah kita lakukan selama 2 tahun kemarin ya, Prof, gitu ya. Oke, iya iya iya. Tapi berkaitan juga dengan kompleksitas tentang banyaknya pekerjaan rumah yang harus dituntaskan begitu ya. Tentu masyarakat kita diwakili tadi dua pendengar, Pak Ahmad Irwan, Pak Joni, menginginkan bahwa atlet-atlet kita ini punya bargaining power atau posisi tawar yang lebih baik seharusnya, karena mereka ini bertarung membawa nama bangsa begitu ya. Tapi bagaimana sih perhatian pemerintah kepada atlet kita kalau menurut Prof. Bambang sejauh ini, termasuk juga untuk hal-hal yang dibutuhkan, satu diantaranya kecukupan gizi. Sejauh ini sudahkah ada concern pemerintah baik itu di Pemda maupun pusat terhadap kondisi atlet-atlet kita, karena kan masih banyak PR-nya begitu, Prof.
0: Niatnya udah bagus, kan? Jadi keinginan untuk kemudian membantu meningkatkan performa atlet itu sudah bagus, sudah ada. Hanya kadang-kadang eksekusinya yang kurang tepat, gitu ya. Seperti misalnya memperbaiki gizi atlet, tapi dengan cara memberikan uang saku itu langsung ke atlet. Nah, ini kan akhirnya atletnya yang disuruh milih makanan sendiri.
1: Jajan itu tadi, milih rasa.
0: Ya, akhirnya jatuhnya jajan, gitu kan. Dan itu tidak sama sekali memperbaiki performa mereka. Gitu loh. Ketimbang kemudian misalnya menggandeng teman-teman yang paham tentang bagaimana caranya menentukan gizi, kecukupan gizi, melakukan intervensi terhadap gizi, ini kan akan jauh lebih bermanfaat ketimbang kemudian seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau kita juga bicara tentang suplemen, nah ini banyak kan atlet-atlet kita yang juga mengkonsumsi suplemen begitu ya. Sebenarnya suplemen itu diperlukan nggak sih untuk atlet kita, atau tadi dengan cara-cara yang ya udah murni didapatkan dari makanan? Bagaimana cara membedakan kebutuhan gizi yang bisa dipenuhi dari makanan dengan yang memerlukan suplemen? Karena kita juga tahu loh, ada dampak yang ditimbulkan dari begitu banyaknya atlet kita mengkonsumsi suplemen. Itu perlu diluruskan juga nggak sih, Prof, berkaitan hal tersebut? Gimana?
0: Ya betul, harus sekali diluruskan. Jadi suplemen itu harus yang harus digarisbawahi. Suplemen itu tambahan. Bukan yang utama. Yang utama itu apa? Kapan tambahan ini diperlukan? Ketika ada bukti bahwa nutrien tertentu, baik itu makro atau mikro, itu kurang kalau diberikan dari makanan, sehingga perlu tambahan. Seperti tadi yang saya ilustrasikan pada atlet-atlet busu itu, kita sudah dapat bukti bahwa ternyata di dalam tubuhnya itu vitamin B3-nya kurang, sehingga ketika kita berikan asupan makanan yang 12-16 mg per hari dari 1 ons daging itu masih kurang. Kita mesti up lagi. Up laginya gimana? Masa dikasih makanan daging terus gitu kan bosen juga. Nah, kekurangannya kita tutup dengan suplemen.
1: Ini
0: nah, begitu.
1: Salah kaprah ya di masyarakat kita ya, Prof, ya kadang.
0: Jadi,
1: gimana?
0: Jadi suplemennya dulu, makanannya belakangan.
1: Iya, iya, iya. Ini yang kebalik gitu ya. Karena mungkin masyarakat kita juga menginginkannya instan gitu kan. Kalau suplemen kan tinggal beli, minum, beres. Kalau makanan kan harus diolah dulu gitu dan lain sebagainya ya. Mungkin itu yang kemudian dipilih oleh masyarakat kita. Tapi ada resiko nggak sih kalau kita mengkonsumsi suplemen secara berlebihan, karena kita juga banyak dengar kabar misalnya salah satu atlet, wah ini mengalami gangguan kesehatan juga karena suplemennya dikonsumsi secara berlebihan begitu Prof?
0: Betul ya, jadi resiko kalau kita kelebihan ya baik makro atau mikro itu larinya itu adalah akan dibuang sebetulnya. Kelebihan itu pasti akan dibuang. Cuma yang membuang ini, organ yang membuang itu kan akhirnya ada beban berlebih, overload, ya kan? Yeah, yeah, nah yeah. Ini kalau dibiarkan terus, organ yang bertugas membuang ini ya lama-lama akan rusak. Mm-hmm. Seperti misalnya ginjal, itu kan dia diberi tugas untuk membuang kelebihan bahan-bahan yang ada di darah, yang tidak dipakai atau yang berbahaya. Gitu kan? Termasuk di dalamnya misalnya suplemen. Kalau suplemen ini berlebihan, dianggap oleh ginjal berlebihan di dalam darah, ya akan dibuang.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kalau kemudian berlebihannya itu berulang kali dalam jangka waktu yang lama, ini juga akan membebani kerja ginjal, sehingga ya nggak sedikit yang kita temukan, ternyata banyak atlet kita yang kerja ginjalnya itu sudah menurun.
1: Yeah, okay.
0: Padahal dia masih muda. Ini kan sayang sekali.
1: Mm-hmm.
0: Ya, okay. Kita evaluasi, ternyata konsumsi suplemen.
1: Ya, baik. Semoga dari sini kita juga dapat pencerahan ya, karena sudah dapat ilmunya dari Prof. Bambang. Prof, saya ke pendengar juga ini yang sudah mengirimkan pesan singkat, ada Bapak Rahmat. Selamat pagi Prof. Bambang, izin bertanya. Saya penyuka olahraga apapun yang saya sesuaikan dengan usia saya yang sekarang sudah 60 tahun ke atas. Nah, kerap kali saya mengalami cedera kaki ataupun otot. Nah, ini apakah juga bisa ditangani begitu ya, atau diobati dengan tadi memenuhi vitamin B3, apakah belum terlambat dengan usia saya yang 60 tahun katanya begitu, bagaimana Prof?
0: Iya, pertama tidak ada kata terlambat Pak. Bapak usia 60 tahun masih mau berolahraga itu bagus. Masih mau memperhatikan kesehatan ototnya itu bagus, karena gini Mbak, kita ini kadang terlalu fokus ya pada jantung, terlalu fokus pada paru, terlalu fokus pada ginjal. Tiap 6 bulan lo kita pergi medical check up, ya, periksa
1: macam-macam
0: gitu kan ya. Jadi saya tanya sekarang, pernah enggak Mbak ketika datang ke lab gitu, minta aja, saya mau cek otot saya. Nanti kan pasti diketawain.
1: Ya.
0: Enggak ada. Karena memang kita pada umumnya itu terlalu mengabaikan kesehatan otot kita. Jadi kalau Bapak ini, saya olahraga supaya bisa jaga otot saya, bagus Pak. Dan nggak ada tata terlambat. Nah, terus kok sering cedera? Nah, ini yang harus kita evaluasi. Nah, kemungkinan itu ada dua Pak. Nomor satu, latihannya yang terlalu berlebihan sehingga terjadi overtrain syndrome tadi. Atau asupan gizinya yang kurang yang kemudian tidak support terhadap latihan atau beban aktivitas yang Bapak lakukan. Nah, ini kita tinggal cari balance-nya aja Pak. Kita cari balance-nya. Apakah asupan gizinya yang dinaikkan ataukah latihannya yang kita turunkan? Nah, gitu. Nah, saran saya dilakukan dua-duanya. Artinya disesuaikan kembali latihannya. Misalnya kalau frekuensinya 3 kali seminggu ya kita kurangi. Atau kalau durasinya terlalu lama kita kurangi, gitu ya. Sambil memperbaiki asupan gizinya, Pak. Itu. Nah, kalau kemudian kaitannya sama sering cedera, bisa jadi sangat mungkin memang ada kekurangan vitamin B3. Saya sarankan ya konsumsi daging lebih banyak gitu ya, supaya kecukupan vitamin B3-nya meningkat. Nah, nanti akan bisa kita evaluasi dalam 2 minggu Bapak merasakan ototnya bagaimana, apakah lebih kuat, Bapak lebih percaya diri, kok sekarang saya beda ya rasanya, kayak sangat sangat kuat, sangat ini yang dulunya saya takut untuk menekuk kaki saya, sekarang saya kayak biasa saja. Ya, itu berarti memang ada perbaikan.
1: Oke, mungkin bisa dicoba ya Pak Rahmat ya, karena kalau kita lihat semangat masyarakat Indonesia untuk berolahraga itu kan cukup tinggi ya, mulai dari yang muda sampai yang lansia pun banyak begitu. Tapi harus diimbangi tadi dengan literasi olahraganya benar nggak nih, sesuai dengan umur nggak nih gitu ya, jangan sampai nanti pengen sehat malah sakit. Nah, kalau kita kaitkan juga begitu ya Prof, tentang gaya hidup masyarakat Indonesia termasuk juga para atlet kita, nah ini bagaimana sih sebenarnya membangun gaya hidup yang sehat agar ya itu tadi, kalau memang atlet ini olahraga bertanding gitu ya, kemudian latihan itu juga menghasilkan sebuah prestasi, kita juga punya manfaat baik untuk kesehatan ketika kita berolahraga, apa yang harus diperhatikan Prof?
0: Selalu mulai dari bangun tidur. ketika kita bangun tidur, kita evaluasi kondisi fisik kita pagi itu. Mulai dari denyut nadi, sendi-sendi kita, otot-otot kita, gitu ya. Mulai dari situ. Nah, hasil evaluasi itu akan menentukan hari itu kita bisa melakukan aktivitas seberat apa. Nah, ya, ya. Kemudian menentukan berapa besar asupan gizi yang harus kita penuhi. Jangan kemudian begini, bangun tidur, nadi sudah tinggi. Kemudian dipakai untuk berdiri, kretek-kretek. Lalu kita kemudian coba olahraga angkat beban. Tapi asupan gizinya nasi sama kerupuk. Ini kan emang cari cedera gitu kan. Cedera. Ya, ini karena saya juga sering lihat di mahasiswa saya begitu.
1: Iya.
0: Jadi baru nyadarnya ketika dia sudah mengeluh, kemudian saya periksa. Ini cedera lo. Kenapa kok bisa gini? Saya tanya gitu. Tadi pagi bangun tidur berapa nadinya? Kan mereka sudah terbiasa ya, mahasiswa sudah tahu. Nadi saya memang bangun tadi sudah 90 dong, karena tadi malam saya bangun tidurnya agak telat. Oke. Terus kemudian waktu bangun itu, waktu buat sholat itu juga sudah ini kaku nih sendi. Oke. Terus kenapa kok nge-gym? Diem dia. Terus tadi pagi makan apa? Ya, tadi pagi makan pecel sama kerupuk. Ya, sudah. Selesai.
1: Jadi
0: bagiannya gym.
1: Oke. Berarti benar ya, 3 poin yang awal tadi Prof katakan itu sangat menentukan kita ya.
0: Betul.
1: Ya itu tadi sih Prof, boro-boro mau ngecek nadi, bangun tidur pagi yang dilihat notifikasi HP. Atau kalau nggak gitu udah buru-buru harus pergi ke kantor nih. Nah ini ya, kebiasaan-kebiasaan yang harus diubah sebenarnya.
0: Sebetulnya kan di gadget kita itu kan ada yang bisa mengeluarkan informasi-informasi itu. Pakailah itu, dimanfaatkan gitu.
1: Oke, benar. Ini luar biasa, dapat banyak ilmu pagi hari ini. Tapi kalau misalnya kita nih ya bicara tentang bagaimana sih progres untuk atlet Indonesia begitu ya ketika bertanding. Sejauh ini misalnya nih dengan KONI, ini sudah ada kerjasama juga nggak sih Prof untuk mendampingi? Karena teman-teman akademisi ini diharapkan juga terlibat aktif ya untuk bisa memberikan sumbangsinya atau kontribusinya. Bagaimana Prof?
0: Ya, KONI selama ini memang beberapa kali mengundang kami ya, untuk kemudian terlibat. Tapi di sisi lain pun juga kami tidak menutup diri ya untuk bekerja sama secara informal. Jadi tidak harus lewat KONI. Artinya seperti tadi misalnya dari Indo Olahraga Wushu ya, beberapa waktu lalu dengan Indo Olahraga Balap Sepeda, dengan Indo Olahraga Sepatu Roda, dan yang lain juga itu kita langsung aja, nggak usah terlalu resmi gitu ya. Sampaikan aja masalahnya apa, seperti yang Wushu sampaikan ini, kok atlet banyak yang cedera berulang, kita sudah upayakan begini begitu tapi kok ternyata masih saja. Ya kita bantu untuk evaluasi secara saintifik ya. Jadi akurat berdasarkan data sehingga nanti intervensinya pun juga akurat. Hasilnya juga maksimal begitu.
1: Oke, artinya teman-teman akademisi sangat-sangat terbuka begitu ya untuk memberikan informasi dan membantu. Oke, baik. Tapi Prof, kalau harus memberikan satu rekomendasi utama begitu ya untuk bisa meningkatkan kualitas gizi atlet nasional, apa yang paling prioritas harus dilakukan?
0: Yang paling prioritas harus dilakukan adalah nomor satu, perencanaan. Jadi harus direncanakan dulu apa yang ingin dicapai, terus baseline-nya seperti apa. Nomor dua, pelaksanaan. Pelaksanaannya harus tepat. Artinya adalah bahwa memang kalau kemudian kita mau memberikan intervensi gizi, itu dalam bentuk makanan atau dalam bentuk suplemen. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, evaluasi. Apakah kemudian yang sudah kita lakukan ini, intervensinya sudah tepat? Kalau memang belum, itu apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Jangan sampai perencanaan yang bagus, pelaksanaan yang keliru, dan evaluasi yang nggak tepat, itu akan menyebabkan hasilnya pun juga tidak maksimal. Seperti yang tadi, kepinginnya bagus, oh iya ini memang gizinya kurang, udah kalau gitu kasih uang saku tambahan buat atlet ya, biar mereka jajan sendiri. Ya akhirnya kan hasilnya juga nggak karuan.
1: Iya, baik. Strateginya harus dipikirkan begitu ya. Niatnya baik, tapi kalau strateginya nggak bagus ya akan blunder sendiri begitu ya. Oke, baik. Saya sih diskusinya menarik, tapi waktu kita terbatas begitu ya. Tapi banyak ilmu yang kita dapatkan, semoga ini bermanfaat. Karena masyarakat Indonesia tadi saya katakan, wah ini semangat berolahraganya cukup tinggi. Harapannya itu tadi, kita bisa mendapatkan manfaat baik dari olahraga yang kita lakukan. Sebagai penutup, closing statement begitu Prof, apa yang bisa disampaikan secara keseluruhan, baik itu untuk para atlet kita termasuk masyarakat awam yang kemudian lekat sekali dengan aktivitas olahraga dan upaya untuk menjaga gaya hidup tetap sehat. Apa ini Prof?
0: Iya, jadi olahraga ini akan menghasilkan efek yang baik kalau dibangun di atas landasan yang kuat, yaitu sehat. Sehingga kata kuncinya adalah sehat dulu, baru kemudian berolahraga supaya kita menjadi lebih bugar.
1: Oke, baik. Terima kasih, ini sangat mencerahkan. Bisa-bisa orang kan olahraga dulu lah biar sehat. Ternyata sehat dulu baru olahraga gitu kan ya. Wah, ini menarik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan ya, Insya Allah Prof. Nanti kita bahas sesuatu yang lain lagi yang kemudian juga menambah wawasan dan juga edukasi kepada masyarakat dan juga pendengar kami. Sekali lagi terima kasih Prof. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

Bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekian.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis atau MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com berjudul Menkeu Anggaran Alutsista hingga MBG Tidak Ganggu Struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: RRI Surabaya. Program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Perjalanan Surabaya pagi ini, temani Anda di edisi hari Jumat, kami hadirkan program Halo RRI. Untuk Anda yang punya keluhan berkaitan dengan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Line telepon 5345474 ataupun WA 081334-992. Kita terus mengupayakan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kanal aduan kami untuk kita teruskan kepada dinas-dinas terkait untuk bisa dicarikan solusi terbaiknya. Karena tentu Anda yang lekat sekali dengan aktivitas keseharian di masyarakat, Anda bisa laporkan berkaitan juga misalnya jalan rusak, jalan berlubang, kemudian sampah, kemudian parkir liar, keberadaan jukir liar, belum lagi dengan ketidakadanya fasilitas dan sarana seperti hanya di halte untuk Surabaya Bus, feeder Wirawiri dan lain sebagainya begitu ya. Anda juga boleh sampaikan keluhan berkaitan dengan administrasi kependudukan ataupun hal-hal lain. Kalau misalnya Anda kirim voice note, nah boleh via WA, ataupun Anda mengirimkan foto dan juga video, sertakan dengan keterangan yang lengkap, captionnya gitu ya. Agar ini bisa jelas kita sampaikan pesan Anda kepada pihak terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Dan tentunya program Halo RRI disiarkan pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, begitu ya, seminggu 3 kali, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda tentunya bisa terus melaporkan keluhan-keluhan tersebut setiap harinya tanpa menunggu program ini disiarkan. Karena kita penyiar, gatekeeper, produser dan sebagainya terus standby mengecek informasi-informasi yang Anda sampaikan. Tentunya sertakan hashtag Halo RRI agar bisa ditandai dan nanti kita akan siarkan dan sampaikan pada program Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Sembari juga menunggu ya. Nanti kita juga akan update keluhan-keluhan yang sudah masuk kepada kami dari beberapa pendengar pada hari Rabu yang kemarin yang sudah kita teruskan juga bersama dengan dinas terkait. Saya putarkan dulu komposisi untuk temani Anda beraktivitas di pagi hari ini.
2: Sebuah

0: Pada hari Rabu kemarin ya, untuk program Halo RRI, kita itu menampung sejumlah aduan dari masyarakat begitu ya, berkaitan juga tentang keberadaan trotoar atau pedestrian dan juga zebra cross dari Ibu Heni, kemudian juga berkaitan dengan sampah di Kali Tebu yang juga sudah ditanggapi oleh narasumber kita begitu ya. Kemudian juga masih banyak keluhan-keluhan lain yang disampaikan kepada kami untuk ditindaklanjuti juga oleh dinas terkait begitu ya. Hari Rabu itu tanggal 3 begitu ya. Itu banyak aduan juga yang masuk yang sudah kita catat dan nanti kita akan update begitu ya. Kalau Bu Heni, nah ini berkaitan dengan kondisi trotoar dan juga zebra cross, nanti saya akan informasikan untuk Anda begitu ya. Kalau yang kemarin juga Bu Rizka Rahma beli dan mengganti ban di salah satu toko ban di kawasan Dharmawangsa, kiri jalan setelah perempatan Kertajaya arah Karamenjangan, keluar toko ban ditarik parkir 5.000, padahal mobilnya masuk ke dalam toko ban, bukan di tepi jalan. Itu juga sudah kita teruskan kepada teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk ditindaklanjuti, begitu ya. Kemudian Ibu Felicia berkaitan dengan keluhan lapangan padel Atlas, juga sudah disampaikan, begitu ya. Untuk perizinan itu kemarin juga sudah disampaikan bahwa pihak yang bersangkutan, dalam hal ini pengusaha, itu sudah menyepakati, begitu ya, untuk meredam dampak sosial. Kemarin kita juga sudah menghubungi Pak Yohanes, Koordinator Pelayanan Perizinan DPMP TSP Kota Surabaya, yang kemudian juga mengatakan bahwa ini terus dilakukan upaya untuk mengingatkan pengusaha begitu ya, dan memediasi keluhan yang ditimbulkan dari aktivitas padel tersebut bagi warga di sekitar. Ini kita terus kawal sampai tuntas ya, hingga nanti Ibu Felicia yang masih terus mengupdate bagaimana situasi kondisinya melalui akun media sosialnya begitu ya, itu juga bisa mendapatkan solusi terbaik. Saya ini juga coba tanggapi keluhan yang disampaikan Ibu Heni pada hari Rabu yang lalu. Jalan Mer yang sekitaran Semampir arah ke Itats yang deretan Hoki Soto Cakhar itu dilaporkan oleh Bu Heni tidak ada trotoar yang layak untuk pejalan kaki. Nah ini kan membahayakan ya. Kemudian depan Hoki itu juga bisa diberi zebra cross, harapannya yang berbunyi gitu ya, totot-totot itu loh, agar lebih aman. Dan ini kita sudah sampaikan, ternyata ada dua dinas yang berkaitan dengan hal tersebut begitu ya. Ini kalau disampaikan oleh Pak Dedi begitu ya, beliau adalah PIC Kabid Jalan dari DSDABM Kota Surabaya. Ini mengatakan begitu ya, berkaitan dengan masukannya terkait trotoar atau pedestrian di Jalan Mer Semampir ke arah Itats begitu ya. Ini dinyatakan bahwa sejumlah pedestrian memang perlu dibangun, tentunya dengan memperhatikan perkembangan kawasan yang ada. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk melakukan pembangunan pedestrian secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran dan prioritas program. Itu berkaitan dengan trotoar dan pedestrian. Dilakukan pengecekan, tapi nanti tentu akan dilakukan upaya begitu ya, bagaimana tentang pembangunan pedestrian, karena tidak bisa langsung, secara bertahap menyesuaikan dengan anggaran dan prioritas program. Sementara juga untuk berkaitan dengan zebra cross, itu kita juga sudah menghubungi PIC Kabid Lalin, ada Bapak Beta Ramdhani dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yang kemarin juga sudah memberikan pernyataannya berkaitan hal tersebut begitu ya. Rekan-rekan gatekeeper itu juga sudah melaporkan hal tersebut begitu ya. Kita coba sampaikan juga begitu ya, berkaitan dengan statement yang disampaikan oleh Pak Beta Ramdhani untuk keluhan yang ini kemudian kemarin disampaikan oleh Ibu Heni. Kita dengarkan dulu ya.
1: Baik, selamat siang Mbak Heni dari RRI. Jadi untuk aduan bahwa di seputaran Mer dan Soto Cakhar Hoki yang belum ada penyeberangan, akan kami cek kembali, survei, dan kami buatkan analisa terkait demand penyeberangnya seberapa banyak, kemudian juga terkait geometriknya, kemudian secara jarak dan secara aturan, bahwa sebenarnya zebra cross itu atau penyeberangan jarak minimal adalah 300 meter. Sedangkan dari Hogi dan Soto Cak Hari itu jaraknya 250 meter. Mungkin jika memang nanti memang memenuhi, akan kami geser sedikit ke selatan supaya tidak terlalu dekat dengan TL atau penyeberangan terdekat. Jadi supaya memenuhi standarnya yaitu 300 atau 310 meter. Untuk kedepannya akan kami info kembali, semoga bisa dipenuhi apa yang menjadi permintaan masyarakat. Demikian Mbak Heni, terima kasih.
0: Ya, jadi kala itu ketika laporan Bu Heni masuk kepada kami dalam program Halo RRI pada hari Rabu kemarin, kita langsung menyampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Berta Ramdhani, Kabit Lalin, begitu ya, dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dan baru direspon pada siang hari karena kebetulan saat itu memang sedang ada giat, begitu ya. Sehingga tadi disampaikan dalam voice note-nya, begitu ya, salam yang disampaikan adalah selamat siang, dan ini pernyataannya bahwa akan diupayakan, namun ada aturannya, zebra cross itu atau penyeberangan itu jaraknya harus minimal 300 atau 350 meter dari penyeberangan sebelumnya. Nah, ini nanti akan coba di cari tahu kondisinya di lapangan seperti apa. Nah, mungkin akan sedikit bergeser begitu ya, tapi minimal akan ada penyeberangan di sana yang diupayakan untuk itu tadi, seperti permintaan dari Bu Heni. Dan kalau soal trotoar atau pedestrian, memang sudah dicek begitu ya di sana. Namun untuk pembangunan pedestriannya nggak bisa langsung serta-merta dilakukan, secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran dan juga prioritas program. Ini ya Bu Heni, kalau toh memang seiring berjalannya waktu nanti sudah ada teman-teman dari DSD ABM dan juga di Sub yang melakukan upaya pemenuhan dari keluhan Bu Heni, boleh dilaporkan balik ya kepada kami sebagai umpan balik agar kita juga mengetahui, oh, bahwa teman-teman ini itu sudah melakukan begitu ya apa yang disampaikan kepada kami dan ditindaklanjuti di lapangan dengan mengupayakan tadi adanya zebra cross dan juga pedestrian. Seperti halnya yang dilaporkan oleh Pak Adi beberapa waktu lalu yang ada bonggol sisa papan reklame gitu ya, atau papan iklan di kawasan Gubeng itu seminggu. Ketika kita sudah laporkan kepada pihak terkait belum ditindaklanjuti gitu ya, kita kawal terus, kita sampaikan terus sampai akhirnya Pak Adi ini menyampaikan bahwa bonggol tersebut sudah tidak ada dan ini lebih aman untuk para pejalan kaki. Nah, kita juga butuh respon-respon yang seperti itu agar kita mengetahui bagaimana penuntasan kasus yang Anda keluhkan, apakah sudah begitu ya. Kalau belum ya kita kawal sampai tuntas. Ada juga berkaitan dengan hal-hal lain yang kemudian sudah direspon Bu Mimi kala itu soal epeken sudah langsung didampingi begitu kan ya, oleh teman-teman Dinkop begitu ya. Kemudian juga yang lainnya begitu ya. Ini yang terus kita kawal agar benar-benar keluhan Anda tidak hanya berhenti sebatas sebagai sebuah keluhan, tapi ada upaya yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait sebagai sebuah bentuk perwujudan pelayanan. Itu ya Bu Heni, semoga menjawab. Dan saya butuh juga untuk umpan baliknya, bagaimana kalau dalam 2-3 minggu ke depan misalnya mungkin sudah ada zebra cross-nya atau hal-hal lain lah ya, untuk bisa memfasilitasi para pejalan kaki, utamanya berkaitan dengan pembangunan pedestrian. Anda juga boleh sampaikan pendengar berkaitan dengan keluhan-keluhan lain, lan telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992 boleh Anda akses.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
3: Atau via WhatsApp di 081-3314x992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak, seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayet, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
5: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, komestik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.
0: Saya Sari Julia pagi ini dibantu oleh rekan Sahya Fahri dan juga Nita Silvia di Gatekeeper berkaitan dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami nanti untuk bisa kita tindak lanjuti begitu ya. Kita sampaikan kepada dinas terkait. Beberapa waktu terakhir kita juga lebih banyak mendengar ini berkaitan dengan warga kota Surabaya mengeluhkan bagaimana sih sopir dari Wirawiri dan Surabaya Bus yang disinyalir ini agak sedikit apa namanya ya ngawur dalam berkendara. Itu banyak juga kita jumpai karena di

0: Oh
1: sudah
0: iya.
1: Dan mereka ini jualnya pagi, mulai jam 5:30 sampai jam 9 sudah suruh bubar sama sama Satpol PP karena di muka rumah sakit gitu. Dan saya salutnya di situ, itu kan satu itu di jual 10.000. Terus saya tumpangin, saya tungguin tadi mulai bubar. Kalau 2, 8.000 saya ngomong gitu. Beli 5 gratis 1. Katanya dia, terus apa sih nanggung rugi nih Pak? Aku yang bayar, aku ngomong gitu. Jadi saya salutnya, kok bisa cari sego godong jati, tadi itu bungkusnya godong jati Mbak. Dan daun pisang. Ini jarang ada.
0: Mudah-mudahan
1: bisa, mudah-mudahan bisa ditiru di lain tempat, maksud saya gitu. Yang kedua, saya kasih, ini Jumat Barokah. Jadi kalau untuk Jumat, saya yang nanggung. Berapa sih kamu jual 25 bungkus Pak? Sesuai kebutuhan dan juga nggak bisa nanti dan jamnya kan terbatas gitu.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: di situ
0: ya,
1: terus saya kasih lagi bahwa kalau Anda beli ke sini 5, halo?
0: Ya, boleh.
1: Ya beli 5 tanpa kresek, jadi Anda bawa buku sendiri gratis 1, jadi 5 dapat 6.
0: Oh baik.
1: Gitu, saya gitu kan. Jadi mereka banyak yang dipakai untuk besuk ke rumah sakit lah, boleh rumah sakit rumah sakit. Gitu jadi ya, seperti ya. Itu salut bangga saya sama mereka meskipun bukan orang Gresik dia itu gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa di
0: menginspirasi oleh ya mereka. Betul ya. Baik,
1: terima kasih.
0: Terima kasih ya Pak Tua. Ini sebagai upaya juga untuk mengurangi sampah plastik loh. Siapa tahu cerita Pak Tua itu bisa menginspirasi para pedagang. Saya nggak tahu sih keberadaan daun jati dan daun pisang tuh susah nggak sih didapetin? Kalau misalnya banyak ya penjual-penjual itu, oh kalau daun jati susah kata Fresi ya. Kalau daun pisang mungkin masih banyak ya. Nah, saya masih menjumpai sih beberapa penjual itu menjual makanannya menggunakan daun. Nah, tapi itu tadi, bawanya kan tetap harus pakai kantong plastik. Nah, enggak juga kalau Anda bawa keranjang belanja tuh ya, ataupun bawa tas yang berkali-kali pakai, itu bisa loh dikondisikan. Tapi untuk pedagang itu kan meminimalisir penggunaan styrofoam, kemudian mika yang itu plastik dan lain sebagainya. Ini harapannya memang bisa ditiru katanya Pak Tua. Tapi terima kasih ya, karena persoalan sampah kemarin seruan dari narasumber kita yang juga dari teman-teman di LH Kota Surabaya, Pak Wasis Sutikno, itu menghimbau masyarakat untuk mau memilah sampah itu dari rumah gitu ya. Jangankan Kali Tebu, kita bisa lihat di kali-kali yang lain yang ada di Kota Surabaya, ya juga penuh sampah gitu kan ya. Nah, jadi ayolah sama-sama gitu ya, untuk bisa saling mengingatkan. Terima kasih Pak Tua, ini harapannya bisa didengar gitu ya, para pedagang, misalnya ini makanan gitu ya. Sampai ada meme-nya loh. Kalau di media sosial itu masa ya beli kopi itu pakainya daun sih. Tapi kalau kita terbiasa bawa tumbler lah mungkin. Ya beda lah kalau jual nasi ya pakainya tadi bungkusnya kayak gitu-gitu lah ya. Kalau makanan yang masih bisa dibungkus daun. Tapi kalau misalnya minuman ya itu tadi kita coba bawa tumbler gitu kan ya. Oke baik, terima kasih ya Pak Tua. Saya juga ke pendengar ini. Ada Ibu Putri yang mengirimkan voice note-nya begitu ya. Kita coba dengarkan dulu ya apa keluhannya.
2: Saya Putri, ada keluhan ketika berkendara, etika driver Wirawiri dan Surabaya Bus di jalan yang membahayakan. Minta tolong teman-teman Dishub perhatiannya. Makasih juga Alo RRI sudah menampung keluhan saya.
0: Baik, terima kasih Bu Putri. Wah, ini ternyata sama ya. Tadi belum lama saya bilang gitu ya. Banyak loh warga Kota Surabaya itu yang mengeluhkan etika berkendaranya para sopir Wirawiri dan juga Surabaya Bus. Banyak kan kecelakaan yang timbulkan. Terbaru nabrak juga mobil dari teman-teman DLH gitu kan ya. Ada yang kemudian juga menabrak para pengendara sepeda motor dan sebagainya. Miris gitu kan ya. Ini gimana gitu kan ya. Kita nanti sampaikan juga ya berkaitan hal tersebut bersama dengan teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Karena pemerintah Kota Surabaya itu juga akan melakukan evaluasi berkaitan dengan keberadaan sopir Surabaya Bus dan juga Wirawiri. Nanti saya juga coba sampaikan informasi ini terlebih dahulu ya kepada teman-teman Gatekeeper untuk bisa diteruskan kepada teman-teman di Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Motivasi hari ini. Kamu memiliki waktu terbatas.

0: cukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, pendengar. Tadi ada Bu Putri ya, yang juga menyampaikan berkaitan dengan etika berkendara dari driver warawiri dan juga Surabaya Bus, begitu ya. Ini minta tolong dong ditertibkan, begitu ya, karena membahayakan para pengguna jalan. Nah, berkaitan hal tersebut memang, pemerintah kota Surabaya itu mengevaluasi berkaitan dengan kinerja pengemudi layanan Surabaya Bus dan Wirawiri. Ya tentunya ini dikarenakan ada begitu banyak keluhan masyarakat terkait perilaku berkendara yang dinilai kurang tertib. Dan sebagai tindak lanjutnya, Dinas Perhubungan di Sub Surabaya itu menyiapkan sistem penilaian kepuasan penumpang di setiap armada. Pelaksana tugas PLT Kepala di Subkota Surabaya, Trio Wahyubowo, mengatakan evaluasi akan dilakukan melalui pembinaan kepada para pengemudi dan pemasangan alat umpan balik bagi penumpang. Jadi kedepannya akan ada evaluasi, gitu ya, akan ada pembinaan. Dan selain pembinaan, Dishub akan merealisasikan pemasangan alat penilaian kepuasan di dalam kendaraan. Jangan sampai nggak dipakai loh ya, pendengar ataupun penumpang gitu ya. Karena kalau udah dikeluhkan, ya ayo kasih masukan gitu ya. Dan melalui sistem tersebut, penumpang itu bisa memberikan penilaian langsung setelah menggunakan layanan transportasi umum itu. Jadi misalnya nih, kalau Anda naik feeder Wirawiri ataupun Surabaya Bus gitu ya. Ketika penumpang turun, itu nanti ada pilihan, yaitu memencet tombol puas atau nggak puas. Karena memang ini merupakan perintah dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Warga yang menaiki Wirawiri, feeder atau Surabaya Bus, akan ada pilihan kepuasannya nanti. Anda diminta untuk bisa memencet tombol itu. Dan menurut Trio Wahyubowo, hasil penilaian penumpang nantinya akan menjadi bahan evaluasi kinerja pengemudi setiap bulan. Jika tingkat kepuasan rendah, Dishub akan menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Dan Trio juga menjelaskan sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan administratif, pembekuan tugas, hingga pemberhentian sebagai pengemudi. Langkah tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan penumpang. Karena banyak sekali ya kejadian-kejadian yang melibatkan Surabaya Bus dan juga feeder warawiri. Dan menanggapi insiden Surabaya Bus yang menabrak truk milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDA BM Kota Surabaya di Jalan Waringin, Kecamatan Wonokromo pada hari Selasa 2 Juni yang lalu, begitu ya. Ini berdasarkan laporan sementara dari unit pelaksana teknis daerah UPTD Pengelolaan Transportasi Umum, insiden itu diduga dipicu kesalahan pengemudi. Dan Trio juga menegaskan di Sub Surabaya akan memberikan sanksi tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian dari pengemudi. Penting ini, karena itu tadi bisa membahayakan para pengguna jalan. Saya jadi ingat juga nih, ada seorang pendengar ya waktu itu ya melaporkan turun dari exit tol Gunung Sari gitu ya, mengarah ke pertigaan Wiyung Mastrip itu. Mobilnya tuh dipepet sama feeder warawiri. Nah, sambil nyolot juga nih ketika membuka kaca, pelapor kita itu mengingatkan hati-hati dong gitu ya. Si sopir dari feeder warawiri justru malah nyolot begitu ya. Nah, ini yang kemudian kita laporkan juga kala itu dan akan dilakukan upaya tegas untuk mengevaluasi. Kalau misalnya Anda berkendara nih ya, kalau sempat foto aja, itu kan ada keterangannya itu ya. nopolnya mungkin atau kode dari wira-wirinya dan lain sebagainya, itu akan sangat memudahkan teman-teman di sub juga untuk melakukan penertiban. Itu ya Bu Putri, tapi tadi kita sudah sampaikan juga bersama dengan teman-teman gatekeeper untuk bisa diteruskan lagi kepada teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Karena ini sudah menimbulkan kekhawatiran dan juga keresahan gitu kan ya. Jangan sampailah ada kecelakaan-kecelakaan lagi. Yang kemarin itu nabrak truk dari DSD ABM. Nah ini kalau terjadi di yang lainnya gimana? Itu. Kemudian juga ini saya juga ada foto dan kiriman voice note. Ini sih agaknya persoalan parkir digital ya. Karena ada plang bertuliskan kawasan parkir digital. Saya coba zoom ya. Itu ada di kawasan Jalan Diponegoro. Oh, di Kopi Kenangan Diponegoro ya. Oke. Terus juga ada jukirnya gitu ya, yang difoto. Kemudian juga ada video. Coba saya putarkan dulu ya videonya. Ini posisinya ada di Kopi Kenangan Diponegoro memang. Jukirnya pakai rompi hijau. Oh, cuma sekitar 7 detik saja. Kita coba dengarkan informasinya via voice note yang dikirimkan oleh pendengar.
3: Halo RRI, saya Nisa dari Surabaya. Mbak Sari mau lapor, ini kejadiannya baru aja ya. Jadi saya tadi tuh nongkrong di Kopi Kenangan di Diponegoro. Nah, di situ tuh kan ada keterangan kalau parkir digital ya. Fotonya sudah saya sertakan ini di SMS-nya Pro 1. Di situ ada tukang parkir yang sudah mau nagih. Terus kita kan ngomong, mana kode ininya Pak buat kita bayar pakai QRIS itu. Nah terus katanya alasannya yang pertama itu, oh itu hanya buat motor aja. Terus untuk pembayaran di depan, di depan karena lokasinya kan dia agak menyamping gitu ya. Nah terus waktu suami saya ke parkiran yang depan, ada tukang parkir lain juga menanyakan yang sama. Katanya oh gak ada itu gitu. Nah jadinya kita bilang, terus kita bayarnya gimana ini QRIS-nya. Katanya ya sampean bayarin yang saya mbak gitu. Terus kita kan tetap bilang, lah itu kan ada logo untuk parkir digital. Nah jadi kan harusnya kita pembayarannya juga untuk dengan menggunakan QRIS begitu. Tapi tetap parkirnya nggak mau karena dia nggak ada. Tapi saat kita biar nggak ribut, kita mau kasih uang, tetap kasih uang cash, akhirnya dia menolak untuk tidak dibayar. Begitu Mbak Sari, terima kasih.
2: Oke, baik. Wah, makin banyak ya kejadian-kejadian seperti ini. Padahal ya itu tadi, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya sudah memasang plang gitu ya, menunjukkan bahwa kawasan ini ya memberlakukan parkir digital gitu ya. Tapi masyarakat itu juga masih menemui kejadian-kejadian seperti yang dilaporkan oleh Mbak Nisa gitu ya. Ini kejadian malah pagi tadi di Kopi Kenangan di Diponegoro. Mungkin Anda juga ya yang kerap kali lalu-lalang di kawasan tersebut, mungkin juga sempat ngafe di sana atau ngopi di sana, tambahkan juga informasinya. Jadi sudah ada foto yang dikirimkan kepada kami. Fotonya itu memang bertuliskan kawasan parkir digital. Tapi ketika ditanya, mana Pak QRIS-nya? Karena kan parkirnya digital harus bayar pakai QRIS. Ngomongnya nggak ada. Loh lah terus gimana gitu ya? Bayarnya cash ke saya, katanya gitu. Loh terus kalau ada pemberitahuan seperti itu gimana? Katanya itu khusus roda 2. Yang roda 2 yang sering nongkrong di sana boleh dong infonya? Seperti apa? Apakah benar pakai QRIS? Atau itu tadi, kebanyakan warga kita itu orangnya baik-baik, gak mau ribut itu tadi loh. Mbak Nisa juga bilang, ya udahlah daripada ribut tak kasih duit. Eh ternyata malah ditolak, justru gak bayar. Ya mungkin karena takut ya. Sekarang kan warga Kota Surabaya itu semakin kritis. Ada yang begitu banyak mau melaporkan, memvideokan biar viral, agar ada tindak lanjut dan lain sebagainya gitu kan ya. Ayolah gitu ya, ini gerakan kita bersama. Kalau ini adalah kebijakan dari pemerintah Kota Surabaya, jangan segan untuk menanyakan dan juga menolak ketika diminta membayarkan sejumlah uang. Karena jelas parkir digital kok bayar pakai duit cash, kan gak mungkin gitu ya. Jadi tadi sempat ditanyakan, ya sudah QRIS-nya gak ada, itu hanya untuk roda 2, kalau mobil bayar cash. Mau dikasih duit malah ditolak, ya ini mungkin ada ketakutan-ketakutan begitu ya dan lain sebagainya. Masukan-masukan seperti ini loh, membantu pemerintah Kota Surabaya untuk terus melakukan penertiban. Patroli memang sering dilakukan, cukir liar, parkir liar, dan juga tidak penerapan parkir digital itu terus dilakukan oleh teman-teman di sub. Ini kita sampaikan juga ya Mbak Nisa kepada teman-teman di sub berkaitan juga tadi dengan laporan Ibu Putri gitu ya. Karena ini biar mendapatkan tanggapan, karena kalau dibiarkan wah akan semakin banyak dan kebijakan parkir digital nggak akan jalan. Makanya saya juga serukan kepada para pendengar, ayo sama-sama gitu ya, kalau menjumpai hal serupa laporkan untuk bisa kita tindak lanjuti. Seperti halnya dilakukan oleh Mbak Nisa, lengkap ada fotonya, ada videonya, ada titiknya di mana, kronologinya seperti apa. Itu akan memudahkan karena informasi yang masuk kepada kami itu juga akan kami teruskan kepada dinas terkait untuk sebagai bahan evaluasi, kemudian juga dilakukan pemeriksaan dan nantinya akan diambil solusi terbaik. Ya, dari laporan-laporan Anda lah kita mengetahui bagaimana kondisinya. Kalau lepas dari itu, ada pendengar lain yang mungkin singgah juga di kawasan Kopi Kenangan di Ponegoro, boleh ya Anda sampaikan, benar nggak sih kalau roda duanya bayar pakai kris, tapi kalau mobilnya enggak, atau semuanya nih, ya mobil, ya motor, pakai tunai semua. Wah, ini kan bahaya.
0: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri. Sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI. Siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Bedidding merupakan perubahan suhu yang mencolok pada awal musim kemarau. Berikut ini adalah tips untuk menghadapi bedidding. Pertama, memakai pakaian yang hangat. Hindari pakaian tipis dan mudah menyerap keringat. Pakailah pakaian yang tebal untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, terutama di malam hari. Kedua, minum air putih yang cukup. Pastikan tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Hindari minuman manis karena dapat menyebabkan dehidrasi dan melemahnya kekebalan tubuh. Ketiga, mengonsumsi makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan yang bergizi dapat menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi lebih banyak vitamin C dan D untuk menambah kekebalan tubuh. Keempat, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu tubuh memulihkan diri dari aktivitas seharian.

0: Untuk edisi Jumat untuk program Halo RRI 5 Juni 2026 beberapa keluhan sudah masuk. Kalau tadi Bu Heni juga sudah ditanggapi, saya butuh umpan baliknya begitu ya. Agar nanti kalau memang pedestriannya sudah dibuat, kemudian zebra crossnya juga sudah diwujudkan, saya butuh begitu ya. Untuk apresiasi juga kepada dinas terkait. Ibu Putri yang mengeluhkan berkaitan dengan driver warawiri dan Surabaya Bus yang ugal-ugalan di jalan. Ibu Nisa, ini berkaitan dengan parkir digital yang tidak diberlakukan di kawasan Diponegoro. Ini sudah kita teruskan kepada dinas-dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Termasuk kita juga terus kawal kasus yang dilaporkan oleh Bu Felicia berkaitan dengan keberadaan lapangan padel Atlas yang yaduh ganggu banget gitu ya, berisik gitu ya. Nanti kita akan update gitu ya, jawaban-jawaban dari dinas-dinas terkait berkaitan dengan keluhan tersebut. Karena tentu mungkin karena satu dan lain hal itu tidak bisa langsung menjawab gitu ya. Ada giat lain yang harus dilakukan sehingga mereka mungkin menjawabnya pada saat siang, sore, ataupun malam hari. Ini yang nanti kita akan update informasinya pada pertemuan selanjutnya dalam program Halo RRI. Tapi saya tidak bosan mengingatkan Anda, program Halo RRI itu bisa Anda akses setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun, keluhan-keluhan tersebut bisa Anda sampaikan setiap harinya di jam berapapun, tapi sertakan hashtag Halo RRI agar teman-teman penyiar, gatekeeper, produser itu bisa menandai dan kemudian melaporkannya kepada dinas terkait dan kita akan bahas pada jam siar program Halo RRI. Karena tentu sudah banyak ya berkaitan dengan kerjasama dari teman-teman di pihak kecamatan, kelurahan di wilayah Surabaya, teman-teman DLH yang sering kita juga ganggu, teman-teman DSD ABM, apalagi teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya, kemarin Dinkop yang sudah membantu juga untuk epeken, banyak ya semua dinas terlibat begitu ya. Bahkan kalau belum ada jawaban ataupun respon gitu, kita juga terus menyampaikannya kepada kanal aduan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya. Aksesnya langsung, sehingga ini juga nanti bisa dinotis dan diteruskan kepada dinas yang berkaitan. Karena tentu ini berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Seperti apa begitu kan ya? Kalau belum ada yang terjawab, nah ini nanti kita juga sampaikan hingga akhirnya mendapatkan solusi terbaik. Jalan rusak beberapa di Kota Surabaya sudah ditindaklanjuti, gitu ya. Harapannya memang bisa kita jaga bersama. Sarana prasarana di halte-halte yang ada di Kota Surabaya juga sudah cukup banyak. Nah, ini juga harap dijaga dengan baik. Jadi kalau Anda melakukan menyampaikan keluhan ketika sudah dipenuhi, ayo sama-sama kita jaga. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah mengirimkan keluhan-keluhannya, termasuk Pak Tua tadi yang sudah mengapresiasi ya. Semoga ini juga menginspirasi para pedagang-pedagang makanan lainnya gitu ya, untuk bisa menggunakan daun sebagai pembungkusnya gitu ya, untuk meminimalisir sampah plastik dan juga menekan mahalnya harga plastik. Saya harus pamit dari dengar Anda di edisi kali ini. Kita akan ketemu dengan full team nanti hari Senin ya, bersama dengan teman-teman yang lain untuk bisa membantu menjawab aduan dan keluhan Anda. Nanti perjalanan selanjutnya akan ada rekan saya Fresi Oktora yang temani Anda di Surabaya siang. Kita ketemu lagi besok tentunya dengan informasi dan juga kabar-kabar lainnya. Saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh manusia.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI.co.id

Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini di edisi 5 Juni 2026. Kami akan hadirkan satu persatu informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Dan Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami, baik melalui line WhatsApp atau bahkan line telepon untuk berbagi informasi atau kabar di luar sana. Barangkali ada di antara Anda yang saat ini tengah berada di giat masyarakat tertentu begitu ya, ingin mengabarkan informasi di hari ini, boleh silahkan Anda bisa langsung kirimkan pesan singkatnya di 081-3314-992. Oh ya pendengar, ketika Anda berkendara begitu ya, misalnya mau ke suatu tempat begitu, kemudian melewati seputaran jalan Imam Bonjol yang mau kalau ke kanan traffic light itu kan ke Pandigiling, mau arah ke Pasar Keputran ya. Walaupun di sana itu ada traffic light, kadangkala ada banyak oknum masyarakat yang suka melanggar. Jadi walaupun di kita ini sudah lampu hijau nih ya, tapi yang sebelah kanan itu lampunya merah, tapi tetap saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih saja melanggar aturan tata tertib lalu lintas. Sehingga kalau sudah demikian, kecelakaan bisa saja tidak terelakkan. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati, jangan karena lampu hijau kemudian Anda mengejarnya begitu ya. Memang kalau umumnya lampu hijau ya memang wewenangnya kita untuk jalan begitu ya. Tapi ada banyak hal yang kadangkala itu di luar nalar begitu ya. Jadi ada oknum yang kemudian dengan sengaja, padahal dipunya dia begitu ya, arus atau ruas arteri yang sedang saat itu ya berhenti di sana itu kondisinya masih lampu merah, tapi dia tetap jalan ya kan. Otomatis mau tidak mau mending Anda ngalah aja mendengar daripada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi begitu ya. Apalagi kalau misalnya bawa anak kecil ya, ini akan sangat berbahaya begitu. Karena tadi ketika saya berangkat ke kantor sekitar pukul 8.30 melewati jalanan tersebut, kondisi sudah hijau begitu ya, kita mau lewat begitu. Dan untungnya pada saat akan lewat itu karena mungkin banyak mobil kali ya, jadi sepeda motornya ini gak berani untuk melaju. Tapi begitu sepeda motornya sudah selesai begitu ya, maksud kami mobilnya sudah lewat, sepeda motor yang dari arah kanan yang mau ke arah jalan Kampung Malang ya, itu langsung melaju dengan cukup kencang loh ya. Padahal sudah tahu posisinya lagi lampu merah. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Dan ini pun juga berlaku ketika dini hari begitu pendengar ya. Di seputaran jalan Diponegoro, kalau dini hari yang dari arah Dr. Stomo ke arah Polisi Istimewa, itu kan ada perempatan ya. Di sana itu sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena keteledoran dari oknum yang memang dengan sengaja melanggar tata tertib arus lalu lintas begitu. Jadi ketika Anda sudah berada pada kondisi di mana memang hijau sih di tempat kita begitu ya, tapi demi keselamatan kita sendiri, kalau misalnya ada yang orang Jawa bilang nyasak jalur begitu ya, baiknya memang Anda tidak terbawa suasana dan emosi untuk kemudian melaju dengan kecepatan kencang karena khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ngalah lebih enak sih ya daripada babak belur nantinya ya. Pendengar, kami hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Kami akan hadirkan kabar yang juga sudah kami rangkum. Nanti ketika ada kabar atau informasi dari reporter, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda yang mungkin juga belum mengetahui bagaimana caranya menghubungi 112 ketika kondisi genting atau terjadi hal darurat yang mendesak begitu ya, entah itu ada kecelakaan lalu lintas atau bahkan kebakaran yang terjadi, atau mungkin ada di antara tetangga yang membutuhkan pertolongan medis begitu ya, karena beliaunya tidak sadarkan diri misalnya dan butuh dievakuasi, maka Anda bisa menghubungi 112. Bagi Anda yang belum tahu caranya bagaimana, karena Mbak saya belum pernah nyoba nih ya, kalau pakai handphone ya langsung aja hubungi 112 begitu, kalau nggak bisa pakai kode area 031. Nah, update terbarunya terkait layanan center, layanan call center 112, yaitu adanya nada tunggu saat menghubungi melalui layanan telepon. Jadi langkah awalnya, ketik 112 lalu lakukan panggilan. Selanjutnya langsung tekan nomor 0 ya untuk melanjutkan panggilan ke operator. Nah, lalu nantinya operator akan menjawab dan meneruskan laporan ke instansi terkait. Jadi peningkatan layanan ini bertujuan untuk mempercepat panggilan terkoneksi saat menghubungi layanan call center 112. Jadi jangan takut kalau misalnya nantinya gak kesambung ya, atau bahkan kok nunggunya lama ya Mbak, saya telepon 112 tapi kok gak ada respon. Mungkin bisa dicoba dengan tadi yang seperti kami sampaikan begitu ya, jadi menghubungi 112 terlebih dahulu. Kalau sudah sudah melakukan panggilan, langsung tekan 0 untuk melanjutkan panggilan ke operator. Jadi nanti operator yang akan bertanya kepada Anda kronologisnya bagaimana, Anda ini sebagai apa begitu ya, dan nomor yang bisa dihubungi, karena nanti biasanya akan disesuaikan begitu. Kalau misalnya nih ya, ada salah satu tetangga Anda yang membutuhkan bantuan medis begitu ya, dan membutuhkan evakuasi, maka harus ada salah seorang yang bisa dihubungi di nomor tersebut ya. Biasanya diminta nomor WhatsApp-nya agar memudahkan teman-teman petugas yang kemudian untuk mengetahui posisi atau di mana sih rumah Anda, dan bisa nggak kira-kira kalau misalkan ambulannya datang itu rumahnya itu gangnya atau tempatnya itu masih bisa muat ambulan besar atau enggak gitu ya. Bisa kalau misalkan nggak muat, mereka ini akan berada di pinggir jalan yang memang dekat dengan rumah korban begitu ya. Jadi nanti dibawa dengan menggunakan bed itu kalau memang cukup tempatnya, tapi kalau nggak ada bisa pakai tandu begitu ya. Jadi ini memudahkan juga untuk gerak cepat dari teman-teman petugas untuk bisa menyelesaikan misi membantu masyarakat lain yang sedang membutuhkan kalau memang kondisinya darurat medis dan butuh segera pertolongan. Kurang lebih 7 menit itu sudah sampai di rumah korban begitu ya. Jadi tidak membutuhkan waktu lama, jadi gerak cepat yang diupayakan oleh teman-teman petugas call center 112. Biasanya nanti akan menghubungi rumah sakit terdekat kalau memang itu adalah kondisi medis yang membutuhkan bantuan segera begitu. Pendengar, informasi lain yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya. Jadi informasi yang sudah kami rangkum di hari ini berkaitan dengan pengelolaan stres ya untuk Anda sebagai orang tua. Jadi menjadi orang tua itu adalah sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan dinamika emosi yang luar biasa. Dalam satu waktu Anda bisa merasakan kebahagiaan dan cinta yang mendalam, namun di satu sisi berikutnya ada rasa cemas, ada takut dan lelah yang bisa datang menyergap. Nah, dikutip dari situs resmi UNICEF, satu hal yang pasti, stres itu adalah bagian tak terpisahkan dari peran sebagai orang tua. Sebagai reaksi tubuh yang normal, stres sebenarnya tidak selalu berdampak buruk. Dalam kadar yang rendah, stres justru dapat bertindak sebagai katalisator yang membuat kita lebih fokus dan juga produktif. Namun, cerita akan berbeda jika tekanan tersebut melampaui batas toleransi atau bahkan berlangsung terlalu lama. Stres kronis beresiko mengikis energi emosional
emosional dan mental hingga memicu kejenuhan ekstrim atau burnout yang mengganggu performa kerja, hubungan interpersonal hingga tugas pengasuhan anak. Dan langkah awal yang paling krusial dalam mengelola stres adalah bersikap bijak pada diri sendiri. Sadarilah bahwa mengasuh anak adalah tugas yang berat dan tidak pernah ada standar orang tua sempurna di dunia yang nyata. Jadi meluangkan waktu untuk diri sendiri itu bukanlah sebuah bentuk keegoisan atau kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak. Jadi ketika kondisi fisik dan mental orang tua ini terawat dengan baik, kapasitas mereka untuk merawat dan mendampingi anak-anak pun akan meningkat drastis. Dan stres memang tidak bisa dieliminasi sepenuhnya dari kehidupan, tetapi sangat bisa dikendalikan agar tidak menumpuk. Setiap orang memiliki indikator stres yang berbeda-beda. Lalu bagaimana langkah kecil yang sederhana yang terbukti efektif yang bisa mengembalikan keseimbangan hormon tubuh, yaitu dengan berjalan kaki santai selama 10-15 menit di sekitar rumah, ya, menikmati secangkir teh hangat tanpa gangguan gadget, dan mempraktekkan teknik pernapasan dalam. Ketika gelombang amarah akibat tekanan pengasuhan mulai memuncak, langkah terbaik adalah menarik diri sementara dari situasi tersebut dan memanfaatkan rumus 20 detik untuk menenangkan sistem saraf Anda. Jadi Anda bisa mengulangi siklus pernafasan ini sebanyak 5 kali berturut-turut. Jadi tanpa berbicara atau bertindak untuk sementara waktu dalam 20 detik, kemudian tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, lalu hembuskan perlahan melalui mulut, dan Anda bisa mengulanginya sebanyak 5 kali berturut-turut. Tapi jika emosi belum reda, Anda bisa pergi ke ruangan lain yang tenang selama 5 hingga 10 menit sampai Anda merasa memegang kendali penuh atas emosi Anda kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sebelum kami hadirkan informasi untuk Anda, ada catatan yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 atas nama Hanan Cahyo PSTMH selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Arman Arifin, dahulu bertempat tinggal di Jalan Siwalan Kerto Selatan, Jalan Siwalan Kerto Selatan 1 nomor 80, Kelurahan Siwalan Kerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuna nomor 16 hingga 18 Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata, nomor 194 garis miring PDT.G, /2026/PN.SBY antara Kurniawan Santoso Esos sebagai penggugat, Arman Arifin sebagai tergugat 1, Dodi Tri Radianto sebagai tergugat 2, Kepala Kantor Pertahanan Nasional Kota Surabaya sebagai turut tergugat 1, dan Notaris dan PPATK Stephen Mario Sugiharto SHMKN sebagai turut tergugat 2. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya siang ini di edisi 5 Juni 2026. Saya Fresh Tioktora masih menemani Anda. Pendengar, nanti kami juga akan hadirkan bagaimana siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di hari ini ya, dari salah satu masjid di kota Surabaya. Nanti Anda bisa simak bersama bagaimana jalannya khotbah dan sholat Jumat di hari ini 5 Juni 2026. Informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Ini rupiah kabarnya tembus di angka 18.000 rupiah. Dan kabarnya IHSG juga anjlok, pendengar. Pelemahan nilai tukar rupiah dan tertekannya pasar saham domestik menjadi sinyal serius yang harus segera direspon oleh pemerintah. Marwan Jafar, anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi PKB, meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Marwan menyusul merosotnya IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan ke level 5.644,23 serta melemahnya kurs rupiah hingga menyentuh angka 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Menurut Marwan, kondisi tersebut diperparah oleh derasnya arus modal keluar dari pasar keuangan domestik dan sepanjang tahun berjalan, investor asing tercatat melakukan jual bersih atau net sell mencapai 66,20 triliun rupiah. Nah, data ini menunjukkan investor global sebenarnya tidak sedang meninggalkan pasar negara berkembang. Nah, mereka ini justru secara spesifik mengurangi exposure investasinya di Indonesia. Dan persoalan utamanya bukan kemampuan ekonomi kita untuk tumbuh, melainkan menurunnya kredibilitas dan kepastian hukum Indonesia di mata pasar. Mantan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu menilai sentimen negatif investor dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga pandangan negatif sejumlah lembaga peringkat internasional. Namun demikian, pihaknya menegaskan bahwa resiko terbesar saat ini berasal dari komunikasi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang konsisten dan sering menimbulkan ketidakpastian. Marwan menilai pelaku pasar saat ini tidak lagi mencari alasan untuk melepas aset mereka, melainkan membutuhkan alasan untuk kembali bertahan dan menanamkan modal di Indonesia. Marwan pun mendesak pemerintah dan otoritas moneter segera mengambil langkah strategis menjelang evaluasi indeks pasar oleh FTSE dan MSCI yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni. Dan menurutnya pemerintah juga perlu menghentikan kebiasaan mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bersifat restriktif secara mendadak.

ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat, mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Kita akan coba untuk menghubungi reporter begitu ya, untuk bisa menghadirkan kabar soal soft launching program kolaboratif pengelolaan sampah plastik di Sungai Surabaya yang digelar pada hari ini. Dan kita akan simak bersama bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Agustin Irdiani. Kita kebetulan sudah tersambung dengan reporter Agustin yang akan berbagi informasi mengenai hal tersebut, bahwa saat ini soft launching program kolaboratif pengelolaan sampah plastik di Sungai Surabaya yang digelar pada hari ini. Kabar selengkapnya, Agustin, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Pendengar, saat ini gedung Papeko Kota Surabaya ini tengah berlangsung soft launching program kolaboratif pengelolaan sampah plastik di Sungai Surabaya. Dan acara ini mengambil tema kolaboratif transformation for cleaning and healthier more sustainable river. Dan di mana memang tadi penyelenggara dan juga pendukung ini didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDPT Indonesia, dan juga inisiatif Clean River, serta diikuti oleh beberapa pegiat-pegiat ataupun juga komunitas-komunitas lokal yang menangani sampah seperti itu, dari komunitas balas kerumpik, bank sampah, fasilitas pengolahan sampah, pegiat lingkungan, kemudian juga ada LSM ataupun CSO seperti Ekoton dan juga Los Jinawi, kemudian juga beberapa adalah dari komunitas lokal sampah begitu. Dan tadi beberapa keynote speaker ataupun juga narasumber yang hadir, ya, ini adalah selain PLT PLH dari Pemkot Surabaya, Pixar juga tadi telah beberapa hadir dari UNDP, ya, Koordinator Sekretariat Tim Penanganan Sampah Laut, kemudian juga Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan juga Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Wakil Kementerian Lingkungan Hidup dari wakil perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup begitu. Dan memang dalam keterangannya sendiri tadi ini acara ini sangat diapresiasi dari pihak Pemkot, karena memang saat ini sendiri Surabaya menjadi pilot project begitu, karena program ini nanti juga akan berlangsung di 5 kota selain Kota Surabaya, namun untuk pertama kali adalah Kota Surabaya. Kota Surabaya diharapkan menjadi pilot project karena memang sudah terlihat begitu dampak yang sudah dilakukan, diantaranya yakni di Kali Ireng dan juga di Tigidul. Dan tadi dalam kesempatan yang disampaikan juga program ini diharapkan akan berlangsung secara berkesinambungan begitu, dan juga berdampak begitu untuk tidak hanya di Kota Surabaya maupun juga di kota-kota yang lain. Dan untuk di Kota Surabaya sendiri juga diharapkan dapat mengurangi produksi sampah di Kota Surabaya yang memang bahkan per harinya ini mencapai sekitar 1,800 ton sampah yang dihasilkan, sehingga diharapkan memang tadi dari pengelolaan-pengelolaan di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan ini bisa dimulai dari sekarang. Demikian sementara Agustin Irdiani melaporkan.

0: PAUD. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi, namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam ini.
2: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
1: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain berusaha memberikan yang terbaik. Dan saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di A dan pastinya tidak mudah buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang hari ini, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan masuk ke Vietnam dan kita.
2: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
1: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
2: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Bulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Awi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joakim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadingrum, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China yang mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Patir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perdelapan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar dan masih sadar karena rank point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita kekejar. Jadi mungkin tadi poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main di ganda.
3: Benar kan agak teh? Ya kadang kayak gitu kan kita waktu bermain tuh gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah diingetin satu sama lain gitu, untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan lagi.
0: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: terbesar di Asia Tenggara akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance di pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga dari Pro 3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin Kota Surabaya di lingkup Pemkot Surabaya bersama dengan Khotib Kiai Haji Hasanul Haq MPDI bersama dengan Imam Ustadz Ridho Walidain dan Bilal Ustadz Zul Khaidir SSTMT dengan tema khutbah Jangan Putus Asa. Kami masih menantikan untuk bisa tersambung dengan Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih menunggu tersambungnya dengan teman-teman yang bertugas di Masjid Al-Muhajirin Lingkup Pemkot Surabaya. Kita akan ikuti bersama bagaimana khotbah dan sholat Jumat dengan tema Jangan Putus Asa bersama dengan khotib Kyai Haji Ahsanul Haq MPDI. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sebelum kami hadirkan bagaimana informasi atau khutbah dan juga sholat Jumat di hari ini dari Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya, kita akan simak bagaimana informasi dari reporter untuk Anda di kesempatan kali ini bersama dengan reporter Ayu Citra, bahwa RSUD Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, serah terimakan seorang bayi terlantar kepada Kapolsek Ngasem, Polres Kediri. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, melakukan serah terima seorang bayi terlantar kepada Kapolsek Ngasem, Polres Kediri. Agenda ini dihadiri langsung oleh Kapolsek Ngasem Ibtu Bambang Supaku beserta Dirut RSUD SLG Kediri hari ini. Dikatakan oleh Kapolsek Ngasem Ibtu Bambang, bayi tersebut serah terimakan kepadanya usai dinyatakan sehat oleh pihak dokter dari RSUD SLG Kediri. Yang mana sebelumnya pada tanggal 28 Mei yang lalu ia baru saja dilahirkan dan dibuang begitu saja di pinggir sawah di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
2: Kita serahkan ke rumah sakit untuk perawatannya, dan sekarang dari rumah sakit diserahkan kita karena dalam keadaan sehat. Setelah itu dari kita nanti kita serahkan ke dinas sosial dari Kediri, terus nanti dari Kediri terserah dari dinas Kediri. Jadi sudah kita kerjasama oleh Pak Lurah di Kurejo, dari RT RW juga sudah kita koordinasi, tapi alasannya di situ memang banyak tempat pos, jadi untuk deteksi masyarakatnya itu juga ada kesulitan.
1: Terkait dengan kondisi kesehatan bayi, Direktur Utama RSUD Simpang 5 Gumul Kediri, Dr. Tony Wijayanto mengatakan bahwa setelah ditemukan oleh warga dan ditangani secara medis oleh beberapa petugas di RSUD Simpang 5 Gumul, maka pada Kamis 4 Juni ini, bayi malang itu diserahkan kepada Kapolsek Ngasem untuk selanjutnya diberikan kepada dishos tempat dan akhirnya dibawa ke UPT Perlindungan Anak Pemprov Jawa Timur di Sidoarjo.
3: Jadi ini sudah kita lakukan penyerahan ya, serah terima bayi terlantar yang kemarin yang telah kita rawat beberapa hari ini sudah baik, kondisi sehat dan layak untuk dirawat di tempat lain ya. Jadi sudah kami serah terimakan ke Bapak Kapolsek.
1: Diketahui mengenai perkembangan kasus hukum pembuangan bayi tersebut, maka hingga sekarang petugas terus melakukan penyelidikan di lapangan. Namun demikian, mereka menghadapi tantangan tersendiri dalam mengungkap kasus ini karena lokasi penemuan bayi yang berada sekitar rumah kos. Ayu Citra melaporkan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan teman-teman yang bertugas di Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya untuk bisa mengikuti bersama bagaimana siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di hari ini dengan tema Jangan Putus Asa bersama dengan Khotib Kiai Haji Ahsanul Haq MPDI. Kita masih menunggu untuk bisa tersambung di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama dengan teman-teman yang bertugas di masjid di lingkup Pemkot Surabaya, Masjid Al-Muhajirin, untuk bisa mengikuti bersama khutbah dan sholat Jumat di hari ini 5 Juni 2026. Selamat mengikuti.

0: membantu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.

حي على الصلاه.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya dhhabu fatahassasu min Yusufa. Fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Wa la tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qawmul kafirun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini, ketika keinginan kita bersamaan dengan takdir Allah, biasa kita sebut dengan sukses atau kesuksesan. Karena apa yang kita inginkan bersamaan dengan takdir Allah. Sebaliknya, ketika keinginan hati tidak bersamaan dengan takdir Allah, ini biasa kita sebut dengan gagal atau kegagalan. Kesuksesan dan kegagalan dalam kehidupan ini selalu berjalan beriringan. Kalau tidak sukses ya gagal, kalau tidak gagal ya sukses. Nah, yang perlu kita cermati bersama-sama bahwasanya kedua-duanya, baik kesuksesan maupun kegagalan, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu hal pun terjadi di alam dunia ini tanpa izin dari Allah. Sehingga kesuksesan yang kita peroleh itu dari Allah, kegagalan yang kita alami itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting untuk kita tanamkan dalam hati kita. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketika kita diberikan kesuksesan oleh Allah,
apa yang kita inginkan bersamaan dengan takdir Allah, maka kita diharuskan dan dianjurkan untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kegagalan yang menimpa kita, maka kita dianjurkan untuk bersabar, bertawakal kepada Allah, pasrahkan semua urusan kepada Allah, karena semua itu terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali kita tidak diperbolehkan di dalam menghadapi kegagalan untuk berputus asa. Tidak boleh. La ta'yasu mir rauhillah. Innahu la ya'yasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Bagi orang-orang yang beriman, sama sekali tidak boleh berputus asa. Putus asa itu adalah bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir. Ketika mereka berputus asa, orang-orang kafir, wajar. Karena mereka tidak punya Allah, mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah, sama sekali tidak boleh berputus asa. Apalagi sampai mengakhiri hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini bisa dilihat di Google atau di media sosial di Amerika Serikat, tentara yang sudah pensiun hampir setiap hari mereka ada yang bunuh diri. Hampir setiap hari. Mengapa? Ketika mereka masih aktif menjadi tentara, gaji dan bayarannya luar biasa melimpah. Untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan berlebih. Lebih dari cukup. Tapi begitu mereka memasuki pensiun, gaji yang mereka terima, jangankan untuk keluarga dan anak-anaknya, untuk dirinya sendiri saja tidak cukup. Maka karena mereka tidak punya Allah, maka mereka tidak iman kepada Allah, sehingga dengan mudahnya mereka berputus asa lalu menghabisi dan mengakhiri hidupnya. Ini wajar karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, sama sekali tidak diperbolehkan. Karena apa? Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dan buruk yang kita alami sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai umur kita pun juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk meredam hati yang galau, gelisah karena kegagalan, segera kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh konkret yang dialami oleh Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Beliau sama sekali tidak berputus asa. Ketika melangsungkan akdun nikah, menginginkan mendambakan keturunan, akan tetapi oleh Allah tidak kunjung diberikan keturunan. Sampai 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 90 tahun usia pernikahan,
belum dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau sama sekali tidak berputus asa. Beliau tetap bersabar, beliau tetap berikhtiar, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini yang diucapkan beliau. Wahai Allah, walaupun pada sampai hari ini panjenengan belum memberikan keturunan kepada kami, kami tidak putus asa wahai Allah, kami tetap memohon berdoa kepadamu wahai Allah, agar kami diberikan keturunan wahai Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, karena ketekunan, ketelatenan dan kesabaran Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam, maka walaupun di usia yang sudah tua renta seperti itu, Allah mengijabahi doa beliau sehingga beliau diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Yahya. Biasa kita kenal dan kita sebut dengan Nabi Yahya. Beliau adalah putra dari Nabi Zakaria yang saat itu beliau berusia tua renta dan sudah senja sekali. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, apapun yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Walaupun menurut ilmu medis, menurut ilmu kedokteran, seseorang yang usianya sudah tua renta 100 tahun ke atas laki dan perempuan sudah tidak mungkin lagi punya anak, menurut ilmu medis, ilmu kedokteran seperti itu. Akan tetapi kalau Allah berkehendak, semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Jangankan masih punya suami, masih punya istri, Siti Maryam yang tidak punya suami pun ketika Allah berkehendak dia hamil, maka hamillah Siti Maryam dengan melahirkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, di dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini, kita tidak boleh berputus asa. Kegagalan yang kita alami, yakin dan percayalah, di balik kegagalan insya Allah akan ada kesuksesan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di jalan Allah, untuk terus mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bissabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.

سمع الله لمن حمده.

Pendengar, baru saja Anda ikuti secara langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin, lingkup Pemkot Surabaya, dengan tema Jangan Putus Asa, bersama dengan khotib Kyai Haji Ahsanul Haq MPDI. Pendengar, kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Farida Kusnia bahwa Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar seminar internasional dokter gigi hari ini. Informasi selengkapnya, Farida, silakan laporan Anda.
1: Mendengar, saat ini saya berada di Shangri-La, Surabaya, tepatnya di seminar internasional dokter gigi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Universitas Hang Tuah Surabaya dengan menghadirkan berbagai pembicara mancanegara. Di samping itu ada berbagai stan yang menjual alat kesehatan gigi, baik itu untuk pasien maupun dokter gigi. Salah satunya saya ada di Delta Dental Lab. Di samping saya ada bermacam contoh gigi, baik itu yang terbuat dari metal maupun keramik. Adapun gigi yang terbuat dari keramik saat ini lebih diminati oleh masyarakat meski harganya lebih mahal dibanding metal. Namun untuk keunggulannya, gigi yang terbuat dari keramik lebih bagus tampilannya dibandingkan gigi yang terbuat dari metal. Dari Shangri-La, Surabaya, Farida Usnia melaporkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kemarin ya, mungkin ada di antara Anda yang juga sempat melihat begitu ya, bagaimana banyaknya atau viralnya seorang salah satu masyarakat begitu, yang dia ini lagi campak ya, tapi ternyata dia bisa nonton konser EFSE waktu itu ya, dan itu dibagikan di tweets dan menuai kecaman dari banyak netizen ya. Karena kita ketahui bersama bahwa campak itu gak boleh keluar ya, karena sangat menular dan itu sangat berbahaya bagi mereka yang bisa dikatakan kategori rentan, usia rentan seperti anak-anak, bayi, kemudian juga ibu hamil. Nah, media sosial kemarin dihebohkan dengan unggahan seorang wanita di Jakarta yang mengaku tetap menghadiri konser EFSE meski sedang menjalani gejala campak. Unggahan tersebut viral di threads dan memicu gelombang kritik dari warganet yang khawatir terhadap resiko penularan penyakit. Dalam unggahan yang beredar melalui tangkapan layar itu, wanita mengaku ruam campak muncul di tubuhnya sekitar 3 hari sebelum konser berlangsung, dan ia bahkan menyebut kondisinya saat itu menular banget ya. Sudah ada statement begitu ya, menular banget. Nah, banyak netizen yang menyayangkan tindakan tersebut karena dinilai berpotensi membahayakan orang lain yang berada di lokasi konser. Meski unggahan aslinya telah dihapus, tangkapan layar postingan tersebut masih ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi kasus tersebut, Ketua Satgas Vaksinasi PAPDI Sukamto Kusnu menegaskan bahwa seorang yang mengalami campak itu masih berada dalam masa penularan beberapa hari setelah ruam muncul. Jadi pada saat nonton konser, sangat besar kemungkinan masih menularkan. Masa menular campak itu berlangsung kira-kira 4 hari sebelum ruam muncul sampai 4 hari sesudah ruam muncul. Menurutnya, jika ruam muncul 3 hari sebelum konser, maka pada hari acara berlangsung, penderita masih berada dalam periode yang sangat menular. Sukamto menjelaskan, virus campak menyebar melalui percikan droplet dan aerosol yang keluar saat seseorang batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Karena itu, penularan tidak selalu membutuhkan kontak fisik secara langsung. Artinya, berada dalam satu ruangan dengan penderita campak saja, itu sudah dapat meningkatkan resiko tertular, terutama bagi orang yang belum memiliki kekebalan melalui vaksinasi atau riwayat infeksi sebelumnya. Dan menurut Sukamto, konser yang digelar di ruang tertutup menjadi lingkungan yang sangat ideal bagi penyebaran virus campak. Tidak hanya itu, virus campak juga dapat bertahan di udara cukup lama setelah penderita meninggalkan lokasi. Jadi kondisi tersebut membuat area konser yang tertutup padat pengunjung, memiliki ventilasi terbatas dan berlangsung selama berjam-jam, menjadi tempat yang beresiko tinggi untuk terjadinya penularan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Bu Ani, tadi saya lihat Pak RT kok bawa nasi kotak ke masjid ya? Nggak salah.
3: Salahnya di mana, Bu Ita? Ini Jumat, Jumat berkah kan kalau di masjid? Lupa ya, istri Pak RT itu punya usaha catering.
2: Ya nggak lupa sih, Bu Ani. Tapi apa hubungannya? Kan tempat ibadahnya bukan di masjid.
3: Duh, Gusti. Untung yang diajak ngobrol itu saya, bukan orang lain. Coba kalau orang julid, bisa jadi konflik omongan Bu Ita tadi. Gini ya Bu, tak jelaskan. Istri Pak RT itu dapat orderan bikin nasi kotak buat Jumat berkah. Customernya itu orang Muslim. Minta tolong sama Bu RT disalurkan ke masjid terdekat, karena customernya tinggal di luar negeri. Wes, dari sini paham dak?
2: Oh, jadi gitu. Pak RT nganter nasi kotak buat Jumat berkah itu karena customernya toh. Tak kira Pak RT sendiri yang punya niat.
3: Loh, meski punya niat baik buat bikin sendiri juga kan gak apa-apa, Bu. Gak ada larangan. Berbagi itu gak harus siapa yang ngasih dan agamanya apa. Yang penting itu tujuannya, niat baiknya, Bu.
2: Iya juga ya. Duh, kok saya jadi ikut-ikutan julid ya, Bu?
3: Wes, ayo ikut saya daftar.
2: Daftar apa, Bu? Nggak mau saya.
3: Daftar sekolah wawasan kebangsaan, biar tahu toleransi beragama itu apa. Biar pinter dan nggak jadi pemicu konflik. Sudah, ayo.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, tahukah Anda ternyata survei membuktikan Singapura ini jadi destinasi paling favorit turis Indonesia. Jadi WNI ini lebih suka kalau jalan-jalan ke luar negeri, favoritnya adalah ke Singapura. Singapura baru-baru ini resmi dinobatkan sebagai destinasi wisata paling diminati bagi para pelancong asal Indonesia dan Filipina. Status Singapura sebagai negara terkaya kedua di dunia berdasarkan PDB per kapita, tepat di bawah Swiss, menjadi daya tarik magis yang diperkuat oleh jaminan tingkat kriminalitas yang rendah serta stabilitas politik yang kokoh. Data tersebut terungkap dalam laporan survei bertajuk The State of Southeast Asia 2026 yang dirilis oleh lembaga pemikir atau think tank bergengsi asal Singapura, Yusof Ishak Institute. Survei komprehensif ini menjaring aspirasi dari lebih dari 2.000 responden yang tersebar di 11 negara Asia Tenggara mengenai preferensi destinasi untuk relokasi, bekerja hingga pelesiran. Dan melansir dari VN Express, mayoritas partisipan dari Indonesia dan Filipina secara kompak menempatkan negeri singa di urutan teratas daftar impian perjalanan mereka. Berdasarkan hasil wawancara survei, alasan utama pemilihan tersebut meliputi keamanan maksimal. Angka kriminalitas yang sangat minim memberikan rasa aman bagi turis asing. Iklim politik stabil, kondisi pemerintahan yang konsisten meminimalkan resiko gangguan perjalanan, standar hidup superior di mana fasilitas publik dan infrastruktur perkotaan yang modern dan bersih. Selain urusan wisata, Singapura juga menjadi negara paling favorit bagi tenaga kerja profesional di Asia Tenggara berkat fleksibilitas kebijakan ketenagakerjaan yang mereka terapkan. Prestasi ini kian diperkuat oleh laporan US News and World Report yang bekerja sama dengan University of Pennsylvania yang menobatkan Singapura sebagai negara terbaik untuk sektor budaya dan pariwisata di Asia Tenggara pada indeks peringkat tahun 2026. Dan berdasarkan data statistik resmi dari Singapore Tourism Board, Singapura berhasil meraup sekitar 4,4 juta kunjungan wisatawan internasional hanya pada kuartal pertama tahun ini. Dan angka tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar 2,8% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, di mana Indonesia dan Filipina kokoh tercatat sebagai dua motor penggerak sekaligus pasar pariwisata terbesar bagi Singapura. Di sisi lain, survei tersebut juga memetakan peta kekuatan pariwisata regional, di mana 4 negara ASEAN yang paling populer untuk tujuan wisata sekaligus relokasi jangka panjang adalah Thailand, kemudian Singapura, Malaysia, dan juga Vietnam. Masuknya nama Vietnam dalam jajaran elit tersebut merefleksikan lompatan besar dan semakin menonjolnya industri pariwisata negara tersebut di panggung global saat ini. Apakah Singapura juga menjadi destinasi wisata Anda, pendengar ya? Apakah Anda suka dengan negara tersebut ya? Negara singa, negara lain begitu ya. Karena Anda menilai apakah di sana itu lebih bersih begitu atau mungkin lebih nyaman ketika jalan-jalan ke sana begitu ya. Baik, dering telepon berbunyi, ada siapakah yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini? Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakak Waalaikumsalam Kakak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oma, silahkan.
1: Baik, sehat enggak?
0: Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Beserta keluarga tentunya ya. Saya ada kesempatan soal nanti ada pengajian buat ini yang mau pulang haji ya. Mbak Presti, saya mengenai destinasi wisata ini, memang saya tahun berapa ya pernah dulu itu sebelum karena saya ngikuti ladies program ya, suami ya pernah ada di sana. Dulu aja tuh ya 20 tahun yang lalu udah rapi, bersih, dan apa, padahal kan kota apa negaranya tuh lebih kecil dari Indonesia gitu ya. Baik. Jadi memang sudah terlebih, kita memang harus belajarlah dari negara singa ini. Tetapi kalau saya rasa dia kan tidak punya alam aslinya itu. Kalau kita banyak gitu ya. Ya, wallahualam aja. Mudah-mudahan insya Allah tahun ke depan, beberapa tahun lagi kita bisa di atas dari singa. Mudah-mudahan. Dan itu kalau saya bilang rakyatnya ikut juga partisipasi, bagaimana disiplinnya, bagaimana bersihnya. Itu tidak ada sebaran apa sampah-sampah tuh nggak ada. Dan memang sudah disiapkan gitu ya, indah sekali. Terus saya mau mundur tadi mengenai campak gitu ya.
0: Baik, silakan Om.
1: Ini keterlaluan ya, kok bisa lolos ya Kak Presti ya. Untuk menonton itu seorang yang kena campak. Penderita campak gitu loh ya. Masya Allah, itu mungkin harus kita Indonesia memberi lagi sensor, bukan sensor tajam aja ya, senjata tajam ini ya, tetapi sensor untuk penyakit itu kira-kira bisa nggak ya? Itu kan bahaya sekali, bisa menularkan kan, itu cara penularannya juga di samping droplet ini. Wahing itu apa sih ya? Wahing bahasa Jawa tuh ya.
0: Bersin
1: ya, bersin. Itu bahaya sekali. Dan saya pengalaman dulu kira-kira berapa? 3 tahun, 4 tahun yang lalu, kita kalau sebelum haji itu salah satunya juga ada vaksin campak loh Mbak Presti. Ada di salah satunya ya, di samping vaksin-vaksin yang lain itu. Jadi memang, tapi saya heran ya, dulu campak itu dijadi satukan, ada vaksin yang MR, ada vaksin yang MMR, yang mumps itu yang ada gejala gondongan. Saya bilang, saya nggak pernah gondongan loh, Bu Dokter. Saya bilang, enggak, memang itu jadi satu, kata vaksinnya. Vaksin MMR itu termasuk gondongan. Kalau vaksin MR itu measles rubella ya, untuk campaknya itu. Itu kan kalau penyakit dia itu ke dokter nggak yang lolos sampai nonton ini konser itu? Kan mestinya sudah diisolasi gitu loh. Iya kan, isolasi ya.
0: Betul.
1: Ini kasihan buat yang lain, yang tadi kata kakak operasi untuk bayi, anak kecil, ibu hamil. Itu kan sangat berbahaya sekali ya. Nah, yang saya tanyakan juga ya, mungkin memang kita harus vaksinasi ya, untuk mencegah imunisasi campak itu. Kalau nggak salah waktu di haji itu, saya sebelum berangkat haji ya, itu ada dua kali dua vaksin. Kali vaksin.
0: Okay.
1: Ada kita 2 bulan sebelumnya itu ya, ada 2 dosis gitu. Ada berjarak kalau nggak salah 20 apa 25 hari setelah vaksin pertama itu.
0: Baik.
1: Jadi untuk haji itu bagus, bagus sekali itu ya, jangan sampai ini. Kan tadi dikatakan kita harus higienis ya, mengenakan masker di tempat umum, harus hindari berbagai barang-barang, tidak berbagi lah gitu ya. Tetapi kalau dia yang kita ini sudah mempersiapkan untuk higienis atau ini, tapi si penderita ini kalau lolos gitu kan sama aja kayak gitu. Nah, saya ingin bertanya, mungkin saya waktu itu belum sampai bertanya, apakah ada obat-obatan khusus untuk membunuh virus campak ini, untuk memulihkan sistem imun lah gitu loh. Saya belum tahu itu. Waktu itu tidak menanyakan karena fokusnya mau haji gitu. Nanti pasti kalau ada itu ya, bagaimana, apakah ada obat khusus untuk membunuh virus campak ini? Rubila ya ini. Baik, itu saja. Nanti sampai jam berapa Kak Presti?
0: Sampai pukul 3 sore Oma, pukul 15.
1: Karena pengajiannya kan habis asar, saya panitia.
0: Mudah-mudahan
1: ya bisa masuk, tidak janji. Mudah-mudahan tidak ada petir juga. Terima kasih, selamat bertugas, selamat beraktivitas, sehat selalu. Berkat beserta keluarga ya. Mudah-mudahan Kak Presti beserta keluarga juga bisa menunaikan ibadah haji atau umroh di kota suci Mekah dan Madinah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma, begitu ya. Kalau obat campak itu apa, spesifikasi khususnya itu memang nggak ada ya, nggak ada obat antivirus khusus untuk menyembuhkan campak. Tapi biasanya dokter itu akan meresepkan obat untuk penurun panasnya begitu. Karena kan campak ini nggak cuma serta-merta ruamnya muncul, kemudian anaknya gak apa-apa atau orangnya gak apa-apa begitu ya, orang dewasanya gak apa-apa. Biasanya itu disertai dengan yang namanya demam ya, kemudian juga nyeri begitu ya. Misalkan anak kalau misalkan kena campak kan rewel banget ya. Aduh, rewelnya itu luar biasa. Jadi kalau merujuk pada studi yang diterbitkan oleh Statpurs terkait campak, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, berdasarkan studinya, studi medisnya begitu ya, tidak ada obat antivirus khusus untuk menyembuhkan campak, tapi pengobatannya itu bersifat suportif atau perawatan pendukung yang berfokusnya pada mengendalikan demam si anak begitu. Kemudian mencegah dan mengatasi dehidrasi, lalu melakukan isolasi yang tepat untuk mencegah penularan. Bahkan WHO dan American Academy of Pediatrics menganjurkan pemberian vitamin A selama 2 hari, khususnya untuk anak-anak yang mengalami kekurangan gizi, dan pemberian vitamin A ini terbukti dapat mengurangi resiko komplikasi berat akibat campak seperti infeksi mata, pneumonia, atau bahkan diare parah. Nah, lantas kalau untuk campak pada dewasa apakah sama dengan anak-anak? Nah, kalau campak pada dewasa itu memiliki gejala yang serupa dengan campak pada anak-anak, tetapi komplikasi yang mungkin terjadi itu cenderung lebih serius. Dan orang dewasa yang belum pernah terinfeksi campak atau belum mendapatkan vaksinasi memiliki resiko lebih tinggi untuk tertular penyakit ini. Nah, gejala yang muncul itu tidak hanya demam saja ya. Ada batuk kering, pilek, mata merah dan berair, kemudian bercak putih kecil di dalam mulut, ruam kulit yang dimulai dari wajah dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, penting untuk segera mencari pertolongan medis jika mengalami gejala-gejala tersebut, terutama jika belum pernah mendapatkan vaksinasi campak. Nah, cara paling efektif untuk mencegah campak itu ya dengan vaksinasi. Vaksin campak biasanya diberikan sebagai vaksin kombinasi seperti vaksin MR ya, Measles Rubella, itu melindungi dari campak dan rubella. Kemudian kalau MMR, Measles Mumps Rubella, itu melindungi dari campak, gondongan, dan rubella. Jadi kalau ada obat tertentu, nggak ada begitu Oma ya. Jadi obat support begitu, paracetamol begitu ya. Pokoknya yang mengandung penurun demam, kemudian anti nyeri juga. Terus jangan lupa minumnya air putihnya kudu banyak ya. Apalagi kalau misalkan anak-anak, anak saya itu pernah waktu usia 10 bulan ya, dia itu lebih ke flu Singapura sih, tapi hampir mirip dengan campak. Jadi anaknya rewel terus, dan dokter spesialis anak menyarankan untuk jangan lupa minum airnya itu harus banyak begitu ya, karena masih bayi dan juga butuh asupan nutrisi. Kalau memang makannya itu agak susah karena lidahnya itu kan kadang-kadang juga timbul yang namanya semacam apa sih, kalau putih-putih di sariawan gitu ya kan, bibirnya kadang-kadang juga ikut terkena juga begitu ya. Jadi muncul sariawan, itu yang juga bikin si anak ogah buat makan begitu ya. Mungkin ada baiknya para ibu yang mungkin saat ini punya bayi yang juga sedang mengalami hal serupa, makanan yang bisa diterima oleh bayi itu kan yang harus halus ya, selain ASI. Kalau ASI doang, ngandelin ASI doang, itu juga gak cukup kenyang buat si bayi. Karena kalau misalnya kenanya usia 10 bulan seperti anak saya beberapa waktu tahun yang lalu, maka ibu bisa mencoba untuk bikin campuran kentang yang benar-benar halus banget kentangnya. Kemudian dicampur dengan kentangnya itu kayak mashed potato begitu ya. Jadi kentangnya itu dihancurin, habis dikukus, dilembutin, dihancurin sampai benar-benar halus banget, dicampur sama protein. Proteinnya adalah telur begitu ya. Jadi gak usah pakai putihnya. Kalau misalnya putihnya boleh, kalau anaknya mau gak apa-apa, tapi kalau boleh sama kuningnya aja. Nanti di blender pendengar ya. Kemudian kan dia akan, teksturnya akan lembek ya. Nah, itu bisa diberikan kepada si anak. Itu salah satu andalan saya ketika buah hati saya mengalami hal yang demikian. Jadi kalau sariawan parah banget, anak-anak kan biasanya begitu ya, suka timbul sariawan begitu. Kalau pas lagi kondisinya gak bagus, imunnya lagi turun, kemudian ada yang namanya flu Singapura begitu ya. Nah, makanan apa yang saya beri ya itu tadi, itu sangat membantu si anak jadi kenyang lebih lama begitu ya. Jadi minumnya juga jangan lupa untuk dibanyakin. Kalau orang dewasa mah harus makan yang dengan gizi yang seimbang begitu ya. Minum air putihnya juga harus banyak begitu ya. Baik, pendengar, ditunggu sebentar ya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi-informasi lainnya untuk Anda di hari ini. Karena nanti pada pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, program Musik Kita 100% Indonesia akan hadir menemani Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: memberikan informasi untuk Anda di Reporter. Kita sudah bersama dengan reporter Oni Arianto yang akan mengabarkan berkaitan dengan Dirut RS Wandi Surabaya, pastikan kemampuan dokter spesialisnya sesuai dengan kompetensinya. Informasi selengkapnya, Oni, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Direktur Utama dari Rumah Sakit Suwandi Surabaya, Dr. Billy Daniel Mesak, memastikan dokter spesialis yang lulus dari program pendidikan dan saat ini bekerja di beberapa rumah sakit, khususnya di RSUD Suwandi, telah memiliki kompetensi yang memadai untuk melayani masyarakat. Dikonfirmasi RRI, Billy Daniel Mesak mengatakan bahwa dokter spesialis harus menguasai seluruh keterampilan yang menjadi standar kompetensinya sebelum dinyatakan lulus. Menurutnya, rumah sakit ikut memiliki peran yang penting dalam memastikan kemampuan dari para dokter spesialis melalui berbagai fasilitas pendidikan dan praktek klinis. Berikut keterangan dari Billy Daniel Mesak.
2: Yang tadi di Suwandi saja, gini, kan kelengkapan skill dari tiap-tiap dokter itu kan sebelum dia lepas harus sudah terjamin. Okay. Maka yang ada di Suwandi itu kita akan push, mereka harus kuasai. Yang kurang di mana kita akan buka satelit untuk kerjasama dengan rumah sakit. Yang sudah ada saat ini kita dari bedah itu Mojokerto. Jadi kita melihat kebutuhannya yang mana yang masih kurang. Kan spesialis itu intinya mengatasi masalah di bidangnya dia, ya. Nggak boleh di atasnya spesialis sudah nggak ada lagi. Ya, kalau subspesialis itu kan lebih dalam lagi. Tapi
1: ya, dijelaskan oleh Dr. Daniel Billy Mesak bahwa untuk dokter spesialis sendiri juga saat ini memang memberikan pelayanan yang sesuai dengan keahliannya. Untuk itu masyarakat tidak perlu ragu lagi terkait pendidikan maupun kemampuan dari dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Dr. Suwandi Surabaya. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Informasi dari reporter Oni Arianto, pendengar yang baru saja Anda simak bersama. Nanti kabar lain juga akan kami hadirkan sesaat lagi bersama dengan reporter Ani Hasanah. Kita akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Saya hadirkan satu komposisi dari La Luna, Selepas Kau Pergi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini informasi lain yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda bersama dengan reporter Ani Hasanah, bahwa BPJS Kesehatan gelar sinergi dan kolaborasi bersama Ombudsman untuk meningkatkan mutu layanan. Kabar selengkapnya Ani, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, baru saja Badan Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menggelar sinergi dan kolaborasi Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bersama dengan Ombudsman untuk memberikan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Timur. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Timur Akmal Budi Yulianto menjelaskan, sinergi dan kolaborasi ini tidak hanya mendorong jumlah kepesertaan, tetapi meningkatkan kualitas pelayanan JKN bagi masyarakat. Seperti apa pendengar berikut keterangan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Jawa Timur.
2: Terkait bagaimana mutu layanan yang ada dan kondisi sampling yang ada dilakukan di lapangan. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi masukan buat kami di BPJS Kesehatan supaya terus melakukan improvement dan perbaikan, dan apapun yang menjadi masukan dan catatan akan kami terus perbaiki untuk.
1: Dan pendengar, sementara itu selain mengundang dari pihak Ombudsman, BPJS Kesehatan juga berkolaborasi dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Demikian laporan Ani Hasanah.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Menemani aktivitas siang Anda, kami hadir dengan program terbaru kami, Musik Kita. Raga musik Indonesia pilihan terbaik kami bisa Anda nikmati setiap hari pada pukul 13.30 menit hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya memanjakan telinga dengan musik yang easy listening, tapi Anda juga bisa menyimak ragam informasi yang kami siapkan untuk Anda. Hanya di FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
3: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, kitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
3: Motivasi hari ini.
0: Belajarlah dari hari-hari kemarin dan hiduplah untuk hari ini. Lalu berharaplah untuk hari esok.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sebuah komposisi dari Gigi dengan Selamat Datang Asmara. Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini bersama dengan reporter Ermina Jane, bahwa pilot project nasional Surabaya terapkan Perlinsos Digital Bansos tepat sasaran. Kabar selengkapnya, Ermina Jane, silakan laporan Anda.
1: Iya, Fresi dan juga pendengar, Kota Surabaya ini menjadi salah satu daerah percontohan penerapan perlindungan sosial digital terintegrasi atau Perlinsos Digital yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Program ini sendiri sudah disosialisasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia. Sosialisasi ini akan terus dilakukan ke seluruh kelurahan maupun kecamatan yang ada di Kota Surabaya. Menurut pelaksana harian Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Mensuseno, bahwa program dari pemerintah pusat ini atau Perlinsos Digital ini merupakan upaya digitalisasi untuk masyarakat terkait sistem perlindungan sosial yang memungkinkan proses verifikasi penerima bantuan sosial dilakukan secara lebih akurat. Dan ia berharap digitalisasi ini mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan juga tepat waktu.
2: Ini kita sebut sebagai piloting. Artinya apa? Mekanisme penyaluran dan pembagian bansos, PKH, dan sembako yang sudah berjalan saat ini tetap berjalan. Data siapa-siapa yang layak menerima bantuan dan penduduk juga mempunyai kemudahan untuk bisa mengajukan kalau mereka membutuhkan. Karena kita melihat dulu ini kan aplikasinya yang metode SPLB tadi ini mungkin baru pertama kali. Sehingga kita memastikan dulu segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik.
1: Ya, sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Anti Sugiharti, mengatakan bahwa Pemkot ini telah menyiapkan agen dan aparatur sipil negara ASN pendamping yang nantinya membantu warga untuk melakukan pendaftaran Perlinsos Digital. Adapun warga yang telah memiliki identitas kependudukan digital atau IKD dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui portal Perlinsos Digital. Sementara itu ada sekitar 12.500 agen Perlinsos yang disiapkan. Ini terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, serta ASN yang bertugas membantu proses pendaftaran maupun verifikasi warga, khususnya mereka yang belum memiliki perangkat atau belum mengaktifkan IKD. Demikian laporan Ermina, kembali ke Fresti di studio.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini komposisi yang akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini yang sudah kami siapkan tentunya ya. Lagunya bisa di request, tapi gak boleh milih sendiri ya, karena kita udah siapin komposisinya, tinggal Anda mau yang mana nanti kita akan putarkan. Lagu dari Katon Bagaskara dengan Seketika, ada Noah Sendiri Lagi, Sheila on Seven dengan Sevia, ada Jikustik Seribu Tahun Lamanya, Tulus dengan Swindu, Padi Semua Tak Sama. Oh, Noah ada dua ya. Jadi Noahnya bisa pilih salah satu antara Sendiri Lagi atau Separuh Aku. Kemudian ada Rizky Febian Kesempurnaan Cinta, Setelah Kau Tiada dari Cakrakan, ada Dewa 19 dengan Hadapi Dengan Senyuman, Lioda Tak Selalu Memiliki, ada Seventeen Selalu Mengalah, Wulan Jamila Semakin Hari Semakin Cinta, ada Naif Posesif dan Tak Seimbang dari Iwan Fals featuring Geisha, dan satu lagi ada dari Pasto dengan Kisah Kasih di Sekolah. Mau yang mana nanti kita akan hadirkan ya. Dari yang telepon sudah berbunyi, ada siapakah ingin bergabung bersama kami? Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Selamat siang juga Musik Kita 100% Indonesia.
1: Iya Bu.
2: Assalamualaikum Mbak Presti Otora yang kalem, kangen saya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
1: Panas pasti ya di sana ya?
2: Panas.
1: Tapi di sana sama nggak sih Bu kayak Surabaya? Kalau misalnya subuh sama malam dini hari itu adem banget.
2: Adem, dingin adem ya? Malam.
1: Oh berarti sama berdinding ya?
2: Soalnya kena anu ya, lek ponakan saya di Surabaya itu lek nginep di desa itu sampai ngecak pulang ya dingin.
1: Oh tapi gitu. Ya. Oh. Padahal harusnya di tempat ibu jauh lebih dingin ya?
2: Iya dingin, soalnya banyak irisan gitu.
1: Gitu baik.
2: Surabaya kan gondol bangunan tok ya Mbak Presti ya.
1: Iya sih, tapi ada kok Bu di satu jalan itu yang teduh banget di daerah Sutomo iya. Tuh.
2: Daerah-daerah di Kertajaya itu kan pohon-pohon tok.
1: Iya, daerah Sutomo juga sama, bener. Iya, Bu, lagunya ya. Ada Lioda mau?
2: Tapi kok itu-itu aja yang disiap ya Mbak Cak Chandra?
1: Ah ya nggak tahu kok Cak Chandra sih Bu.
2: Cak Indra.
1: Iya, nggak tahu. Besok bisa request bebas loh Sabtu Minggu loh. Nggak apa-apa hari
2: kok
1: ini
2: itu
1: aja.
2: Itu siro hari itu ay. Sengaja iya, paling Bu Siti Cak Noga minta itu. Enggak lah, saya kan eman kalau ada Lioda. Apa-apa wes,
1: nggak apa-apa, selalu memiliki, okay. Tak selalu memiliki aja Bu ya. Ini yo uena kok Bu ya.
2: Saya enggak sepiro suka yang baru-baru.
1: Oh gitu, oke. Okay. Terus siapa dong?
2: Ada mahari Mahalini sing mati-matian, enggak ada.
1: Enggak ada, besok ae, Bu.
2: Ya udah, itu aja. Itu aja.
1: Baik. Bu, okay. Lagunya buat siapa 5 orang aja? Jangan banyak-banyak. Gantian ini Bu Titi udah nunggu nih.
2: Salamnya buat Budian, sehat selalu Budian. Sama baik. Umi Yanti Queen. Mm-hmm. Umi Gustia di Pondok Maritim, kurang dua, apalagi Bu Hartini deh,
1: masa?
2: Sama Bu Yani Jaya deh.
1: Oke.
2: Okay. Bu Hati Rameli, kurang satu.
1: Oke.
2: Okay. Hey, siapa nih?
1: Siapa?
2: Mas Ali, Wasek, kayo masuk sama Pak Mariono.
1: Oke. Okay.
2: Dan semuanya.
1: Baik.
2: Terima kasih banyak Mbak Presti yang
1: terima
2: sabar.
1: Terima kasih Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Terima kasih Ibu sudah menunggu. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Assalamualaikum Mbak Presti.
1: Waalaikumsalam.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Terima kasih Ibu sudah menunggu. Bu Titi.
3: Gak apa-apa.
1: Mau dengerin
3: lagi? Dengar suaranya siap. Seneng deh.
1: Oke, okay, baik.
3: Lagunya saya Kisah Kasih di Sekolah.
1: Oke, dari Pasto, nanti kita puterin. Lagunya buat siapa Ibu? 5
3: orang
1: aja.
3: Lagunya untuk Umi Yanti Queen. Okay. Ini tadi Umi ya.
1: Ini tadi Bu Siti.
3: Oh iya. lagunya untuk Bu Siti, Bang Kobar, Umi Yanti Queen, Mama Aku Sina, Sophia Saat, juga tidak lupa Mama Yu, Bu Tiara, Bu Pak Tua. Makasih.
1: Ya, terima kasih.
3: Pak Presti, paling sehat sekali. Salam buat keluarga di rumah.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menelpon selanjutnya. Halo, selamat siang musik kita.
4: Halo, aku mati, engkau juga mati, walau cinta kita gak ada sehidup semati.
1: Oke, Naif ya.
4: Oh, sisir.
1: Oke, dari Naif nanti kita akan hadirkan.
4: Ya, pertama untuk Mbak Pres, saya doakan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Esa, dan jangan lupa makan siang ya Mbak Pres.
1: Baik, terima kasih Bang Kobar.
4: Ya, tadi saya dapat salam dari Bu Titi, Guru Damayanti, semoga selalu sehat. Inong Opung Yanti Queen, Bu Wati Ramli, Bu Nana, Bu Yani Jaya, Pak Tua, kemudian Bu Istikaro, dan Terina.
1: Baik.
4: Jangan lupa Ibu satu yang punya tahu setengah matang sama si Raja Bantun.
1: Oh, oke.
4: Okay, Mbak Presti Oktora. Matur semua nuwun, thank you so much.
1: Baik. Terima kasih untuk Bang Kobar ya. Kemudian ada siapa lagi yang ingin bergabung? Oke, okay, halo, selamat siang musik kita.
5: 100%
1: Indonesia. Hei, siapa itu?
5: Cucu Mbak,
1: Dava. Oh, baik. Mbak Awi sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Harus bahagia.
1: Baik, harus, wajib ya. Baik, Abah, hari ini kita udah punya beberapa komposisi yang bisa di request. Kira-kira mau yang mana, Bah?
5: Yang mana tadi, Mbak?
1: Kita punya lagu dari Liodra, Tak Selalu Memiliki, Pasto Kisah Kasih di Sekolah, Naif Posesif, Katon Seketika, Noah Ada Dua, judulnya Sendiri Lagi sama Yang Separuh Aku. Kemudian ada Cell on Seven Sevilla, ada Jikustis.
5: Iya itu Mbak.
1: Apa?
5: Selingkuh itu Mbak.
1: Hah? Sevilla? Baik, nanti tak puterin ya. Bisa aja ya. Bah, lagunya buat siapa?
5: Untuk Bu Wati Ramli, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Bang Kobar,
1: baik,
5: Bu Wira dan Bu Isti, Kagem Mbak Presti, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Terima kasih untuk Abawi yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Gimana kalau saya puterin dulu lagunya untuk Anda? Setelah itu saya akan sapa Anda kembali, baik yang sudah mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami. Nanti gantian ya, kita ke pesan singkatnya dulu, setelah itu baru teleponnya ya. Ditunggu sebentar ya. Sebentar pendengar ya, sebentar aja. Saya puterin dulu lagunya, nanti kita ngobrol lagi ya. Masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia.

0: Sebuah komposisi dari Pasto dengan judulnya Kisah Kasih di Sekolah. Ini dulu lagunya juga pernah dinyanyikan oleh Marshanda. Lagunya enak banget ya. Dulu itu juga jadi soundtrack dari sinetronnya Kisah Sedih di Hari Minggu. Oh beda sih ya. Oh beda judul Kisah Sedih di Hari Minggu sama Kisah Kasih di Sekolah. Ya ampun. Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pak Mariono, terima kasih sudah bergabung. Musik kita 100% Indonesia. Pak Mariono di Tulung Agung minta diputarkan lagunya Pop Sendiri Lagi versi Noah. Alah. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 ya. Bersama Mbak Fresi selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bapak doanya. Bu Hartini, Assalamualaikum Mbak Fresti, Waalaikumsalam. Musik kita 100% Indonesia, mau request lagunya Padi Mbak. Salam buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siharo, Mayanti. Buat Mbak Fresti yang terima kasih banyak. Terima kasih. Kemudian ada juga Ibu Siti Rumia di Tuban. Aduh gimana sih ini mulutnya agak kepleset terus ya. Kita dengarkan dulu voice note-nya ya dari Ibu Siti Rumia di Tuban. Terima kasih Ibu sudah mengirimkan voice note-nya di kesempatan kali ini. Kita dengar kan dulu dari Ibu Siti Rumia di Tuban.
1: Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Presti. Request lagunya Noah Separuh Aku. Salamnya buat Ibu Siti Pasuruan, Ibu Hartini.

0: Salam untuk semuanya pendengar Pro 1 Surabaya. Buat Mbak Prestinya, terima kasih.
1: Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sekali. Terima kasih, Bu, sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Bu Siti Rumiah di Tuban ya. Panas pasti, Bu, ya Tuban ya. Saya dulu juga pernah, Bu, di Tuban, tapi cuman berapa minggu ya? 2 minggu kalau enggak salah. Enggak sampai sebulan, Bu. Dulu waktu pertama kali ini apa namanya awal-awal RRI Tuban ya, Stasiun Relay Tuban mau mengudara begitu, jadi semua digilir bisa kesana. Kalau nggak salah 2 minggu ya, cukup sepi ya karena lokasinya itu ada di Jalan Nasional waktu itu, tapi sekarang udah pindah sih ya. Saya nggak tahu tempat yang sekarang itu ada di mana, jalan apa maksudnya ya. Baik, dering telepon berbunyi. Ada siapakah di ujung telepon yang udah bergabung bersama kami? Ini kok gak muncul ya? Ini siapakah yang ingin bergabung? Oke, baik. Tunggu sebentar. Kita gantian dulu gimana ya? Kalau misalnya dari pendengar mungkin bisa menghubungi kami kembali begitu. Bagian tadi yang mau pakai WhatsApp begitu ya. Karena notifnya gak muncul. Halo, selamat siang musik kita.
2: 100% Indonesia, asli lu.
1: Asli lu, Pak Mul, apa kabar?
2: Mbak Presti.
1: Ya.
2: Sehat saya.
1: Alhamdulillah, Bapak. Panas ya, Pak?
2: Oh iya, sama. Panas sengingit di Sogowong aja, Mbak Presti.
1: Iya, Pak, jangan sampai sedih.
2: Panas hati dan Sogodewi.
1: Oh, kalau itu benar, Pak. Panas hati di Sogodewi. Kalau panasnya sengingit di Sogowong aja ya, Pak.
2: Ya, iya. Iku jenenge rezekine podo dibagi ambek Gusti Allah. RRI yo panas, Gembili panas. RRI udan yo.
1: Gembili
2: yo udan.
1: Baik.
2: Mbak, lagune nopo niki, Mbak?
1: Lagunya banyak, Pak, yang bisa di request. Ini kita ada lagu dari Naif Possessive, Sela on Seven Sevilla, ada Noah. Noah ini ada dua.
2: Sela
1: aja. Oke, baik.
2: Sela ya.
1: Salah
2: itu. Ya salah itu benar ya.
1: Iya benar Pak, salah seven.
2: Aku belajar nangkep di are-are. Salah itu, salah on seven apa? Celia iya. Judulnya.
1: Salah Pak, bukan Celia. Celia nanti jam 3 sore.
2: Oh, belum enggak judulnya aku kita nanya judulnya.
1: Oh, Sevilla.
2: Sevilla.
1: Jauh amat Pak Sevilla sama Celia. Bapak.
2: Nyerempet-nyerempet titik ya Allah.
1: Nyerempet titik.
2: Minta maaf.
1: Enggak apa-apa.
2: Salam Pak. Untuk yang barusan turun tadi siapa ya? Barusan tadi ya.
1: Tadi ada Bu Siti. Ini. Ada Bu Siti Rumiah di Tuban.
2: Terus ada Bu Siti Rumiah. Bang Kobar sudah ya?
1: Bang Kobar sudah.
2: Bang Kobar, selamat siang Bang. Abah Awi. Pak Sandi, Bu Nur Fadila, Bu Nana,
1: sudah jangan banyak-banyak
2: Kuatik,
1: Pak.
2: Ramli, terus Bu Yani Jaya.
1: Satu aja Nunung, sudah. Oke.
2: Terus yang di sebelah timur.
1: Yang mana Pak?
2: Bapak Ibu Predi yang di Merauke.
1: Oh, oke, baik. Dan lainnya Masiti, ya.
2: Mbak Dewi sama Pak Idri. Itu semuanya saja, selamat siang dan selamat pengang. Dengarkan sambil menikmati teriknya panas matahari, ngepe karak garing, ngepe pemean yo garing. Untuk Mbak Presti selamat bertugas dan terima kasih.
1: Baik.
2: Engko lagune diputer iki lho Pak Mul lagunya ya.
1: Iya, oke Pak.
2: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat siang musik kita.
3: Dengarlah aku.

0: dirimu.
1: Wasik. Wasik. Mas Ali merdu sekali suaranya. Menjadi bintang.
0: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau request lagu apa? Pasti bukan itu yang diminta.
0: Ya kan? Apa imbang?
1: Kan?
0: Ini kan sedikit ibu ini siapa itu? Apa? Pak Mario Noya. Menjadi lagi ya.
1: Apa itu?
0: Karena Noah juga itu.
1: Iya, iya. Betul, betul. Karena,
0: ya itu aja sama aja lah berarti. Karena kalau aku aja Iwan Fals sama itu
1: Geisha ya, tak seimbang.
0: Geisha, ya.
1: Oke, baik. Umum,
0: tak seimbang.
1: Lagunya Mas Ekspat. Buat 5 orang aja ya.
0: Mayanti, Bu Hartini, Bu Mimi, Bu Musyadi, Bu Citrumi, Pak Tua Bonus Satu. Bu Siti. Oke.
1: Baik.
0: Salam buat semuanya. Buat Mbak Presti, Andini, terima kasih banyak. Semoga Mbak Presti, semoga Mbak Tiara Tora Serovia tetap diberkahi, melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Wasik. Terima kasih Mas Ali sudah bergabung ya. Ada siapa lagi yang mau request lagu? Boleh silakan pendengar 5345474 atau 081331414992. Saya tadi sudah bacakan, sudah di semuanya ya. Baik, saya minta izin sebentar aja ya buat mengupdate informasi. Kali ini kita sudah bersama dengan reporter Faiz Putra yang akan menghadirkan informasi untuk Anda di hari ini langsung dari Taman Prestasi ya. Bahwa dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya dan Komunitas Green Generation Surabaya menggelar acara Green Sparks 2026 di Taman Prestasi. Selengkapnya, Faiz, silakan laporan Anda.
2: Baik pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya dan Komunitas Green Generation Surabaya menggelar acara Green Sparks 2026 yang bertajuk Sustainable Program for Action and Responsibility with Konjen Surabaya di Taman Prestasi Jalan Ketabang Kali, Surabaya pada hari Jumat 5 Juni 2026. Kolaborasi spesial bersama Komunitas Muda Green Generation Surabaya ini bertujuan memperkuat kesadaran generasi muda dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah. Selain sesi edukasi interaktif, acara ini juga mengagendakan serah terima fasilitas kebersihan secara simbolis kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelola Taman Prestasi. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Eskew, dalam sambutannya mengatakan tempat pembuangan sampah botol plastik yang berada di Taman Prestasi dikemas secara menarik dengan dibuat berbentuk hewan kanguru sesuai ciri khas negara Australia sebagai negara kanguru.
3: Fasilitas ini didesain dalam bentuk kanguru, satwa yang identik dengan Australia sebagai negara.
2: Sementara Ketua Green Generation Surabaya, Nanda Oliveira, mengatakan acara tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan, khususnya terkait kesadaran dalam membuang sampah plastik.
4: Makanya kenapa kita mengajak Konjen untuk melakukan hibah tempat sampah plastik ini dengan khas kanguru bentuknya. Jadi sebagai ikon dari Taman Prestasi ini. Jadi teman-teman yang mungkin datang ke Taman Prestasi ini bakal minum botol plastik akan dimasukin ke situ. Dan kayak itu bisa tempat foto juga karena bagus lucu gitu.
2: Taman Prestasi dipilih sebagai lokasi acara karena di tempat tersebut masih belum ada fasilitas pembuangan khusus untuk botol plastik dan pihaknya membuat tempat pembuangan dengan visual yang menarik. Melalui acara tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi lingkungan, workshop kreatif, dan praktik upcycling untuk mendukung gaya hidup masyarakat yang berdasarkan dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan di Kota Pahlawan. Dari Taman Prestasi, Faiz Putra kembali ke studio.

0: Permisi nak, ini halte arah terminal ya?
1: Iya kayaknya. Bapak perlu bantuan?
0: Wah boleh nak, terima kasih ya.
1: Maaf tadi saya kurang sopan pak, lagi asyik main HP.
0: Tidak apa-apa, justru sikapmu sekarang yang penting. Sopan santun itu sederhana, cukup perhatian dan hormat pada siapa saja.
2: Sopan santun, tata krama dan etika bukan hanya untuk orang tua, tapi untuk semua. Hormati siapapun, dimanapun dan kapanpun. Karena sopan itu bukan soal umur, tapi cerminan siapa dirimu.

0: Safia sayang, tahu nggak kalau banyak orang yang agamanya itu berbeda loh dengan kita?
1: Iya Bu, Safia tahu. Karena Safia punya teman yang agamanya berbeda dengan kita Bu. Safia berteman baik walaupun kita berbeda agama.
0: Betul itu sayang, dengan menerima perbedaan kita bisa hidup rukun dan harmonis dengan siapapun yang berbeda agama dengan kita.
1: Iya Bu, Safia ingin hidup rukun dan harmonis dengan teman-teman. Aku sayang sama mereka semua.
0: Pinternya anak mama ini.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pak Mul, tadi lagunya sudah muncul ya, judulnya Sevia. Yang tadi ada dipanggil-panggil Sevia itu loh ya. Itu lagu dari Salon 7 ya Pak. Telat tadi saya masuk ya untuk bisa nge-announce ke Bapak kalau ini loh Pak Mul lagunya gitu ya. Baik, dering telepon berbunyi. Ada siapa lagi yang ingin bergabung? Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Oke, sebentar. Halo, selamat siang musik kita. Iya, terima kasih. Silahkan pendengar 0315345474 atau 081331449992. Halo, selamat siang musik kita.
1: Halo, selamat siang musik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, Ibu baik, Mbak. Dan semuanya sehat, Mbak Presi juga. Mbak, tapi yang posesif sudah keluar.
0: Sudah, Bu, posesif dari Naif.
1: Ibu ketiduran, Mbak.
0: Oh, baik.
1: Ya, padahal sampai nunggunya nyanyi-nyanyi loh kok, ya.
0: Ngantuk, Bu.
1: Ketiduran.
0: Baik.
1: Ya, Mbak.
0: Padi, belum keputar. Nanti ya, tak puterin ya. Aja. Ya, oke.
1: Okay. 5 aja, Mbak.
0: 5 aja, Bu.
1: Ya, Mbak. Bu Siti Rumiah, Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bang Kopar tadi, terima kasih Bang Kopar. Terus Bunda Wira dan semuanya tanpa terkecuali Pak Tua, Mbak Pak Tua. Dan buat Mbak Fresti, mudah-mudahan paling sehat. Kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Baik Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami ya. Nanti saya akan hadirkan lagunya spesial untuk Ibu ya. Padi semua tak sama. Ini lagu yang juga di request oleh Bu Hartini ya. Oh iya benar kan? Baik, untuk pendengar yang lainnya juga boleh silahkan. Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami baik di 5345474 atau di 081331449992. Mau request lagu yang diinginkan boleh, nanti kita akan putarkan di kesempatan kali ini ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mbak nanya dong, kalau besok lagunya juga milih sendiri apa udah dipilihin ya? Karena besok hari Sabtu, Sabtu Minggu itu pasti lagunya bakalan di bebas begitu ya. Tapi kalau Senin sampai Jumat itu yang milih sendiri gitu ya. Jadi besok terserah pendengar mau yang apa, nanti pasti diputerin sama penyiarnya ya. Besok itu, besok siapa ya? Mbak Dini kalau gak salah ya. Halo, selamat siang musik kita.
2: Halo. Musik kita 100% Indonesia.
0: Iya, Mas Irfan, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Presti.
0: Alhamdulillah. Mas Irfan, hari ini mau dengerin lagunya siapa Mas?
2: Sisa siapa aja Mbak?
0: Banyak, Noah ini ada dua ya yang belum kita puterin. Ada Sendiri Lagi sama Semua Tak Sama. Separuh Aku. Kemudian Padi Semua Tak Sama. Ada Tak Seimbang dari Iwan Fals featuring Geisha. Seketika dari Katon Bagaskara. 1000 Tahun Lamanya dari Jikustik. Tulus Windu. Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian. Setelah Kau Tiada dari Cakrakan. Hadapi Dengan Senyuman Dewa 19. Selalu Mengalah 17 sama Semakin Hari Semakin Cinta dari Mulan Jamila. Mau yang mana?
2: Tulus Yang Sewindu aja, Pak.
0: Tulus Yang Sewindu ya?
2: Ya.
0: Oke, lagunya buat siapa, Mas?
2: Iya, lagunya buat Mbak Fresti. Terus yang tadi udah datang juga sebelumnya. Sama buat semuanya, coba yang lagi dengerin Pro 1 RRI Surabaya.
0: Siap.
2: Iya, itu aja sih, Mbak.
0: Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Irfan. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
3: Halo, selamat siang musik kita.
0: Selamat siang
3: 100% Indonesia.
0: Apa kabar Ibu?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah luar biasa. tetap tambah seger.
0: Tetap tambah seger.
3: Mbak Presti bagaimana sebaliknya?
0: Seger banget, Bu.
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Bu, ngapain Sabtu-Sabtu gini? MC gak sih?
3: Enggak, ini lagi sendirian di rumah.
0: Oh, cucu gak kesana, Bu?
3: Enggak, kalau weekend aja. Oh, makasih gitu. Yang miss call.
0: Cumi, siapa tuh? Bikin penasaran deh. Siapa tuh, Bu? Boleh dong di-spill.
3: Mbak Presti mau tahu aja atau mau tahu banget?
0: Mau tahu banget, karena nitip salam buat saya. Siapa tuh?
3: Ya,
0: ada deh, kan gitu ya. Pasti ada deh, mau tahu aja. Iya,
3: pasti Mbak Presti juga tahu.
0: Masalahnya saya nggak tahu. Bu, mau dengerin lagunya siapa ini?
3: Yang belum kepilih siapa, Mbak Presti, maaf.
0: Yang belum kepilih Cakrakan, Bu. Dari tadi tuh kayak gak ada yang milih loh, Bu. Gak ada yang ngelirik. Padahal lagunya Uena Pol ini, Setelah Kau Tiada. Setelah Kau Tiada dari Cakrakan.
3: Yang
0: tapi agak sedih sih memang.
3: Iya, lagunya Cakrakan sedih-sedih.
0: Iya. Ada Kesempurnaan Cinta Rizky Febian. Ada Seribu Tahun Lamanya dari Jikustik. Seketika dari Katon Bagaskara, Dewa 19 Hadapi Dengan Senyuman, Selalu Mengalah dari Seventeen sama Semakin Hari Semakin Cinta dari Mulan Jamilah. Mau yang mana, Bu?
3: Cakaklan aja deh, kasihan belum ada yang milih.
0: Iya, kasihan gak ada yang milih, Bu.
3: Iya, udah tak sampaikan iya. Sama Mbak Fru.
0: Pak, Bu yang miss call ganti ke sini dong ya. Jangan ke sana aja, sini juga ya. Baik. Kemudian, salamnya buat siapa, Ibu?
3: Salamnya yang sudah masuk-masuk tadi semuanya ya. Maaf, nggak tahu, barusan mantau. Ternyata Mbak Presti yang siaran. Biasanya soalnya sibuk Mbak Presti kalau jam-jam segini tuh.
0: Oh gitu? Masa sibuk?
3: Iya. Oh. Sibuk itu. Sidik-sidik
0: bubuk. Oh gitu, kirain. Sibuk ngapain? Coba lah ya. Bisa Ibu kalau sibuk tuh benar-benar yang ngomong cucu gitu loh.
3: Iya, kalau ngomong cucu ya enggak dengerin radio.
0: Langsung ya. Ya udahlah iya. Tidur aja gitu ya.
3: Kalau ada cucu-cucu ya, kalau dengerin radio ya direbut sama cucu daripada radionya nanti bermasalah, wis disimpen aja.
0: Karena anak kecil biasanya kepo, Bu, ya pengennya.
3: Iya, suka iya.
0: Ini apa ya kok kedengaran suara ya gitu ya.
3: Ternyata headsetnya ditarik-tarik, waduh cepet. Oh, cepet habis.
0: Cepet putus, Bu.
3: Iya. Putus habis.
0: Oh, baik.
3: Ke konter lagi.

0: nanti kalau pulang.
1: Titi DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Mim yang sudah bergabung ya. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita. Aku terima kasih. Beneran di miss call, cuma miss call ya. Cuma miss call. Tadi ada Oma yang bergabung ya. Tapi kok terputus. Apakah di sana lagi hujan begitu ya? Oma biasanya kalau misalkan lagi hujan langsung putus ya. Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Terima kasih sudah selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Lagunya juga satu persatu tadi sudah kami hadirkan untuk Anda ya. Semoga suka. Kami hadirkan kembali komposisinya spesial untuk Anda yang tadi yang juga sudah request di hari ini. Ini tadi dari Noah ya. Tadi Noah itu di request sama Pak Mariono di Tulung Agung sama Ibu Siti juga ya. Jadi nanti kita akan hadirkan lagunya dua-duanya spesial untuk Anda. Satunya dari Noah dengan sendiri lagi, satunya lagi separuh aku. Tapi dijeda sama lagu dari Padi spesialnya buat Bu Hartini ya. Peringat tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Terima kasih untuk Bukus di Blue Kid ya. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam. Apa kabar? Panas angin semilir Mbak. Dengar suara mendayu-dayu jadi ngantuk ya. Salam ya Mbak buat Pak Freddy, Bang Kobar, Pak Mul, Ibu Titi, Bu Istiharo. Lagunya terserah aja yang kalem pokoknya. Buat Mbak Fresti-nya sehat, semangat, senyum. Mudah-mudahan doa-doa yang baik diijabah oleh Allah SWT kalau pulang hati-hati. Amin. Terima kasih doanya Bukus. Nanti kita akan hadirkan ya lagunya buat Bukus. Karena ini lagunya maunya yang enak-enak, yang kalem aja. Gimana kalau lagunya Cakrakan ya? Ini lagunya enak tapi sedih sih ya. Setelah Kau Tiada. Judulnya begitu. Tapi gak apa-apa. Tapi lagunya enak. Gak ada yang lirik loh dari tadi ya. Atau Rizky Febian juga enak sih Bu. Rizky Febian yang Kesempurnaan Cinta. Rizky Febian aja deh. Karena tadi juga gak ada yang lirik. Dari ring telepon berbunyi deh. Siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Bila ku mati.
1: Sudah,
2: oh juga bang. Mati.
1: Sudah.
2: Oh gak diputer Mbak Pres.
1: Sudah Bang. Ah ternyata Bang Kobar gak dengerin ya.
2: Bang Kobar yang error ya. Maaf kalau gitu.
1: Oke. Okay. Thank you. Aduh gimana sih. Gak dengerin deh. Ah. Lagunya udah diputer dari tadi. Terima kasih untuk pendengar dimanapun Anda berada saat ini ya. Lagu-lagunya tadi sudah kami hadirkan untuk Anda spesial di hari ini. Tapi memang masih banyak ya lagu-lagu yang lain yang belum kami putarkan. Seperti halnya Separuh Aku Dari Noah, Tak Seimbang dari Iwan Fals featuring Geisha. Ada Tulus Windu, kemudian Katon Setelah Kau Setelah Kau Tiada dari Cakrakan. Kemudian juga Kesempurnaan Cinta milik dari Rizky Febian. Kalau yang lain mau gabung juga boleh, silahkan 5345474, kemudian 081 381 3314 x 992 via WhatsApp boleh, kemudian WhatsApp call boleh, voice note boleh, atau mungkin pesan singkat juga boleh. Terserah aja, seenaknya aja gitu ya. Baik, kita putarkan lagi komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini, masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Nanti jangan lupa ya, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak program yang dinanti dan ditunggu, yaitu Beranda Asta Cita, begitu ya. Nanti ada rekan saya Celia Cahyani yang akan menemani Anda di hari ini dengan topik transformasi digital sekolah antara regulasi dan integrasi teknologi dengan narasumber Ibu Silvi Aryani MPD, Asrul MPD, mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan UNESA. Nanti Anda bisa gabung di 5345474 atau di 081331449. Jangan lewatkan nanti ya, pada pukul 20 hingga usai, langsung dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Nanti kita relay pro relay pro 3 RRI Jakarta, begitu ya, untuk mengikuti FIFA Match Day 2026 antara Indonesia versus Oman. Nanti ada reporter Indra Virgiantara dan Tumo Hakim yang akan memandu jalannya FIFA Match Day di hari ini. FIFA Match Day ya, Jumat 5 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pendengar, kami hadirkan komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Pendengar, kita harus sudahi untuk perjalanan program musik kita 100% Indonesia. Komposisinya akan kami hadirkan saat lagi untuk Anda. Dan sebentar lagi ada rekan saya Celia Cahyani yang menemani di kesempatan kali ini ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk program Surabaya Sore ini. Surabaya Sore ini akan menghadirkan berbagai program pendengar sore hari ini. Ada program Beranda Asa Cita, lalu juga ada nanti Warta Berita Daerah Info Prima, lalu ada Surabaya Sore ini, dan tentunya nanti akan ada musik dan informasi sampai jam 19 dan mimbar agama Islam untuk hari Jumat pendengar ya, di tanggal 5 Juni 2026. Kita hadirkan sebentar lagi pendengar ya untuk Surabaya Sore ini dengan program Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat tanggal 5 Juni atas nama Karyadi Budi Iswanto SH selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Makmum H dahulu bertempat tinggal di Jalan Buntaran 1 nomor 21 Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat tentang isi putusan sidang Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Februari 2026 dalam perkara perdata nomor 994/PDT.G/2025/PN.SBY antara Budi Lestari Asri sebagai penggugat Makmum H sebagai tergugat dan Kelurahan Balongsari Surabaya DK sebagai para tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili 1 menolak eksepsi turut tergugat 1 dan turut tergugat 2, menolak eksepsi turut tergugat 1 dan turut tergugat 2. Ketiga, memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan. Keempat, menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Selamat sore pendengar Pro 1, kita hadirkan untuk program Beranda Asta Cita sore hari ini. Program Beranda Asta Cita terkait Indonesia Cerdas ya, yang dimana tema yang diangkat adalah transformasi digital sekolah antara regulasi dan integrasi teknologi. Tentunya pendengar ya, pada kesempatan sore hari ini untuk Anda yang nanti ingin bergabung bisa melalui line telepon di 081-3314-1992 atau di 031-534-5474. Kita akan bahas terkait transformasi digital sekolah antara regulasi dan integrasi teknologi. Dan untuk membahas tema sore hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya bersama Ibu Silvi Ariani MPD dan Bapak Asrul MPD selaku mahasiswa program Doktor Teknologi Pendidikan UNESA. Kita sapa sore hari ini, selamat sore Bapak Ibu.
1: Sore.
0: Selamat sore. Mungkin boleh dekatkan lagi, Bu? Oh
2: iya, siap. Selamat sore, Mbak.
0: Oke, selamat sore. Tema sore hari ini adalah terkait transformasi digital sekolah dan antara regulasi dan integrasi teknologi. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu oleh untuk pendengar ya yang mengikuti di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Monggo, silakan.
2: Ya, jadi transformasi digital teknologi ini yang kita bahas utamanya adalah terkait bagaimana kebijakan-kebijakan teknologi ini diterapkan secara bijaksana, terutama di dalam lingkungan pendidikan. Mengingat kalau transformasi energi ini dibiarkan begitu saja, tanpa ada pembatasan, tanpa ada regulasi, kemudian tanpa ada aturan-aturan main, bahayanya itu akan memberikan dampak yang luar biasa, terutama dalam sisi tumbuh kembang anak. Masalahnya di situ. Nah, mungkin hari ini kita akan bahas itu ya, Pak Asril ya.
1: Iya,
2: bagaimana
1: benar.
2: Program
1: karena kalau anak-anak sekarang ya, kalau sudah kena teknologi itu kadang lupa belajar, Mbak.
0: Iya, betul. Belajarnya jadi kayak males gitu ya.
1: Iya, kebanyakan scroll-scroll TikTok mungkin.
0: Nah, tapi kalau melihat sekarang penggunaan gadget dan lain dan semuanya ya, baik itu mau tab maupun handphone maupun komputer, mungkin yang awalnya hanya untuk belajar tapi juga sekarang bisa mengakses semuanya. Nah, melihat sekarang gimana di generasi sekarang penggunaan teknologi?
1: Kalau kita sekarang ini tidak bisa memungkiri perkembangan teknologi yang sangat signifikan ya, Mbak ya. Dan itu sangat sangat berpengaruh terhadap semua kalangan. Jadi terutama anak-anak sekarang yang mungkin Gen Z ya. Jadi kalau sudah menggunakan teknologi itu memang sangat-sangat luar biasa. Terkadang mereka sampai lupa diri. Tetapi ada batasan-batasan yang harus mereka ketahui sehingga mereka tidak terlena dengan dunia digital yang sekarang, seperti itu.
0: Oke. Ada yang mau ditambahkan, Ibu?
2: Ya, jadi terkadang kita mensikapinya dari dua sisi ya, dari sisi anak dan sisi orang tua.
1: Iya.
2: Nah, yang dari sisi orang tua ini yang kadang kita belum bahas terlalu jauh. Kenapa? Karena terkadang pemanfaatan teknologi ini di satu sisi mungkin bagi anak menguntungkan, di satu sisi dari orang tua menguntungkan, kan begitu. Contoh aja misalnya Mas Asrul, dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau anak kita sudah diem tanpa melakukan hal-hal yang macam-macam kan begitu, walaupun dengan menggunakan HP, itu kan kita sudah merasa legowo seperti itu. Kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Padahal dampak dari scroll TikTok, bahkan membuka HP aja, ini bisa menimbulkan efek yang luar biasa. Konten-konten yang tidak terkontrol, kemudian bullying, cyberbullying dan sebagainya, ini kan sangat membahayakan. Apalagi bagi anak-anak itu yang usianya di bawah usia sekolah, misalnya usia 1-2 tahun, kemudian balita 1-5 tahun, kemudian sampai usia 12 tahun, ini kan pembatasan-pembatasan ini belum terbahas secara maksimal. Kalau di tingkatan sekolah, kita mungkin proses pembatasannya jelas ya sekarang ya. Sekolah misalnya dalam hari-hariannya ini selama 8 jam kita sudah tidak boleh memegang HP kecuali untuk kepentingan-kepentingan pembelajaran. Tapi untuk anak yang di bawah ya, di usia-usia yang 0 tahun sampai 5 tahun ini terkadang belum terjangkau secara baik. Baik dari proses pemahaman, pengetahuan, kemudian efek dan sebagainya. Seperti itu, Mbak, kalau saya rasa.
0: Justru malah kalau bagi orang tua mungkin ada dampaknya karena diem itu tadi ya,
2: iya,
0: memudahkan itu tadi ya. Tapi kalau dari sisi yang lainnya mungkin akan cepat
1: terganggu, tumbuh kembang
0: kognitifnya
1: ya.
0: Tapi idealnya kalau para orang tua yang ingin membatasi itu harusnya bagaimana sih sistemnya yang baik? Harus dipaksa sudah selesai atau seperti apa?
2: Kalau menurut saya sih harus ada waktu ya, waktu khusus lah. Anak-anak bagaimana diberikan pola pembiasaan, kegiatan yang mendidik. Dan tentunya orang tua mempunyai peran aktif di sini. Jadi misalnya Mbak, misalnya di anak-anak usia 1-5 tahun, kalau secara kesehatan, baiknya mereka itu kan hanya sekitar 1-2 jam ya Mas Asrul ya. Itu paling banyak itu menggunakan HP. Nah ini orang tua ini harus mengatur jadwal ini. Apalagi anak-anak usia 1-5 tahun itu kan mereka jarang bisa diajak berpikir kan. Nah ya, orang tua yang bisa menentukan kamu boleh, kamu tidak, seperti itu. Nah ini yang harus menjadi pola pikir dan pola pemahaman dari orang tua dalam membijaki ya, atau bagaimana program-program pikiran-pikiran anak-anak ini bisa terkontrol begitu.
0: Oke. Mau ditambahkan Mas As?
1: Kalau berbicara tentang anak sih yang di bawah umur itu, terkadang orang tua itu kalau melihat anaknya tantrum ya. Jadi kalau sudah menangis, rewel, mereka langsung suguhkan HP gitu. Tontonkan YouTube. Nah, itu anak itu langsung tenang gitu, langsung diam gitu. Jadi sangat membantu orang tua. Padahal sebenarnya kita akan melihat banyak sekali perbedaan antara anak yang dididik tanpa digital dengan yang mandiri. Itu akan terasa sangat berbeda. Karena kalau misalnya dia dididik dengan kalau sedikit-sedikit nangis disuguhkan HP, maka dia akan fokus ke HP saja. Sehingga pada saat dia lupa jam makan, lupa jam belajar, itu harus diingatkan dan perlu dimarahi baru mau, biasanya seperti itu. Kadang pun kalau misalnya anak-anak yang tantrum itu kan harus disuapin makannya baru mau makan. Kalau tidak nanti mereka tidak mau makan dan harus melihat YouTube. Nah ini sangat apa ya, sangat berpengaruh terhadap kognitif anak sebenarnya. Makanya kita harus perlu membatasi adanya aturan penggunaan HP di rumah. Dan ini harusnya ada kesepakatan antara si anak dan anak. Orang tua, bagaimana enaknya mereka menggunakan HP. Teman-teman, mungkin pengalaman dari teman-teman saya ya Mbak ya, ada yang mereka menerapkan bahwa penggunaan HP itu cukup di weekend saja. Misalnya, ataupun misalnya di hari-hari biasa setelah pulang sekolah mereka diberikan akses untuk bermain HP, tapi kalau sudah gelap berarti sudah selesai penggunaan HP-nya gitu. Jadi ada banyak sih sebenarnya aturan-aturan yang berbeda di setiap orang tua ya, tergantung dengan kesepakatan mereka terhadap anak. Jadi kalau misalnya mereka bisa mengajak anak berkompromi untuk menentukan bagaimana enaknya, secara tidak langsung kita sudah mendidik anak bagaimana dia bisa menerapkan peraturan pada dirinya sendiri, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau dari sudut mungkin dari aku mewakili anak-anak ya Mas ya, dan Bu ya, kadang-kadang kan kita udah karena mama papa sibuk, semuanya kan akhirnya fasilitasnya dilengkapi oleh orang tua, tapi tiba-tiba dibatasin, itu menyikapi anak yang punya pemikiran sendiri dan lebih kritis dalam penggunaan teknologi seperti apa? Kan sekarang orang tuanya pada sibuk semuanya, lalu anak-anaknya ya bebas akhirnya menggunakan, tapi kan akhirnya dampaknya main game terus, akhirnya sekolahnya tidak berjalan dengan baik. Kalau kita menanggapi hal tersebut seperti apa?
2: Kalau kesibukan itu memang tidak bisa dikorelasikan secara langsung sebenarnya Mbak ya, tergantung bagaimana kita memanage dari programnya anak-anak dan sekolahnya anak-anak, seperti itu. Oke, dari sisi anak dianggap bahwa saya butuhnya ini karena orang tua saya tidak bisa backup saya, misalnya gitu ya, tidak bisa memberi perhatian. Tapi kalau dari sisi orang tua, harusnya orang tua ini memberikan tempat pendidikan yang mana mereka bisa lebih mengeksplor dari pengetahuannya, terutama dari sisi sosialnya, seperti itu. Bukan hanya menggunakan HP, tapi mungkin dijadikan suatu lembaga di mana mungkin kalau zaman dulu ada sekolah-sekolah yang panjang proses pendidikannya
1: Islam terpadu, Islam sekarang terpadu, yang sampai sore itu Mbak,
2: sehingga anak tidak bergantung pada penggunaan HP yang secara berlebihan. Begitu, tergantung programnya orang tua sih sebenarnya.
0: Kesepakatan berdua berarti
2: betul, ya. Betul. Tapi yang lebih penting satu Mas Azrul, keteladanan ya dari orang tua. Oh, jadi kalau anak enggak boleh main HP, misalnya orang tuanya juga enggak boleh main HP, seperti itu. Kalau anak-anak kan enggak bisa memilih ya, Mbak. Hanya kita yang bisa menentukan boleh dan tidak kan begitu.
1: Terkadang nanti orang tuanya seharian sudah sibuk ya, Mbak, sampai sore terus malam pulang malah sibuk main HP.
2: Betul. Nah, itu yang jadi masalah.
1: Ini terekam nih pasti sama anaknya, dan ini akan menjadi sebuah pertanyaan bagi anaknya, kenapa orang tua saya seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau orang tuanya di rumah juga sibuk dengan HP ya, jangan salahkan kalau anaknya juga sibuk dengan HP. Seperti itu.
0: Oke. Tapi kan di dunia pendidikan sekarang kan semuanya serba teknologi.
2: Iya.
0: Bagaimana terkait hal tersebut? Apakah harus tetap dibatasi kah, atau memang ujian aja sekarang anak-anak sekolah sudah menggunakan handphonenya masing-masing untuk mengerjakan soal dan lain sebagainya. Nah, terkait hal tersebut seperti apa pandangan dari kedua narasumber?
2: Pendidikan itu tidak terlepas dari teknologi, Mbak, di zaman sekarang. Benar. Hanya saja proses penggunaannya itu memang harus tepat waktu, tepat guna, tepat manfaat kan seperti itu. Tidak dibiarkan bebas begitu begitu saja tanpa ada maksud dan tujuannya seperti itu. Kalau di lini sekolah ya, ini biasanya penggunaan media digital, HP dan sebagainya bukan hanya pada saat ujian, tapi bisa juga di dalam proses pembelajaran, hanya saja berdasarkan instruksi guru, tidak atas apa ya, keinginan serta merta anak-anak menggunakan kapan saja tanpa ada waktu yang bisa dikontrol. Apalagi yang bahaya itu ketika mereka belajar di sekolah, kita ngajar, mereka menggunakan HP untuk kepentingan-kepentingan tidak ada kaitannya dengan sekolah. Bahayanya di situ. Jadi intinya di sekolah pun boleh teknologi itu digunakan asal tepat guna, tepat sasaran, kemudian ada manfaatnya untuk pendidikan begitu. Contoh misalnya di dalam proses penilaian, Mbak ya. Kalau misalnya sekarang ini penilaian itu kan anak-anak itu kan suka main yang namanya YouTube, kemudian media-media sosial yang TikTok. Lain, TikTok dan sebagainya. Nah, tugas-tugas anak-anak kan bisa kita arahkan ke sana, gitu loh. Akhirnya apa? Ketika mereka misalnya di waktu senggangnya menggunakan HP, maka harapannya HP-nya ini digunakan untuk kegiatan mereka yang bermanfaat, mengerjakan tugas. Jawaban-jawaban ini diwujudkan di dalam konten-konten kreasi kan begitu.
0: Oke. Ada yang ditambahkan Mas?
1: Sedikit saya menambahkan, Mbak. Jadi memang kalau di sekolah kita tidak melarang anak-anak itu membawa HP. Dibolehkan asal dengan penggunaan yang tepat seperti yang Bu Silvi sampaikan. Karena memang proses belajar sekarang juga menggunakan teknologi, seperti mungkin mendukung pembelajaran dengan mengerjakan tugas yang berbasis digital, kemudian kuis-kuis yang dengan menggunakan aplikasi kuisis gitu kan. Dan itu sangat membantu sebenarnya untuk proses pembelajaran asal tepat guna. Jadi memang itu kan sudah ini ya Bu ya, sudah ada undang-undangnya, peraturan dari
2: Ibu Gubernur,
1: dari Gubernur ya, terkait dengan pembatasan penggunaan HP di sekolah. Seperti itu. Jadi itu menjadi sebuah payung bagi para guru dan para sekolah ya, untuk membatasi penggunaan HP di sekolah, Mbak. Seperti itu.
0: Oke. Kita jeda terlebih dahulu ya Mas dan Bu untuk sore hari ini, dan menunggu untuk para pendengar yang ingin bertanya mengikuti tema sore hari ini, bisa di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga bisa melalui line telepon langsung di 031 5345474.

0: proses pembelajaran atau rencana pembelajaran itu mengarah ke tugas-tugas yang menunjukkan kreativitas kepada anak-anak. Misalnya mengerjakan berdasarkan permasalahan, problem based learning atau project based learning. Jadi AI itu hanya sumber ide, Mbak. Sedangkan pola pelaksanaan dan sebagainya ini yang perlu apa ya, guru dituntut untuk bisa menyesuaikan pola perkembangannya ini sehingga kreativitas anak-anak, berpikir kreatif, berpikir kritis ini tidak hilang, seperti itu.
1: Oke, berarti sangat membantu ya,
0: sangat kalau membantu.
1: Sesuai dengan penggunaannya saja.
0: Iya.
1: Tetapi nah, kalau teknologi yang saat ini yang paling banyak dimanfaatkan di dunia pendidikan apa aja, Ibu atau Mas?
0: Video. Ya, okay. Yang paling banyak ya.
2: Video YouTube, kemudian aplikasi-aplikasi yang berbasis gamifikasi.
0: Gamifikasi. Nah,
2: seperti itu. Okay. Jadi memang anak sekolah dasar sekarang sudah diajarkan coding ya, Bu ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi coding itu juga sudah merambah ke dunia AI. Jadi itu bisa memberikan pengetahuan kepada anak-anak bahwa memang kecanggihan teknologi itu sangat bisa berdampak kepada dunia pendidikan, seperti itu.
1: Oke. Berarti sebenarnya sekolah juga atau dunia pendidikan sudah merambah ke teknologi yang mengikuti zaman ya, berarti ya. Oke, tadi kan sempat dibilang bahwa pendidikan tidak boleh tertinggal dengan teknologi, selalu berdampingan. Nah, kalau dari mungkin banyak sekolah-sekolah yang belum memanfaatkan teknologi dan lain sebagainya, menurut kedua narasumber saya, itu apa langkah yang paling pas?
0: Belum memanfaatkan teknologi itu
1: yang di luar Surabaya, Ibu, mungkin.
0: Oh iya, perlu.
2: Berarti teknologinya belum merata, seperti
1: belum
2: itu.
1: Belum merata.
2: Nah, ini yang menjadi sebuah permasalahan di dunia pendidikan sebenarnya. Ada fasilitas-fasilitas teknologi yang belum merata di setiap sekolah. Apalagi di daerah-daerah mungkin yang tertinggal, terdalam dan terluar itu pasti, atau kita sebut dengan wilayah afirmasi. Nah, itu memang belum merata sekali teknologi yang mereka dapatkan, seperti itu. Nah, ini akan terjadi sebuah perbedaan prestasi mungkin ya, atau mungkin proses pembelajaran antara pembelajaran di sekolah yang ada di kota dengan di desa, gitu. Nah, makanya mungkin salah satu salah satu dari bentuk pemerintah mau meratakan itu adalah dengan mengadakan sekolah rakyat ya, Bu, ya, sekarang.
0: Betul.
2: Jadi sekarang lagi ada didirikan di setiap kabupaten ya atau provinsi itu sekolah rakyat, di mana ini membantu anak-anak yang mungkin berada di sekolah tertinggal atau mungkin dari keluarga yang kurang mampu. Nah, itu akan dikumpulkan di sekolah rakyat, seperti itu.
0: Mungkin juga dengan memperluas bantuan-bantuan dari pemerintah ya, Mbak. Sekarang kan setiap sekolah itu sudah dapat itu apa?
2: Smart TV
0: dan sebagainya. Kemudian program-program pembelajaran digital yang bisa diakses di mana saja lewat konten-kontennya kementerian, seperti ini salah satu bagian untuk mempercepat ya, atau bisa memutuslah kesenjangan antara wilayah yang kurang seperti itu, kurang mampu untuk digitalisasi dan yang sudah mampu. Cuma terkadang permasalahannya adalah di tingkatan guru. Oh. Di mana tidak semua guru bisa
2: menggunakan
0: teknologi itu. Nah, ini yang menjadi PR dari pemerintah. Bagaimana pelatihan itu bisa dilakukan secara lebih masif seperti itu, bisa menyentuh segala unsur, terutama di wilayah-wilayah yang 3T yang disampaikan Mas Asrul tadi.
2: Apalagi guru-guru yang sudah mungkin usia lanjut ya,
0: betul.
2: Bu ya.
0: Ini ya. Jadi masalah khusus
2: untuk
0: ini.
2: Untuk penggunaan teknologi itu masih kurang. Betul. Kurang sekali.
0: Kurang
2: gitu.
0: Sekali.
1: Oke. Nah, menyambung ke guru, berarti apakah guru tuh sudah siap menghadapi anak-anak yang sangat dekat dengan teknologi sebetulnya?
2: Harus siap.
0: Siap. Siap.
1: Okay. Harus siap. Harus mengikuti ya.
2: Iya.
0: Betul.
2: Karena kalau kita tidak mengikuti, kita akan tertinggal.
1: Betul. Lebih kritis kalau anak-anak sekarang ini ya. Oke. Nah, kalau tadi kan handphone berhubungan ataupun dengan teknologi yang sangat luar biasa ini, dengan konten-konten yang kurang baik atau negatif, yang ujung-ujungnya ada cyber bullying dan lain sebagainya. Nah, seberapa serius ancaman di dunia pendidikan sekarang dari Mas Arul atau Bu Silvi melihatnya?
0: Sangat serius ya, Mas?
2: Sangat serius sih. Karena memang kalau udah anak-anak itu kan mentalnya beda-beda ya, Mbak ya. Jadi kalau misalnya dia dirudung atau mungkin cyberbullying, mungkin ada yang dia langsung down gitu. Ada mungkin yang mungkin kebal mentalnya. Jadi ini sangat berpengaruh nggak sih, Bu,

0: selfie?
1: Secara mental psikologi sangat berpengaruh, terutama terhadap prestasi mungkin, kemudian kenyamanan di sekolah. Makanya kan sekolah kan harus mampu ya menciptakan lingkungan yang mana bebas dari perundungan dan sebagainya, termasuk perundungan terhadap penggunaan konten digital ini, seperti itu. Nah, disinilah mainnya itu aturan. Aturan main itu harus diterapkan begitu.
2: Aturan seperti apa Bu Silvi yang dibuat untuk sekolah yang sebaik-baiknya supaya tidak terjadi bullying dari
0: teman-teman,
2: pendidikan ya. Ya teman-teman dan lain sebagainya.
1: Kalau di sekolah biasanya aturan main itu dibuat itu kan berdasarkan kesepakatan ya, kesepakatan bersama ini untuk membatasi seperti itu hal-hal yang kurang baik. Jadi ketika aturan diterapkan harapannya anak-anak ini tahu bahwa seandainya melanggar itu seperti apa, kemudian apa efeknya, kemudian bagaimana hukumnya seperti itu. Itu kan masa sesungguhnya.
0: Iya. Jadi memang mungkin kebijakan masing-masing sekolah untuk peraturan terhadap penggunaan HP ini berbeda-beda ya, Mbak ya Bu ya?
1: Ya, tergantung kesepakatan tadi.
2: Oke. Tergantung kesepakatan dari semua sektor atau seperti apa, Bu?
1: Ya, tergantung semua kesepakatan sektor. Semua sektor agar pelaksanaannya tidak ada yang namanya kontra ya, Mas Azul ya.
0: Termasuk orang tua kan, Bu?
1: Betul, karena untuk membuat aturan itu orang tua mesti kita dudukkan bersama-sama. Intinya kan kita menginginkan proses pembelajaran dan apa yang terjadi di sekolah itu nyaman untuk anak-anak. Nah, untuk membuat nyaman ini aturan mainnya seperti apa begitu, termasuk terhadap bullying. Seandainya melanggar nanti kita apakan seperti itu harus jadi kesepakatan. Kalau enggak bahaya ini bisa dinaikkan ke level yang lebih luas di ranah hukum dan sebagainya. Tapi kalau semuanya sudah paham, sudah tahu, kemudian kalau misalnya melanggar itu nanti akan ada konsekuensi seperti apa, insya Allah hal-hal yang kurang pas terhadap
0: penggunaan
1: teknologi ini bisa kita antisipasi secara bersama-sama begitu.
2: Oke. Ini ya berarti memang harus melibatkan semuanya ya Bu ya,
1: stakeholder-nya
2: untuk stakeholder-nya
1: sekolah,
2: semuanya ya. Dari orang tuanya,
1: anak-anak juga,
2: anak-anaknya sendiri juga betul. Karena anak-anak sekarang sudah pintar, gurunya aja bisa direkam.
1: Iya.
2: Kan kemarin sempat banyak yang ada beberapa viral kalau gurunya sendiri direkam sendiri oleh dia juga yang memviralkan hal tersebut. Nah, itu kan juga salah satu yang penggunaan teknologi yang harus diawasi. Nah, kalau dari sekolah memang banyak sekarang yang dibatasi mungkin ya Bu ya, untuk tidak ada wifi di sekolahnya. Itu juga ada beberapa kebijakan-kebijakan dari sekolah yang diterapkan di Surabaya terutama. Nah, tapi apakah juga guru sekarang itu butuh pelatihan-pelatihan khusus nggak sih dari pandangan Mas Alo atau Bu Silvi terkait perkembangan teknologi yang sekarang?
0: Perlu, sangat perlu.
1: Kalau pembatasan wifi itu sebenarnya dibatasi kayak apapun, kalau iklim sekolahnya itu kurang pas ya, tidak mendukung terhadap hal yang terkait dengan bijak terhadap berteknologi, jadi tidak ada manfaatnya kan seperti itu. Intinya kita siapkanlah lingkungan kita menjadi lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman terhadap digitalisasi yang memang sekarang sudah mulai masif seperti ini. Begitu ya Mas Asrul.
0: Iya.
1: Kalau masalah pelatihan memang harus ada.
0: Harus itu. Harus.
2: Pelatihan seperti apa yang diinginkan mungkin dari dunia pendidikan?
0: Pelatihan penggunaan teknologi terhadap proses pembelajaran. Contohnya misalnya penggunaan aplikasi-aplikasi yang berbasis gamifikasi yang membantu proses pembelajaran itu perlu. Kemudian sekarang juga sudah kan di sekolah itu juga sudah diberikan bantuan smart TV. Jadi penggunaan smart TV itu biar supaya guru-guru itu bisa menggunakan itu juga harus, Mbak.
2: Oke, smart TV-nya kalau sekarang digunakan sebagai apa, Mas?
1: Media pembelajaran.
0: Media. Oh iya. Jadi enggak pakai papan tulis kan, Mbak?
2: Oh,
0: jadi udah pakai TV langsung ya, dan touch screen juga gitu.
2: Oke, itu salah satu bentuk kemajuan di dunia pendidikan berarti ya, yang saat ini sudah terlaksana, berarti sudah terlaksana
1: sudah,
2: ya, Bu.
1: Sudah terlaksana.
2: Berarti poin yang paling penting adalah pelatihan terkait pengembangan pembelajaran itu tadi
1: dan pemanfaatan
0: teknologi
1: yang sudah beredar ya Mas Asrul ya untuk proses pendidikan.
2: Oke. Nah, itu kan di sekolah dan di dunia pendidikan. Nanti kalau pulang ke rumah kan beda lagi, Bu, Mas, terkait penggunaan teknologi dan lain sebagainya. Nah, peran orang tua sebaiknya itu seperti apa? Membatasikah juga atau kalau di rumah kan tadi sempat dibahas di awal dengan penggunaan jam-jam tertentu dan lain sebagainya. Tetapi kesalahan apa yang sering berbeda di kehidupan kenyataannya antara orang tua dan pendidik yang tidak selaras? dengan penggunaan teknologi?
0: Ya, kalau di sekolah kan kita pinginnya sampai rumah itu ya anak tetap bisa menggunakan gadgetnya itu dengan baik. Tetapi kan kita sebagai guru tidak bisa mengkontrol itu, Mbak. Karena sudah di luar dari ranah sekolah kan, lingkungan sekolah. Artinya ketika mereka sudah pulang dari proses pembelajaran, mereka akan kembali ke rumah, dan disitulah peran orang tua untuk mengkontrol penggunaan HP pada anak-anak seperti itu. Dan kita juga nggak bisa menyamakan semua proses itu antara satu keluarga dengan keluarga yang lain itu sama prosesnya, dan itu karena kebijakan masing-masing seperti itu.
2: Oke.
1: Tapi sebenarnya ada langkah, Mbak, yang bisa menyelaraskan antara orang, apa yang terjadi di sekolah dengan di rumah dengan orang tua. Di beberapa sekolah itu biasanya kita sudah adakan kegiatan parenting. Di dalam parenting itu kita bisa menggandeng unsur-unsur terkait, terutama yang terkait pemanfaatan media sosial dan sebagainya. Dari situ kita mencoba merumuskan pemahaman bersama, sehingga harapannya nanti ketika di rumah orang tua juga mampu mengarahkan bahwa HP yang digunakan itu adalah HP dan media yang digunakan itu adalah media-media yang memang bermanfaat untuk anak-anak, seperti itu. Kemudian bagaimana kontrolnya, kemudian bagaimana pelaporannya. Terkadang juga mungkin sekolah perlu sampai di sana, Mas Azul, untuk mengontrol itu biar prosesnya bisa berjalan seimbang dan seiring. Karena kalau di sekolah saja, sekolah kan cuma 8 jam ya, Mbak ya, selebihnya itu di rumah yang paling maksimal. Tanpa adanya pola pikir yang sama, kebersamaan antara sekolah dalam membentuk lingkungan di rumah, ini juga tidak akan bisa memberikan hasil yang maksimal seperti itu. Muspro lah ibaratnya. Di sekolah sudah dilarang, di rumah dibebaskan tanpa kontrol. Ini bahaya ini. Nah, perlu ada kerjasama ini dari sekolah dan orang tua untuk keberlangsungan lah penggunaan HP yang bisa, agar bisa lebih bermanfaat.
2: Nah, terkait dengan parenting tadi, Bu, itu tuh setiap sekolahan itu setiap tahunnya ada atau seperti apa terkait hal tersebut?
1: Kalau di tempat kami ada.
2: Oh.
1: Di tempat kami ada. Setiap tahun kami menggandeng UNESA, menggandeng UM. Itu bertahap, Mbak, berjenjang. Jadi semester ini kita mengundang psikolog untuk membahas masalah penggunaan HP misalnya. Kemudian berikutnya tentang bahaya cyberbullying seperti itu. Kemudian bagaimana mengatur anak di rumah seperti itu. Ada, kalau di tempat kami ada seperti itu. Sehingga ya itu tadi, hal-hal yang kurang pas dari penggunaan HP di rumah ini bisa kita kendalikan secara bersama-sama.
2: Oke. Setiap tahun ya, yang
1: setiap tahun ada.
2: Kalau bisa 3 bulan sekali kali ya.
0: Sebulan
1: setiap,
0: sekali enggak?
1: Setiap itu loh, Mas, biasanya. Setiap mau
2: pergantian
1: mengambil rapor.
2: Oh, rapor. Oh, iya. Itu ya, itu momen ya, Bu, ya, ketemu dengan orang tua. Nah, menurut Ibu dan Mas, menciptakan literasi digital yang sehat itu seperti apa?
1: Literasi digital yang sehat, Mas Asrul.
0: Kalau berbicara literasi ya, sekarang ini anak-anak itu kalau penggunaan HP itu kan algoritmanya ketahuan ya, Mbak ya?
2: Iya.
0: Jadi kalau misalnya kita sering scroll apa, maka akan direkomendasikan dengan hal yang sama.
2: Betul.
0: Itu algoritmanya kebaca. Betul. Mau itu di TikTok, mau itu di Instagram, maupun itu akan kebaca. Jadi kalau misalnya Ibu suka masak ini, Bu Silvi, Ibu suka nonton masak, maka akan banyak direkomendasikan video-video yang tentang masak seperti itu. Nah, kita khawatirnya kalau si anak ini kan dia menggunakannya ke hal-hal negatif, maka akan terus berdatangan hal-hal negatif yang sama seperti itu. Nah, kalau sudah sering-sering terbaca dan muncul di HP itu, maka akan terekam ke kognitifnya. Nah, ini yang harus kita hindari, agar supaya literasi-literasi yang dia baca, yang dia tonton itu benar-benar yang berhubungan dengan pembelajaran seperti itu ya, Mbak ya.
2: Oke. Karena kan kalau baca novel, baca buku sekarang kan sudah di gadget semuanya,
0: digital
2: kan, digital semuanya. Itu salah satunya berarti itu tadi ya, Mas, itu ya, literasi digital yang sehat ya, mungkin sesuai
0: dengan
2: umurnya. Ibu mau ditambahkan bagaimana menciptakan literasi, karena kan biasanya para perempuan ini lebih cerewet ya, Bu, apa sih buat anaknya, buat adiknya, buat semuanya. Mungkin bagaimana menciptakan literasi digital yang sehat.
1: Tergantung tempat ya, literasi digital di rumah atau literasi digital di sekolah, seperti itu. Kalau di sekolah mungkin yang disampaikan oleh Mas Asrul tadi bisa masuk ya, Mas Asrul ya. Kalau di rumah ya orang tua lah yang membantu untuk ngontrol. Tapi kalau saya menurut menurut saya sih sebenarnya pemerintah itu harusnya punya andil Mbak untuk pembatasan-pembatasan ini. Cuma masalahnya kadang HP yang digunakan anak kan HP yang digunakan orang tua begitu. Sehingga scrollnya ya scrollnya hampir mirip dengan apa yang dilakukan orang tua seperti itu. Andai saja pemerintah itu memang bisa anak umur segini sampai segini tayangannya hanya ini. Umur di sekitar 10 tahun sampai 15 tahun tayangannya seperti ini. Mungkin orang tua juga tidak akan mengalami kesulitan ya, karena banyak disampaikan tadi, banyak orang tua yang sibuk. Ah, seperti itu.
2: Oke. Tergantung bagaimana yang ada di handphone. Mungkin di setting dulu kali ya.
1: Betul.
2: Karena kan banyak sekarang teknologi atau aplikasi yang bisa menyeting handphonenya masing-masing.
0: Iya.
2: Idealnya kalau anak-anak sekarang itu boleh dipegangin HP umur berapa sih Mas dan Ibu?
0: Kalau
2: atau nggak ada idealnya nih sebenarnya?
0: Sebenarnya kalau dari kecil itu kita terlalu menggantungkan dengan ini, dengan gadget itu akan susah Mbak. Makanya saya juga di rumah itu, istri saya itu terkadang apa ya, tidak membolehkan anak itu di usia 2 tahun itu megang gadget. Bahkan untuk nonton TV itu jarang gitu. Karena kenapa? Biar supaya terbiasa. Terbiasa dia tanpa tontonan-tontonan seperti itu. Nah, kita lebih mengarahkan supaya dia itu bisa berinteraksi dengan sekitar. Dengan keluarga, dengan alam seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang batasan idealnya usia berapa mereka harusnya megang gadget, ya itu tergantung gimana ya, tergantung dari ini ya,
2: orang
0: dari orang tuanya. Kadang ada yang masih 1 tahun Bu, emak Mbak kalau misal dia merengek langsung disodorkan HP gitu, langsung diam anaknya, dan ini ngebantu orang tuanya gitu. Jadi ya plusnya adalah orang tuanya terbantu, tapi minusnya adalah kognitif anak terganggu seperti itu.
2: Tergantung orang tua masing-masing berarti ya.
0: Makanya perlu juga parenting yang di setiap sekolah harusnya ada ya, ya Bu ya.
1: Apalagi anak-anak yang usia 0-5 tahun.
2: Itu ya
1: ibu-ibu
2: yang
1: muda ini. Ini yang agak sulit.
0: Kadang anak-anak yang di bawah umur itu menggunakan HP yang digunakan orang tuanya Mbak. Kan gitu ya biasanya. Jadi kalau
1: tadi
0: orang tuanya algoritmanya tidak bagus, maksudnya mengarah ke yang dewasa, maka anak-anak akan terbuka ketika dia mainkan HP-nya, kan gitu ya, tontonannya seperti itu. Nah ini yang bahaya. Ya, alangkah baiknya kalau dia dipisah HP untuk anak sendiri dengan orang tua itu berbeda gitu.
2: Boleh dibelikan HP boleh para orang tua, tapi
1: ngasihinnya
2: waktu umur 17 tahun aja kali ya.
1: Tapi susah ya Mas.
0: Susah kalau nunggu 17 tahun.
1: Mungkin ya pembatasan konten tadi itu untuk anak-anak usia ini dan ini. Kalau dipisahkan HP saya sepakat.
0: Makanya sepakat juga dengan Bu Silvi, harusnya pemerintah itu punya kebijakan sendiri kalau anak yang usia sekian sampai sekian itu penggunaannya harusnya dengan konten seperti apa.
1: Karena mohon maaf, banyak sekali kadang konten-konten itu juga bermanfaat loh Mbak. Contoh misalnya ya, belajar ngaji gitu ya, kemudian belajar sholat, kan banyak konten-konten seperti itu. Nah ini harusnya ada memang pembatasannya. Kalau anak usia 0-5 tahun maka kontennya ini seperti itu. Yang kalau melanggar bagaimana? Tidak ada pelanggaran kalau memang sudah ditentukan, kan begitu. Kemudian kalau sudah 5 tahun sampai 10 tahun kontennya seperti apa, kan begitu Mbak.
2: Tetapi kan di kemarin kan sempat bahwa dari Komdigi kan sudah menyatakan bahwa pembatasan untuk game dan lain sebagainya. Nah itu sangat terbantukah dengan kebijakan tersebut?
1: Sangat terbantu.
0: Terbantu sih, cuman belum maksimal ya.
1: Dalam prakteknya masih ada itu Mbak. Dalam prakteknya ya
2: masih belum terrealisasi merata.
0: Betul.
1: Buktinya anak-anak kita ya masih bisa ya mengakses konten-konten yang
0: masih bisa
1: yang itu.
2: Yang terakhir mungkin sebagai penutup, mungkin ada pesan dari Mas Harul dan Ibu Silvi untuk para orang tua, adik-adik juga yang penggunaan gadgetnya itu bisalah membatasi dirinya sendiri, atau buat para orang tua juga lebih bukan jahat tapi lebih tegas untuk memberi batasan terkait penggunaan teknologi. Boleh siapa dulu, silakan.
0: Monggo Bu Silvi.
1: Saya, pesan saya kepada orang tua, satu, anak-anak lebih diperhatikan, lebih banyak waktulah untuk anak-anak, mengurangi penggunaan gadget juga bagi orang tua, sehingga masa keemasan anak itu tidak hilang begitu saja, mm-hmm. begitu. Karena anak-anak itu kalau sudah usia 15, 16, 17 tahun, ini sudah hilang Mas Asrul, hilang dari kita. Kadang-kadang kan mereka punya dunia sendiri, mm-hmm. dan ini tidak disadari oleh orang tua. Sehingga kalau misalnya biasanya di rumah itu anak rewel itu langsung diberi HP, sekarang harusnya sudah mulai dirubah polanya. Pola pendekatannya berubah ya. Ajak mereka untuk ajak mereka untuk misalnya sering jalan-jalan, diajak jalan-jalan, kemudian diajak lebih sering berkomunikasi dengan orang lain, diajak tamasya gitu.
2: Mm-hmm. Oke. Monggo Mas yang terakhir.
0: Jadi mungkin tambahan dari saya, Mbak. Kita hidup di era yang luar biasa. Kita hidup di era yang luar biasa. Anak-anak kita tumbuh dengan teknologi yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mm-hmm. Jadi itu adalah anugerah yang luar biasa. Jadi tapi tetap setiap anugerah membutuhkan kebijaksanaan dalam pengelolaannya. Jadi kebijaksanaan pembatasan HP di sekolah ini bukan tentang melawan perkembangan zaman. Mm-hmm. Ini tentang memastikan bahwa perkembangan zaman itu benar-benar melayani tujuan kita, yaitu mendidik generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan untuk masa depan. Jadi saya sering bertanya kepada mahasiswa saya, kita ingin mendidik anak menjadi apa? Penggunaan teknologi yang pasif, yang hanya dikuasai oleh algoritma saja, atau pencipta dan pemimpin yang menggunakan teknologi sebagai alat untuk membangun dunia yang lebih baik? Jadi jawabannya itu sudah jelas ya, dan untuk sampai ke sana kita perlu memulai dengan fondasi yang benar. Belajar dengan fokus, berpikir dengan jernih, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Jadi itulah inti dari sebuah kebijakan. Jadi pesan saya untuk para guru, jadilah guru yang tidak takut teknologi, tapi juga tidak tersandra olehnya. Untuk para orang tua, jadilah teladan digital yang ingin Anda lihat pada anak Anda. Dan untuk para siswa yang mungkin kebetulan mendengarkan cerita kita sore ini, jadi kalian adalah generasi yang paling beruntung dalam sejarah manusia. Jadi gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya.
2: Baik, terima kasih Bu Silvi, Mas Ahrul, untuk pencerahannya ya buat para orang tua. Dan pesan dari kedua narasumber sore hari ini juga perlu diingat, pendengar boleh menggunakan gadget tetapi dengan konten-konten yang tertentu buat para orang tua. Buat yang sudah besar ataupun sudah dipercaya memegang teknologi juga harus bijak dalam bersosial media. Terima kasih waktunya Bapak Ibu yang sudah hadir di Studio Pro 1 RS Surabaya. Selain ini kita akan bergabung bersama program Info Prima, pendengar ya, yang akan kita hadirkan sore hari ini menyampaikan berita-berita dari reporter di seluruh Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
4: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
3: Dari berita, Satgas MBG Jember ungkap hasil uji laboratorium kasus dugaan keracunan siswa TK dan PAUD. Kemenperin dorong digitalisasi industri furnitur untuk perkuat daya saing ekspor. Lebih dari 4 ton sampah berhasil dibersihkan dari kawasan Bromo usai Nyatya Kasada. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Sandy Wira. Gas Makan Bergizi Gratis Jember mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa TK dan PAUD. Laporan Anggi Widya.
5: Pendengar, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Jember menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa TK dan PAUD mengalami gangguan kesehatan usai mengkonsumsi menu MBG pada Mei lalu. Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap 4 sampel makanan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kaliwates 3. Sampel tersebut meliputi nasi putih, ayam suwir bumbu kuning, ayam suwir bumbu merah, serta tahu crispy. Hasil uji laboratorium menunjukkan 2 sampel ayam suwir positif mengandung bakteri Staphylococcus aureus, sementara sampel nasi putih dan tahu crispy dinyatakan negatif. Menurut Fauzi, bakteri tersebut diduga muncul akibat proses pengolahan, kebersihan personal maupun penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar.
6: Hasil uji laboratorium terhadap sampel yang kejadian di Kaliwates memang betul mengandung bakteri Staphylococcus aureus. Dia hidup di daging, terkontaminasi akibat cara pengolahan dan penyimpanan makanan yang keliru.
5: Pendengar, menindaklanjuti hasil tersebut, Satgas MBG Jember sudah mengusulkan penutupan permanen SPPG Kaliwates 3 kepada Badan Gizi Nasional atau BGN melalui surat yang ditandatangani Bupati Jember. Selain itu, pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Jember juga akan diperketat untuk memastikan seluruh standar operasional prosedur dijalankan dengan baik. Sebelumnya, sebanyak 22 siswa TK dan PAUD di Kabupaten Jember mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing setelah mengkonsumsi makanan program MBG yang didistribusikan oleh SPPG Mitra Kaliwates 3 pada 20 Mei lalu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
3: BPJS Kesehatan Jawa Timur terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan JKN bersama sejumlah lembaga pengawas untuk memastikan akses kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat. Laporan Andi Hasana.
7: Badan Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur terus berupaya menjaga mutu layanan dan meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah satunya melakukan evaluasi bersama Ombudsman RI serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Timur Akmal Budi Yulianto menjelaskan ada beberapa catatan yang disampaikan oleh tiga lembaga tersebut yang akan dilakukan perbaikan sehingga layanan kepada peserta JKN semakin setara dan merata.
8: Misalkan ada terkait dengan sistem mobile JKN yang perlu terus dilakukan improvement, kemudian juga misalkan ada temuan di lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya, tentu ini jadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa baik-baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
7: Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menuturkan, berdasarkan pantauan kunjungan di lapangan, seperti wilayah Madura, layanan BPJS Kesehatan kurang optimal.
9: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum optimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang dia ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain itu ada yang belum terlayanan sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani satu kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani tiga kali misalnya.
7: Melalui sinergi dan kolaborasi antar kementerian lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga masyarakat, BPJS Kesehatan akan terus memperbaiki catatan-catatan yang menjadi evaluasi untuk memastikan layanan kesehatan bagi peserta semakin mudah. Ani Hasana melaporkan.
3: Kreativitas dalam mengelola limbah plastik mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi. Di Jember, galon bekas disulap menjadi aneka kerajinan yang telah dipasarkan hingga berbagai daerah di Indonesia. Laporan Gia Debora.
10: Tumpukan galon plastik bekas yang kerap dianggap sampah ternyata mampu disulap menjadi produk bernilai ekonomi tinggi di tangan Alkodiri, seorang pengrajin plastik botol dan galon bekas air mineral dari Stasia Handcraft Jember. Berawal dari inspirasi pernak-pernik perayaan kemerdekaan yang marak saat Agustusan, ia kini mengembangkan berbagai kerajinan berbahan dasar galon bekas yang diminati konsumen dari berbagai daerah di Indonesia.
11: Jadi saya awalnya itu terinspirasi dari beberapa masyarakat yang momennya Agustusan. Ya. Dari situ kita coba mengikuti tren yang sedang dibuat, tapi lama-kelamaan kita merasa kok asik gitu loh, buat kerajinan dari barang bekas, dan kemudian kita inovatifkan menjadi lebih banyak varian yang bisa dipilih atau disukai oleh masyarakat, oleh anak-anak, bisa untuk dipakai sendiri ataupun tugas sekolah di sekolahan.
10: Di balik tampilan warna-warni kerajinan galon bekas tersebut, Irma yang bertugas sebagai pelukis dan perancang motif memiliki peran penting dalam menciptakan karakter pada setiap produk. Menurutnya, waktu pengerjaan bergantung pada tingkat kesulitan desain yang dibuat.
12: Lalu mengecat itu butuh waktu mungkin 20 menit, enggak sampai setengah jam. Kalau tempat sampah, kalau yang sulit paling lama 1 jam.
10: Kedepan, Alkodiri berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak memanfaatkan limbah plastik menjadi produk kreatif dan bermanfaat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: Di jalur info prima RRI Jember dijaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
13: Terima kasih Sandy. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Laporan Agustin Irdiani.
14: Rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya pada hari ini. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Palawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Victor mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
15: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi launching terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, memperingati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
14: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
16: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah lain. Ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementing agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
14: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan, akademisi serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Pendengar, ratusan personil Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Bum dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Laporan Witra Adila.
17: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang Tuban melaksanakan kegiatan bersih pantai di Pantai Bum. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat. Aksi sosial ini melibatkan sekitar 550 personil anggota dari total 614 peserta yang ikut hadir, juga turut menggandeng berbagai pihak. Komandan TP 932 Sunan Bonang Letkol Infanteri Muhammad Hafidz Wahidias mengatakan jika dipilihnya Pantai Bum sebagai lokasi aksi ini karena berada di tepat seberang kawasan Alun-Alun Tuban sehingga menjadikannya sebagai pusat perhatian dan ikon daerah.
18: Karena saya lihat di sini potensi di mana Pantai Bum itu merupakan ikon dari Tuban. Di mana letaknya juga di Alun-Alun, berseberangan dengan Alun-Alun Pemkab, otomatis di sini merupakan pusat perhatian dari masyarakat. Nah, di sini jadi banyak didominasi oleh sampah plastik. Tadi saya lihat banyak sekali sampah plastik yang berasal dari laut dan juga dari sekeliling masyarakat ini. Di belakang kita ini rata-rata sampah masyarakat banyak sekali. Sehingga mungkin harapan kedepannya selain kita melaksanakan pembersihan, nanti kita juga akan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
17: Sementara itu, salah satu personel anggota Serda Aulia Rizki mengaku jika selama ini anggota TP 932 Sunan Bonang ini sudah seringkali melakukan aksi kegiatan bakti sosial. Dalam aksi kali ini, ia menjelaskan semangat para anggota yang saling bergotong royong dalam membersihkan sampah yang ada di Pantai Bum.
18: Seluruh personel kami bekerja sama, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan yang ada di sini.
17: Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
13: Mendengar, industri furnitur Indonesia memiliki peluang besar memperluas pasar ekspor di tengah pertumbuhan permintaan furnitur global untuk meningkatkan daya saing pemerintah mendorong percepatan digitalisasi di sektor tersebut. Laporan Ermina Jen.
19: Industri furniture Indonesia berpeluang memperluas pasar ekspor seiring pertumbuhan pasar furniture global yang diproyeksikan naik 736,21 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 menjadi 1160,84 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2034 mendatang. Furniture kayu diperkirakan masih mendominasi pasar dunia dengan pangsa sekitar 62% pada 2026, membuka peluang bagi Indonesia yang memiliki bahan baku melimpah dan industri pengolahan yang kuat. Untuk menangkap peluang tersebut, Kementerian Perindustrian mendorong percepatan digitalisasi industri furniture nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk. Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi saat di Surabaya mengatakan, digitalisasi menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing industri di pasar global. Ia menjelaskan utilisasi industri furniture saat ini berada di kisaran 60%. Nilai ekspor mebel Indonesia sendiri mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 dan sekitar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025.
20: 2024 1,9, 2025 1,8 miliar US dollar. Kalau secara industri keseluruhan, kita kontribusi manufaktur itu hampir 80%. Jadi dari total kegiatan ekonomi yang bisa diekspor, manufaktur ya alhamdulillah menempati angka yang dominan. 80% kontribusi manufaktur itu adalah kontribusi ekspor nasional.
19: Ia menambahkan sektor manufaktur masih menyumbang hampir 80% total ekspor nasional sehingga peningkatan daya saing industri furniture akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia. Ia menambahkan penguatan dolar Amerika Serikat juga memberi peluang bagi industri furniture nasional termasuk di Jawa Timur karena sekitar 80% penjualannya menyasar pasar ekspor, sementara 60% bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Ermina melaporkan.
13: Pendengar informasi selanjutnya, RSUD Dr. Muhammad Suwandi Surabaya menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pendidikan dokter spesialis agar siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan Oni Arianto.
21: Rumah Sakit Umum Dr. Suwandi Surabaya memastikan dokter spesialis yang lulus dari program pendidikan telah memiliki kompetensi yang memadai untuk melayani masyarakat. Direktur Utama RSUD Dr. Suwandi, Dr. Billy Daniel Mesak, mengatakan setiap dokter spesialis harus menguasai seluruh keterampilan yang menjadi standar kompetensinya sebelum dinyatakan lulus. Menurut Billy Daniel Mesak, Jumat siang, rumah sakit turut berperan dalam memastikan kemampuan para dokter spesialis yang terus berkembang melalui berbagai fasilitas pendidikan dan praktik klinis. Ia menjelaskan apabila terdapat kompetensi yang belum dapat dipenuhi di rumah sakit, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan rumah sakit lain melalui skema rumah sakit satelit.
22: Andi saja, gini, kan kelengkapan skill dari tiap-tiap dokter itu kan sebelum dia lepas harus sudah terjamin. Okay. Maka yang ada di Suwandi, itu kita akan push mereka harus kuasai. Yang kurang di mana kita akan buka satelit untuk kerjasama dengan rumah sakit. Yang sudah ada saat ini kita dari bedah itu Mojokerto. Jadi kita melihat kebutuhannya yang mana yang masih kurang. Kan spesialis itu intinya mengatasi masalah di bidangnya dia ya. Nggak boleh di atasnya spesialis sudah nggak ada lagi.
21: Billy menegaskan dokter spesialis memiliki tanggung jawab untuk menangani seluruh persoalan kesehatan sesuai bidang keilmuannya, sementara subspesialis memiliki cakupan keahlian yang lebih mendalam pada bidang tertentu. Karena itu pendidikan dokter spesialis dirancang agar peserta didik mampu menangani berbagai kasus yang menjadi kewenangannya ketika kembali ke masyarakat. Oni Arianto laporkan.
13: Akademisi Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan inovasi pembelajaran untuk membantu siswa tunarungu memahami materi matematika dengan lebih mudah. Laporan Ayu Citra.
23: Sejumlah akademisi dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan bagi para pelajar sekolah luar biasa. Hal ini tampak dalam kegiatan pengujian sebuah alat yang diberi nama Kamus Bahasa Isyarat Matematika alias Kamus Bima yang diterapkan akademisi UNP Kediri kepada beberapa siswa tunarungu di sekolah luar biasa Dharma Wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri hari ini. Pada agenda itu, seorang guru senior di sekolah luar biasa Dharma Wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri, Purwaningsih mengaku ia sangat senang karena anak didiknya bisa mendapatkan bantuan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
24: Sekali lagi terima kasih diberi kesempatan lembaga kami
0: untuk dilibatkan pada programnya BIMA. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan sangat bermanfaat tentunya untuk anak didik kami, terutama untuk anak-anak tunarungu.
23: Apalagi dari pengamatan Kepala Sekolah SLB Darmanita Grogol Kediri, Binti Rohana, pengujian kamus BIMA ini juga mendapatkan antusias luar biasa dari para pelajar.
1: Dengan adanya ilmu baru, anak-anak itu bisa mempraktekkan ibaratnya pengujian ini seperti apa alat hitung, kalkulator bagi anak tunarungu.
23: Di lokasi serupa, Ketua Tim Penelitian UNP Kediri Dr. Ika Santia bersama dengan segenap anggota timnya tampak mengenalkan kehadiran kamus bahasa isyarat matematika kamus BIMA tersebut kepada setiap siswa dan para guru. Ika menyebutkan pemilihan sekolah luar biasa Dharma Wanita di Grogol ini juga didasari oleh pencapaian prestasi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Untuk itulah, maka pada saat ini pelajar tunarungu di SLB tersebut berhasil menjadi bagian dari pengujian kamus BIMA. Dari total ada 5 SLB sekediri.
0: Dapat digunakan karena memang operasi penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya itu adalah operasi dasar untuk memeraktek numerasi ya. Jadi bisa digunakan dari level SD maupun sampai SMA. Untuk siswa disabilitas ini.
23: Diketahui kelima sekolah luar biasa yang menjadi titik pengujian kamus BIMA ini antara lain SLB Negeri Kandat, SLB Budi Mulia Kandat, SLB Kanigoro, dan SLB Nurul Ihsan Ngadiluwi, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Wisnu. Wisnu, silakan.
2: Terima kasih Celia, tim gabungan melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Gunung Bromo. Usai perayaan Yatnya Kasada sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Setelah puncak perayaan Yatnya Kasada 1948 Saka atau 26 Masehi, kawasan Gunung Bromo dibersihkan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS, masyarakat dan pelaku jasa wisata. Dari kegiatan tersebut, lebih dari 4 ton sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan Lautan Pasir hingga sekitar Pulau Ruhon Ponten di kawasan Gunung Bromo. Aksi bersih-bersih ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo yang sehari sebelumnya dipadati ribuan umat Hindu Tengger dan wisatawan yang mengikuti rangkaian ritual Yatnya Kasada. Kegiatan dimulai dari pintu masuk wisata Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Petugas kemudian menyisir area lautan pasir, jalur menuju kawah hingga kawasan sekitar Pura Luhur Ponten. Di sejumlah titik, petugas masih menemukan sampah plastik bekas makanan dan minuman yang ditinggalkan pengunjung. Selain itu terdapat pula sisa-sisa perapian yang digunakan selama perayaan Yatnya Kasada. Kapolsek Sukapura, AKP Ardi Bita Kumala mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo.
24: Kemudian kegiatan ini juga didukung kerjasama dengan stakeholder yang lainnya, ada BNPTS, ada dari pelaku jasa wisata, kemudian dari PHSI, komunitas-komunitas baik Buddha, Asongan, Jin, dan segala yang berkontribusi atau mencari rezeki di kawasan wisata Gunung Bromo.
4: Total sampah yang dikumpulkan mencapai lebih dari 4 ton. Semua sampah dikumpulkan dan diangkut dan ditangani lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Rudianta Cahya Nugraha mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur dalam menjaga kebersihan kawasan konservasi tersebut. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Mastuki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
25: Baik. Terima kasih Wisnu. Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah memberikan dampak berbeda bagi petani sayur dan pedagang di pasar. Berikut laporan Cahaya Hera.
5: Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir tidak menghambat produksi petani sayur di Magetan. Jono, petani sayur asal Plausan, mengatakan cuaca panas justru mendukung proses penanaman sayur dibandingkan saat musim hujan karena kebutuhan air terpenuhi dengan baik.
6: Kalau penanaman mungkin lebih bagus kalau cuacanya panas, soalnya airnya kan bisa gantian gitu. Kalau musim hujan itu malah jelek.
5: Jono menjelaskan, sebagian besar petani di Plausan merupakan petani sayur tetap, bukan petani musiman. Sehingga, pasokan sayur masih terjaga dan hasil panen dapat langsung didistribusikan tanpa perlu disimpan terlalu lama. Kondisi tersebutlah yang membuat harga sayur cenderung stabil meski suhu panas sedang terjadi. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di pasar besar Kota Madiun. Cuaca panas membuat sejumlah sayuran menjadi cepat layu saat dijual. Seperti yang diungkapkan Yanto, salah satu pedagang sayur di pasar besar Kota Madiun. Hal ini menyebabkan berkurangnya stok yang tersedia sehingga menyebabkan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga.
7: Iya, hampir semua ini, Pak. Apalagi cabai, parah. Sawi juga parah.
8: Kalau cabai berapa?
7: Cabai 80.
8: 80
7: kilonya per hari? Iya, per hari ini. Apalagi sawi. Sawi biasanya 5.000 seikat, sekarang 10.000.
5: Yanto mengatakan, pedagang harus lebih memperhatikan kondisi sayuran agar dagangan tetap layak dijual kepada pembeli. Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir turut mempengaruhi kondisi distribusi, kualitas, dan harga sayuran di sejumlah wilayah. Cahaya Hera, RRI Madiun, melaporkan.
25: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
9: Terima kasih berita. Kepolisian berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di lingkungan SMKN 3 Pulau Mantenin, Kabupaten Sampang. Laporan Alvin Nuari.
11: Aksi pencurian dengan sasaran fasilitas sekolah terjadi di SMK 3 Pulau Madangin, Kabupaten Sampang. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan seorang pria memasuki area sekolah seorang diri. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjalan menuju salah satu ruang kelas. Pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela ruangan yang menyimpan berbagai peralatan penunjang kegiatan belajar-mengajar. Akibat kejadian ini, sejumlah barang berharga milik sekolah termasuk unit laptop dan perlengkapan lainnya dilaporkan hilang dibawa kabur oleh para pelaku. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengkonfirmasi bahwa setelah menerima laporan, petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, dan setelah melakukan rangkaian penyelidikan, terduga pelaku berhasil ditangkap.
26: Jadi betul sekali, unit Reskrim Polsek Sampang berhasil mengungkap pencurian barang-barang berharga di mana TKP-nya di SMK 3 Negeri Sampang yang berada di Pulau Mandangin, di mana tersangkanya berinisial MS, umur sekitar 26 tahun, alamat juga di Mandangin.
11: Terkait maraknya aksi kriminalitas di lingkungan pendidikan, pihak Polres Sampang melalui AKP Eko Pujiwaluyo mengimbau kepada seluruh instansi sekolah agar meningkatkan kewaspadaan.
9: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
3: Terima kasih Waris. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
27: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya kembali menerima kedatangan ribuan jamaah haji dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Laporan Faiz.
28: Petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Surabaya hari ini Jumat 5 Juni 2026 menerima kedatangan sebanyak 5 kloter yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo mulai pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Jamaah yang datang berasal dari kloter 16, 17, 18, 19, dan 20. Serta jumlah keseluruhan jamaah yang diperkirakan tiba di Debarkasi Surabaya hari ini mencapai kurang lebih sebanyak 1.880 jamaah. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Asadul Anam mengatakan hingga hari kelima ini, pihak PPIH memastikan jadwal kedatangan jamaah selalu on time dan minim keterlambatan. Ia menambahkan bahwa pada proses pemulangan jamaah yang saat ini sedang berlangsung, berjalan sesuai prosedur dengan dukungan seluruh unsur pelayanan yang bertugas di Asrama Haji Surabaya.
29: Jadi sampai saat ini
10: kalau memang ada apa namanya penyesuaian dengan jadwal itu sudah diberitahu sebelumnya. Jadi bukan kemudian tidak ada, terus mohon tidak ada. Jadi masih dalam toleransi, artinya ya 10 menit, 15 menit seperti itu. Tidak ada yang sampai kemudian 1 jam tidak ada. Dan cenderung on time, insya Allah seperti itu.
28: Secara keseluruhan, Embarkasi Surabaya memberangkatkan 44.000 jamaah dan petugas pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 kali ini, yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, sebanyak 38.316 orang masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal kepulangan sesuai kloter masing-masing. Terkait kesehatan, PPIHD Embarkasi Surabaya memastikan koordinasi dengan otoritas kesehatan dan petugas haji di Arab Saudi yang terus dilakukan untuk memantau kondisi jamaah yang masih menjalani perawatan medis. Faiz Putra melaporkan.
3: Kabar wafatnya seorang jamaah haji di Tanah Suci menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya di tanah air. Laporan Aris Deka.
12: Duka mendalam menyelimuti keluarga almarhum Haji Curianto, jemaah haji asal Kota Madiun yang tergabung dalam kloter sub 22 yang dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit King Faisal Arab Saudi pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu. Meski diselimuti rasa kehilangan, pihak keluarga ikhlas dan berharap almarhum mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Putra kedua almarhum Berlian Rian Saputra mengatakan pihak keluarga pertama kali menerima kabar duka tersebut dari kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH Jabal Rahmah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sang ayah menghembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 14 waktu Arab Saudi. Sebelum dilarikan di rumah sakit, almarhum dilaporkan sempat muntah di kamar hotel setelah menyelesaikan rangkaian ibadah tawaf ifadah. Pria yang akrab disapa Aan itu menceritakan ayahnya wafat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina bersama sang istri, Agus Diah Rohaina. Menurut dia, sang ayah diduga mengalami kelelahan karena menggantikan atau mewakili beberapa prosesi ibadah sang istri yang kondisinya sering sakit dan tidak kuat berjalan lama.
14: Dia cerita itu. Terakhir gitu. Bapak kok sudah mengeluh capek. Bilang capek ke adik. Soal ibu yang sering sakit dan hajinya yang mewakili bapak yang melakukannya. Jadi bapak melakukan dua kali. Jadi mungkin dia terlalu capek atau gimana.
15: Pak Ngapunten, kalau sebelumnya ada sakit nopo ngoten bapak?
14: Bapak sebenarnya sehat, cuma yang dimasalahkan cuma gula diabetes. Bapak itu diabetesnya tinggi, gulanya tinggi. Pernah tidak istitoah pertama, tapi yang kedua istitoah karena dengan apa itu? Kontrol dan pengobatan dari dokter.
12: Sementara itu, kondisi sang ibu, Agus Diah Rohaina, saat ini dikonfirmasi dalam keadaan baik di Arab Saudi setelah seluruh rangkaian ibadah hajinya selesai ditunaikan. Almarhum Haji Curianto dikenal sebagai sosok yang tangguh dan gemar berolahraga, terutama tenis, sehingga secara fisik ia selalu tampak bugar di usianya yang sudah tidak muda lagi. Kesan mendalam tentang kepribadian almarhum juga disampaikan oleh salah satu kerabat karibnya, Edi Nawawi. Edi yang merupakan rekan satu angkatan masuk TNI AU pada tahun 1975 mengenal Haji Curianto sebagai sosok yang sangat sabar, tenang, dan menyenangkan dalam pergaulan. Almarhum juga dikenal aktif di lingkungan sosialnya dan tercatat pernah menjabat sebagai kepala desa sebanyak 2 periode.
16: Beliaunya ini orangnya ya Allah sabar banget. Beliau juga mantan dari pasukan betulnya. Benar-benar orang itu tenang, sabar, enak berkawan.
12: Sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, Edi sempat berkunjung untuk bertukar pikiran dan mengingatkan almarhum agar selalu menjaga kesehatan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
27: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima Jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandi Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
27: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RR Surabaya di Surabaya sore ini. Kita hadirkan untuk informasi kentongan sore hari ini, pendengar. Dan informasi yang pertama adalah dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Karena di tengah ancaman musim kemarau, pendengar ya, yang mulai dirasakan, masyarakat dihimbau lebih bijak untuk menggunakan air bersih guna mengantisipasi potensi kekeringan. Berikut selengkapnya laporan dari Khairul Umam.
1: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan, termasuk menjaga ketersediaan air bersih. Memasuki musim kemarau, ancaman kekeringan mulai menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sampang. Meski hujan masih sekali turun, masyarakat diimbau tetap waspada karena kondisi tersebut tidak menghilangkan potensi berkurangnya ketersediaan air pada bulan-bulan mendatang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus dan berpotensi berlanjut hingga September. Kekeringan tidak hanya berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi sektor pertanian, peternakan, dan aktivitas ekonomi warga. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi, termasuk proses penetapan status kekeringan sebagai dasar pelaksanaan program penanganan apabila diperlukan.
2: Dan untuk menghadapi kekeringan ini, hemat-hematlah dalam penggunaan air bersih. Ya, kenapa? Karena otomatis kebutuhan air bersih kita kan selamanya kita butuh air bersih. Takutnya sampai terjadi kelangkaan sumber.
1: Di tengah ancaman tersebut, kata Hozin, kesadaran masyarakat untuk menggunakan air secara bijak menjadi sangat penting. Menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga keberlanjutan sumber daya air agar tetap tersedia bagi kebutuhan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Peringkat informasi selanjutnya untuk di Kentongan sore hari ini, Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Jember menegaskan TPA Pakusari tidak ditutup total, melainkan menerapkan pembatasan pembuangan sampah sesuai kebijakan pengelolaan sampah nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Deborah.
1: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember membantah menutup total TPA Pakusari, namun melakukan pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA. Sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup melalui kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia paling lambat 1 Agustus mendatang. Merebaknya isu tentang penutupan total TPA Pakusari hingga menyebabkan tumpukan sampah di sejumlah titik dibantah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember. Dinas Perkim LH menegaskan keberadaan sampah di sejumlah titik yang tidak terangkut oleh truk sampah disebabkan adanya pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA. Pembatasan pembuangan sampah ke TPA dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengeluarkan kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia per 1 Agustus 2026. Kebijakan penghentian open dumping atau praktik pembuangan sampah terbuka adalah untuk menerapkan konsep pengelolaan sampah di hulu, sehingga sampah yang diangkut ke TPA adalah sampah residu. Neni Suharno Putri, Kabid Kebersihan Dinas Perkim LH Jember, menyampaikan untuk mengurangi volume sampah Dinas Perkim LH Pemkab Jember melalui surat edaran Bupati telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah mandiri oleh pelaku usaha dan masyarakat.
2: Penghentian open dumping di 1 Agustus tahun 2026, karena itu merupakan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Maksudnya pembatasan atau penghentian open dumping yaitu adalah konsep lama, hanya kita angkut, kemudian kita tumpuk di TPA Pakusari. Nah, ini yang sudah tidak diperbolehkan. Keinginan dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita tetap harus mengolah sampah dari hulu sebelum dibuang ke TPA Pakusari. Jadi ada TPA Pakusari nanti harapannya hanya sampah residu. Konsepnya yang jangka pendek, kita kan kemarin sudah ada SE dari Bupati bahwa ada pengolahan sampah mandiri oleh pelaku usaha. Jadi semua pelaku usaha wajib hukumnya mengolah sampah dari hulunya.
1: Gea Deborah, RRI Jember, melaporkan.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis atau MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com berjudul Menkeu Anggaran Alutsista hingga MBG Tidak Ganggu Struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

Kamu pasti lelah ya? Ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Pendengar, Anda masih di Surabaya sore ini barengan sama Skelia Cahyani ya, sampai nanti jam 8 malam. Dan setelah ini, sebelum informasi berlanjut tentunya pendengar ya, kita update untuk cuaca di kota Surabaya bagaimana, di luar kota Surabaya apakah sudah tanda-tanda turun hujan kembali. Sepertinya beberapa hari ini cuacanya ini ya pendengarnya panas ya, dan tidak terjadi hujan kalau di kota Surabaya. Tapi diperkirakan oleh BMKG dari siang sore sampai dengan malam dicerah dan berpeluang terjadi kabut dan juga asap pendengar ya. Dan suhu udara itu berkisar 12-35, lalu kelembapan udara 49-100%. Itu yang kita waspadai ya untuk sore hari ini. Dan mengingatkan juga untuk pendengar ya, menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih yang pastinya untuk mencegah dehidrasi ya, serta gunakan masker untuk masyarakat yang kerja ataupun berkegiatan di luar ruangan saat berdebu juga, dan penggunaan sunscreen ya saat beraktivitas di luar ruangan.

pendengar, kita hadirkan untuk renungan agama Islam pada sore hari ini ya, terkait dengan 8 pintu surga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara gamblang, Al-Quran telah menjelaskan tentang nama-nama surga dan calon penghuninya. Mereka akan kekal di dalamnya. Berikut ini nama-nama surga, tingkatan surga, dan para calon penghuninya. Pertama, surga Firdaus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Orang yang mendapatkan surga Firdaus itu diantaranya adalah orang yang memelihara amanah yang telah dibebankan kepada dia termasuk janjinya. Kedua, orang yang memelihara sholat, orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia. Berikutnya adalah orang yang menjaga farjinya kecuali kepada istri-istri mereka. Inilah ciri empat orang manusia yang mendapatkan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Yang kedua, surga Aden diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan yang putih. Calon penghuninya adalah orang yang bersabar mencari ridha Allah, mendirikan sholat, menafkahkan rizkinya yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, betapapun dia jahat, kita balas dengan kebaikan. Seperti hal tersebut tertera dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24. Juga orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Quran surah Maryam ayat 60 sampai dengan 61. Salah satu calon penghuni surga Aden adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surat Sad ayat 49 sampai dengan 50. Ketiga, surga Naim diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perak yang putih. Calon penghuni surga Naim ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Luqman ayat 8. Orang yang bertakwa. Surah Al-Qalam ayat 34. Surga berikutnya yang keempat adalah surga Jannatu Ma'wa. Allah ciptakan dari zamrud yang hijau. Calon penghuni surga Ma'wa ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Najm ayat 15. Berikutnya, orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Quran surat As-Sajdah ayat 19. Kemudian orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk. An-Naziat ayat 40 sampai 41. Surga berikutnya, yang kelima, adalah surga Darussalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yakut yang merah. Calon penghuni surga Darussalam sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 127. Tempatnya itu adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya. Orang-orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah surga Darul Muqamah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permata yang putih. Calon penghuni surganya ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan jarang berbuat kesalahan. Ketujuh, surga Al-Maqamul Amin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya ialah orang-orang yang keimanannya telah mencapai tingkatan muttaqin, yakni orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surga yang kedelapan adalah surga Khuldi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari marjan yang merah dan kuning. Calon penghuninya ialah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga kita mendapatkan surga entah yang mana, ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ataupun kedelapan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan manusia yang diberikan kemudahan dalam melakukan amal dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dimudahkan untuk memasuki pintu-pintu surganya yang ada sehingga kita diberikan rahmat
untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan terutama bisa dipanggil dari salah satu pintu surga yang di mana saja yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

yang menjalankan, dan untuk pendengar yang saat ini lagi di jalan atau perjalanan pulang kerja, bagaimana traffic lalu lintas di kota Surabaya, boleh update-nya di WA-nya Pro 1 ya di 081-33-14-992 pendengar ya. Untuk sore hari ini melihat kalau cuaca cerah ya, cerahnya adalah cerah sore hari menjelang malam pendengar ya, ini yang terjadi di Jalan Pemuda dan sekitarnya. Nanti kalau pendengar ingin update, saya tungguin ya sampai jam 19 ya untuk update traffic lalu lintas bagaimana menjelang weekend nih pendengar ya. Untuk update-nya silakan di WA-nya Pro 1 di 081 33 14 992.

Kalau kita melihat bahwa banyak berita-berita atau sosial media yang saat ini tuh gampang banget untuk diupdate pendengar ya. Dan ini juga menjadi para orang tua itu harus tetap waspada terkait hal tersebut ya. Apalagi bahwa tadi kita sempat bahasnya di sore hari, kalau algoritma dari orang tua itu ya di handphone kita masing para orang tua itu juga bisa berdampak ke anak-anak, apalagi yang handphonenya mainnya dengan HP-nya orang tua. Nah, itu juga kita tidak bisa membatasi bagaimana penggunaan gadget ya. Yang paling betul adalah kita memberikan ruang, tetapi juga perlu dengan kebatasan seperti tadi, ada penggunaan jam-jam tertentu ataupun juga penggunaan handphone yang memang sesuai dengan umurnya, ataupun juga pembatasan yang ada di Google ataupun di Play Store. Pendengar, itu ada program-program juga yang dibatasi untuk anak-anak yang bisa disetting untuk para orang tua. Nah, itu juga yang lebih baik untuk membatasi hal tersebut ya, karena ada beberapa kejadian yang ada di Surabaya Barat mendengar, beberapa salah satu di dari sekolah yang juga ada cyberbullying dan lain sebagainya yang akibatnya makan korban. Nah, ini yang kita harus waspadai terkait hal tersebut ya, untuk para orang tua yang punya adik dan lain sebagainya, untuk lebih bijak untuk bersosial media ya. Pendengar, Anda masih bersama Surabaya sore ini tentunya, dan ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia dari lagunya Firgaun, pendengar, Saat Hatiku Bertanya.

0: Oke, kenapa kita mulai? Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Ditemani lagunya pop Indonesia dari Audi ya. Lama-lama aku bosan, tapi tidak boleh bosan dengerin Pro 1 pendengar ya. Nah, kita membahas yang sempat viral kemarin pendengar terkait travel umroh dan juga haji yang di sosial media kita tahu banyak ya, hampir sekitar miliaran ya, yang akhirnya tidak jadi berangkat di bulan Juni ini pendengar ya. Nah, kasus yang telah terjadi ya, marak terjadi di Indonesia, yaitu dugaan penipuan ya, yang sampai 12,14 miliar oleh salah satu grup travel, yaitu Hanania Group ya, yang dimana kini juga mengungkapkan bahwa dana dari jemaah tersebut digunakan untuk kepentingan yang lainnya. Nah, ini untuk para pendengar Pro 1 ya, yang ingin berangkat ataupun juga menunaikan ibadah haji dan umroh ya, yang bingung untuk memilih travel seperti apa sih yang harus kita ketahui benar atau tidaknya, karena travel tersebut diduga menawarkan paket-paket murah ya, yang saat ini yang lagi dibahas dengan harga bervariasi ya, mulai dari sosial media hingga akhirnya sejumlah jemaah gagal berangkat. Nah, tipsnya pendengar ya, hindari penipuan travel haji dan umroh itu bisa terhindar dari kasus yang serupa. Pendengar mengetahui lebih dahulu bentuk-bentuk kedoknya. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kita hindari pendengar ya, terkait penipuan travel haji dan umroh. Nanti kita akan bahas pendengar ya, apa aja yang perlu kita ketahui supaya tidak seperti korban-korban yang sudah terjadi ya, ataupun juga kita lebih bijak juga, lebih baca, selektif lagi, karena haji dan umroh ini biayanya tidak murah ya. Banyak yang kita kumpulkan dari tahun per tahun ya, nabung dan lain sebagainya. Dan supaya kita berangkat dengan berniat untuk beribadah, pastinya juga harus memilih travel yang terpercaya. Sambil kita nanti bahas tersebut, pendengar yang mau mungkin punya pengalaman sharing travel umroh ya, bisa di WA aja ya di 081 331 4 kali 992.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersama.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Mendengar kita membahas terkait travel yang umroh dan haji ya. Dan yang pertama yang perlu kita pastikan adalah pendengar ya, yaitu memastikan legalitas dan kredibilitas agen travel tersebut. Nah, salah satu langkah utama yang perlu dilakukan untuk pendengar yang ingin mulai saat ini tahun ini, ingin tahu travel yang bagus seperti apa, nah itu ya harus memastikan bahwa agen travel yang akan dipilih itu memiliki legalitas resmi ya sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memeriksa izin resminya melalui situs Satu Haji, pendengar, yang merupakan sistem aplikasi terpadu untuk umroh dan haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Nah, calon jamaah bisa melihat bagaimana transparan status izin, nomor surat keputusan, akreditasi, serta juga masa berlaku dari suatu travel umroh ya. Itu poin yang pertama, pendengar. Bisa dilakukan, bisa mulai pengecekan dengan situs Satu Haji, pendengar ya, yang ternyata itu juga sudah bekerja sama dan tentunya dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Lalu melihat reputasi ulasan dari agen travel itu juga sangat penting, pendengar ya, karena reputasi dari agen travel itu juga merupakan indikasi penting bagi calon jemaah untuk menilai kualitas dan kredibilitas dari layanan yang diberikan. Nah, menelusuri testimoni, ulasan semuanya dari Google dan lain sebagainya, itu langkah yang tidak boleh diabaikan. Tahu ketika satu travel yang memang saat ini yang kita bahas ini ya, pendengar ya, memang bagus, banyak menginfluencer, banyak influencer yang terlibat, lalu juga memberikan tayangan-tayangan bagaimana pelayanannya dan lain sebagainya. Nah, ini juga bentuk yang mungkin kita juga bingung ya, kan reviewnya bagus dan lain sebagainya, tetapi terjadi hal yang seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi lagi, pendengar ya, itu harus menilai reputasi dan ulasan agen travel. Nah, rekomendasi dari keluarga itu penting, pendengar ya, atau kerabat yang telah memiliki pengalaman yang bagus dengan travel-travel dan umroh itu, dan menunaikan ibadah haji atau umroh juga menjadi acuan yang dapat dipercaya, karena rekomendasi langsung dari orang yang dikenal itu tentu memberikan keyakinan yang lebih karena berasal dari sumber yang sudah teruji, pendengar ya. Lalu juga ada perjanjian kontrak yang harus diperiksa dengan teliti, yang pastinya pendengar mengatur bagaimana pengembalian dana ketika refund, lalu cakupan asuransinya, lalu juga memberi perlindungan terhadap pembatalan dan kerugian yang mungkin terjadi. Pembayaran disarankan agar dilakukan melalui rekening resmi, itu juga penting, pendengar ya. Seluruh bukti pembayaran dan dokumen yang berkaitan dengan haji dan umroh itu harus disimpan dengan baik. Dokumennya juga menjadi bukti yang diperlukan jika terjadi sengketa atau pelanggaran kontrak oleh penyelenggara travel. Nah, untuk calon jamaah haji juga dianjurkan untuk memeriksa daftar travel yang bermasalah yang biasanya dirilis oleh Kemenats ya, dari Kementerian Haji dan Umroh. Itu juga bisa dilihat, pendengar ya, memeriksa daftarnya karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, resiko besar saat penggunaan jasa travel yang tidak aman ya. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan adalah, pendengar, buka aplikasi Satu Haji, bisa melihat dari situ, lalu banyak yang sudah bekerja sama atau dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Nah, di situ pendengar bisa mulai untuk memilah bagaimana travel-travel yang memang sudah terpercaya dan sudah bisa dianggap goals ya dari pandangan oleh masyarakat, atau yang sudah menurut pendengar yakin, nah itu boleh dipilih untuk menjadi travel agent bagi perjalanan umroh dan haji.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Pendengar masih dengan pembahasan kita terkait travel, haji dan umroh ya. Dan ini dari Tuban dengan Bapak siapa ya pendengar ya? Kita coba lihat dulu ya. Oh, Pak Setiawan. Oke, Pak Setiawan, selamat sore. Masalah travel haji umroh cek Panglima Ekspres Surabaya, Pak Setiawan. Oh iya, mungkin ya. Cuaca di Tuban baik. Oke, terima kasih Pak Setiawan untuk informasinya. Dan untuk pendengar, itu tadi ya beberapa yang perlu dicek untuk memastikan bahwa travel dan umrohnya itu travel umroh dan haji itu terpercaya ya. Lalu juga ada memeriksa dokumen dan rincian biaya secara teliti pendengar ya, sebelum menyetujui terkait paket-paket umroh yang sudah dipilih. Jemaah harus mendapatkan rincian biaya secara terperinci. Nah, hal itu juga mencakup yang namanya visa, lalu juga tiket pesawat, akomodasi hotel, konsumsi selama perjalanan, dan juga serta transportasi lokal untuk di sana. Nah, semua rinciannya harus disertai dengan bukti reservasi ya dari hotel, jadwal keberangkatan yang jelas, lalu juga transparansi dalam hal dokumen pendukung yang penting ya pendengar ya, untuk menghindari biaya tersembunyi atau perubahan harga yang tidak masuk akal ya. Itu juga harus dipastikan pendengar ya. Lalu yang selanjutnya adalah memilih paket dan layanan yang profesional. Nah, untuk calon jemaah harus memastikan bahwa travel yang dipilih itu menyediakan layanan yang profesional dan sesuai standar. Salah satunya adalah sebagai indikator profesional travel adalah keberadaan pembimbing ibadah yang bersertifikat pendengar ya. Dan pembimbing ibadah yang dimiliki ini harus punya kompetensi dan sertifikasi yang resmi ya, yang membimbing nanti pada saat umroh maupun juga haji pendengar ya. Ini membantu untuk kelancaran ibadah selama di tanah suci. Selain itu juga pendengar harus akomodasi yang ditawarkan itu harus layak ya dan sesuai dengan standar kenyamanan yang wajar. Lalu juga serta keberangkatan yang pastinya disusun dengan secara transparan, kejelasan jadwal, lalu juga pentingnya untuk menghindari penundaan keberangkatan yang mungkin bisa merugikan jemaah itu ya. Itu yang tidak boleh mendengar ya. Sebelum memilih paket travel juga disarankan untuk membandingkan beberapa paket dari beberapa agen travel pendengar ya. Ini perbandingan ini untuk membantu jemaah mendapatkan keuntungan terbaik dari berbagai pelayanan maupun juga fasilitas yang akan didapatkan ya. Itu yang paling penting pendengar ya, memilih paket dan juga layanan yang profesional untuk mendapat kenyamanan yang pastinya ya. Itu yang kita harus ketahui pendengar ya. Dan untuk selanjutnya langkah melapor penipuan atau pelanggaran travel ketika mengalami atau menemukan indikasi penipuan atau pelanggaran oleh agen travel umroh maupun haji, pentingnya untuk melapor ke pihak yang berwenang ya. Dan itu harus membutuhkan tindakan yang cepat pendengar ya. Karena dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga menyediakan kanal resmi pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat. Itu ya buat pelajaran kita bersama terkait informasi berita yang cukup mengkagetkan ya, bahwa travel ini juga besar pendengar, banyak artis-artis ataupun juga influencer yang menggunakan travel tersebut ya. Tetapi ternyata ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan, akhirnya dilakukan, akhirnya merugikan banyak orang ya. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune ya di Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, sebelum kita lanjutkan untuk informasi untuk Anda, kita akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Itu tadi informasi terkait travel ya, supaya kita bisa paham dan memahami travel yang harus kita perhatikan apa aja dan sebelum berangkat supaya tidak ada kesalahan lagi ya. Dan tentunya selain ini pendengar, kita akan hadirkan untuk informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya.

tiga tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat, mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan mulai Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10, dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemen Dikasmen agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam pagi.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini.
12: PPIH mengingatkan agar kompor tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Terima kasih dan peringat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah
0: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
17: Iya, dan sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini, atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan, harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kasus, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Huebner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dekat pukul 20 waktu Indonesia. Kalau pendengaran

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti informasi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Ini kita akan hadirkan pendengar ya, selain ini mimbar agama Islam dengan topik bertakwa yang disampaikan oleh Dr. Handes Ki Haji Abdul Wahid Syukur ya. Lalu nanti kita akan hadirkan juga pendengar ya, mengingat di jam 8 nanti ada siaran langsung sepak bola Indonesia pada FIFA Match Day antara Timnas Indonesia dan Timnas Oman. Pendengar, nanti Anda bisa mengikuti ya untuk silang siaran langsung sepak bola ya di Pro 1 RRI Surabaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, saya Abdul Wahid Syukur selaku pembina Majelis Ulama Kota Surabaya. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan satu judul atau topik yang gampang kita baca, gampang kita tulis, gampang kita dengarkan. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, yaitu judul yang gampang kita dengar, yaitu dengan istilah takwa. Apa takwa itu? Ada teman yang mengatakan takwa itu tiada lain melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia si Allah, itu tidak salah. Tapi ada seorang ulama yang bernama Afif At-Tabaro, dia memberikan definisi takwa tiada lain, ayat takyal insanu ma yaktab rabbuhu wa ma fihi dararun li nafsihi aw idrarun li nafsihi. Pendengar yang berbahagia insya Allah, takwa itu tiada lain usaha manusia untuk selalu dekat kepada Allah supaya Allah tidak marah. Kenapa Allah marah? Ada yang mengatakan Allah marah itu karena mereka tidak dekat kepada Allah, tidak beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama yang bernama Afif At-Tabaro, dia mengatakan takwa itu tiada lain melaksanakan perintah Allah dan melarang dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, Radio Republik Indonesia Kota Surabaya. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, kenapa mereka harus tidak dekat kepada Allah? Kalau kita tidak dekat kepada Allah, maka iman kita tidak mantap. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, kemudian berikutnya, apa hakikat orang itu bertakwa? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 itu ada 15 macam hakikat atau kenyataan orang yang beriman, orang yang bertakwa. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, di sana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 177 ada 15 macam, dan mungkin karena waktu terbatas tidak bisa terlalu lama, terlalu panjang. Hakikat dari orang yang takwa itu, yang pertama iman, yaitu pertama rukun iman. Kemudian yang berikutnya, 15 macam itu

kalau ada organisasi yang membentuk satu kegiatan ingin supaya takwa tadi sebanyak 15 macam yang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177, di antaranya yaitu harta benda yang dicintai. Kemudian di antara itu pertama sudah saya sebutkan, yaitu harta benda yang kita cinta itu tiada lain diberikan kepada sanak famili yang dekat. Wa atal mala lahu bihi dzawil qurba. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah. Kemudian di antara 15 macam tadi, yang satu tadi sudah saya sebutkan yaitu rukun iman. Kemudian berikutnya, harta benda yang dicintai tiada lain diberikan kepada siapa-siapa, yaitu diberikan kepada sanak famili yang dekat. Kemudian berikutnya, pendengar yang berbahagia di sisi Allah, kalau ada orang yang minta-minta, kalau ada orang yang minta, mungkin dia punya hutang karena dalam perjalanan musafirnya kehabisan uang. Kalau kita punya, kita kasih. Jadi dengan istilah baju atau pakaian yang layak pakai. Justru layak pakai itu ada yang baru, ada yang masih bisa dipakai. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah. Kemudian di sana juga ada yang 15 macam itu. Kalau ada anak yang tidak sekolah, kemudian kita bantu untuk bisa berusaha disekolahkan. Kemudian berikutnya, kalau ada musafir, tadi sudah musafir yang dalam perjalanan habis sangat, habis bekal, kita mampu kita beri, kalau tidak kita arahkan kepada yayasan yang lain. Kemudian berikut yang berbahagia, kemudian berikutnya ada juga istilah, kalau kita mendapatkan sesuatu cobaan, maka di sana kita harus sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, sekali lagi karena ada keterbatasan waktu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Dan usahakan jangan sampai Allah itu marah. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dipraktekkan, bisa ditimbulkan dalam amal ibadah kita sehari-hari. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, kemudian berikutnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, saya Dr. Andes Haji Abdul Wahid Syukur selaku pembina Majelis Ulama Kota Surabaya, sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah meridhoi. Pendengar yang berbahagia ya Allah, itulah yang saya sampaikan. Bila taufiq al-hidayah waridho ya Allah ya Rabbana. Pendengar yang berbahagia, apa yang sampaikan, mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia Kota Surabaya bisa diambil hikmahnya, dan insya Allah kita akan hidup baik diri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Surabaya. Sebentar lagi tepat pukul 8 kita akan mengikuti FIFA Match Day ya. Hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan nanti bersama reporter Indra Virjiantara sama Tomo Hakim yang akan memandu pendengar, kita akan melihat siaran langsung bola, mendengarkan siaran langsung bola Indonesia versus Oman pendengar ya, untuk sore hari nanti di jam 8 sampai dengan selesai. Dan untuk pendengar Pro 1 bisa mengikuti di 99,2 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kedua tim, pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisurigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis St. Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini
1: akan melakukan kick off. Bangun nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, lini serang Indonesia pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sampai berguling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasin Nasir Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Jatuh. Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alatas.
1: Oh, enggak pakai alatas. Dan titik sandoran. Dari mana titik-titik? Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner. Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham. Putra berbahaya, Kevin Dix, baru kena berhenti, ada lagi, silahkan Indonesia, berulang, bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan, ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Bernama Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Mangkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Wah, terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses di ID membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
1: Pelbesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan, pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner. Kembali kepada Kevin Dix, Kevin Dik mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dik mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi ke gawang Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Elman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dik di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Yeah! Nomor punggung
2: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
2: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir. By
3: player number 23, Justin Hapner.
2: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak boleh lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratna Ratnamungkin ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Holman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Ola Tumangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Kasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
2: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
2: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia mencoba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini, Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratna Roratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, bantu oleh Teka Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja ke main nomor punggung 13, Abdullah Al-Harti. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joe Pulipesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan, dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga, dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. ketika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
4: Timnas Indonesia.
5: Ole!
4: Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceposkan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
5: Selebrasi
4: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrell Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
5: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
3: Ole Ole Ole Ole Ole.
5: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
3: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
5: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan. Lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman. Namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11. Lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman. Sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi. Ratnar Oratmangun berhasil digagalkan oleh pemain Oman.
2: Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Mencoba melakukan penetrasi namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Melebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner melebar kali ini, umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola.

0: Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia, Emil Audero, yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini, coba mencari rekannya Elkan Baget, balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Rumeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi miskomunikasi, Indra, antara Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali terbangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kesalahan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih, kita nantikan. Namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis, semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 Sultan Ar-Rusadi ini, Indra, menghadapi Emil Audero.
1: Sultan ya, Ar-Rusadi, kita lihat.
2: Ya,
1: berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia.

0: Indonesia dan nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di daerah kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi, oh! Sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Cetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joy Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Raktar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joy Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, bagian lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya mencoba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah, bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Kevin Dix kerjasama dengan oleh Romeni, berputar-putar oleh, masih oleh, mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Rido sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra kirimkan bola, oh sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri, bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. pemain. Ya, Abner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba dikira kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman, nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pulipesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pulipesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar. Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Indonesia Oman 2. Di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
1: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, atau jadi mulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Liza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Becker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu.
0: Pak. Ya, ya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga pun.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di seorang netra cuma mendengar melalui radio ada Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya giran ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0
0: untuk Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham dan juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu buku.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan enggak nih?
3: Gol ke Indonesia ya?
0: Ada penambahan enggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat enggak boleh putus.
0: Baik, okay. Terima mereka kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu sis yang paling berkelas, sis terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu sisnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joan di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus. Begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: Mendengar nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda, dan Anda baru saja mengikuti siaran langsung begitu FIFA Match Indonesia versus Oman pendengar, bersama Indra Vijayantara dan juga Tomo Hakim, dan yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Anda saat ini ditemani oleh Dini Wardani pendengar, dan kita juga akan buka beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi dan juga reporter malam hari ini. Sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat, Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Kumham Impas Yusril Izra Mahendra mengatakan bahwa masih banyak terjadi berbagai penyimpangan termasuk pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh jajaran birokrasi di berbagai tempat. Ia menyampaikan bahwa informasi terakhir yang diterima dari KPK, yakni kasus korupsi yang disidik terjadi di jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS. Kasus tersebut menurutnya tidak terbatas hanya pada periode 2023-2024 ketika Silmi Karim menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, tetapi masih terus berlanjut sampai hari ini ketika sudah menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Jaka Budi Utama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengumumkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 97,49 miliar rupiah kepada perusahaan perhiasan Tiffany & Co. Denda tersebut terdiri dari komponen denda pokok 78,5 miliar rupiah ditambah dengan kewajiban pajak yang belum dibayar, mencakup bea masuk, PPN dan PPH senilai 18,99 miliar rupiah. Jaka menyampaikan bahwa proses audit oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai telah rampung dan pihaknya saat ini tinggal menunggu pembayaran yang belum mencapai tanggal jatuh tempo. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, kita kembali mengikuti siaran langsung Indonesia versus Oman yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta bersama dengan reporter Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Siap menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
2: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
4: Doni Tri Pamungkas.
3: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
4: menggantikan Hubner, dia
3: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
4: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
3: Iya,
4: jadi
3: betul,
4: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
5: Yusuf Al-Raji.
4: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
5: Keluar nomor punggung
4: Ahmed 22
5: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
4: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
5: 26
4: untuk di babak
5: Ibrahim
4: kedua
5: Yusuf
4: kali ini.
5: Al-Raji.
4: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
5: Substitution for Oman. Player
4: bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
5: Hatem Sultan Al-Rushani
4: nomor punggung 22 kali ini.
5: Player number
4: Nathan Chaon
5: 27 Ahad Al-Hadji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Husayi.
4: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawi.
5: For Indonesia, player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 16, Doni Tri Pamungkas.
4: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harib Jamil.
3: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad coba alirkan ke sektor sebelah kanan namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf. Oman yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
4: Pergantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya.
5: Substitution for Indonesia.
4: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain yang suka gerasa gerusuk.
3: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdong tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengahnya. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
4: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
3: Iya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan, lagi sini ada, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
4: Verdong.
3: Bagaimana Elkan Baget? Mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget. Lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi ada Ivar Jenner melebar bagi Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi. Memberikan umpan crossing. Berbahaya. Lepas di tangan.
6: Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
7: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
6: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia.
4: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri, ada Harib Jamil mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil kembali ke belakang kali ini. Oleh Rumeni membayang-bayangi 1 pemain dari Oman, yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini, pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot langsung. Yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini, pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, 1 pemain Oman berhadapan 1-1 dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil pada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh 2 pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk
6: Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
3: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang digantikan.
8: Player number 22,
3: ya, nomor benar, 22, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri, sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada JP Lupesi, ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
8: Al-Rawahi,
3: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joy Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, jasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi mundur ke belakang mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdonk terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara, bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada 3 kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
4: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
3: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
4: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
3: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
4: Waduh.
3: Udah Abdul Salam lah ya.
4: Salim sama Salam gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak daun ya.
3: Daun
4: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
3: Nah, kalau tempel enggak gitu.
8: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
3: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim, punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
8: Zahir Sulaiman.
3: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman.
8: 25.
3: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk. Dan nomor 6
8: Usab Hamid Al-Mamari.
3: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredo dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK.

0: mendapatkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Olero, ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
2: Suara gua berbalik.
1: Pergantian pemain sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
3: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan oleh Romeni, menerima umpan namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
3: Hussein Said. Today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,000 600

0: 77. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
1: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday series yang pertama. Setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
2: Ya, tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
1: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
0: Substitution for Indonesia, player number 10, Ole Romeni, replaced by player number 13, Mario Zilstra. Player number 5, Rizky Ridho, replaced by player number 4, Matthew Becker. Player number 11, Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15, Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tengah depan, dia ada Marozil setelah tadi masih terjemputan ke Calvin Verdong, adilkan kepada Matthew, sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldil Ramdhani, balikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas, ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldi Ramdhani, umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan, lagi di depan kutubangnya, sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldi Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot, datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SUGBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang sekulit bundar, dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Bagot. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
3: Curi star ya?
2: Iya, iya.
3: Waduh, belum dia diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
2: Pakai duluan
3: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan nggak berbahaya tadi golnya apa serangannya Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini, pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mistar gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia.
1: Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni. Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
0: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al-Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan oleh pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain Indonesia, Yakub Sayuri. Yang dituju oleh Mauro Zylstra. Dibayang-bayang oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
0: Tambahan waktu 3 menit.
1: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu Ivar Jenner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joey Pelupesi mencoba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Bumbay Saudara.
1: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini, berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
0: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
4: Demikian Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

Malam hari ini Dini masih punya waktu 1 jam ya untuk di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan malam hari ini masih edisi Mancanegara. Hey Jude, Dini hadirkan ke Ruang Dengar Anda. Dan saat ini menit ke 17 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, kita sama dulu, Anda bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Rambut tadi rindu memori lewat lagi.
0: Dengan siapa di mana? Pasti Bu Siti.
1: Siapa di mana?
0: Pasti Bu Siti. Kok aku tanya kok enggak dijawab sih, dengan siapa di mana?
1: Dengan
0: suaranya lo kok beda sih Bu Siti. Halo.
1: Halo, suaranya kok kecil banget sih.
0: Suaranya kecil seberapa? Ini orangnya udah kecil, masa suaranya sih kecil juga toh. Gimana gimana? Terus gimana kalau enggak gudo ini? Harus gimana aku tuh?
1: Saya kangen banget.
0: Aduh, aku juga kangen aku tuh.
1: Sungguh?
0: Oh, alah, sungguh lah. Masa enggak sungguh sih?
1: Sekarang lagunya apa, Manca?
0: Malam hari ini Manca, Bu Siti.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Lagunya Westlay Angel.
0: Apa tuh?
1: Westlay Angel.
0: Westlay apa? Gimana spellnya?
1: Westlay Angel.
0: Red Fly?
1: Westlay,
0: tulisannya gimana?
1: Wesley Angel.
0: Angel kayak ini gimana?
1: Ini suaranya kecil banget.
0: Wesley Angel Survivor. Lah, kok ada Survivor? Bukan. Tulisannya Wesley-nya gimana, Bu Siti?
1: Tulisannya Bu Siti enggak ngerti. Pokoknya Wesley Angel.
0: Yang kayak gimana lagunya? Angel.
1: Mari di puter dak.
0: Waduh, ini Dini gak hafal ini. Kalau yang mari diputer Kak Ju ini, Robbie Williams Angel, Libra Angel, terus begitu apa tuh? Aerosmith Angel,
1: Wesley Angel.
0: Oh, yang lain pokoknya sing piye? Angel Baby bukan. Beda.
1: Lek angel-angel.
0: Apa tuh?
1: Ganti itu ae.
0: Apa tuh?
1: Apa yo? Papa.
0: Ini ada Robbie Williams Angel. Mau enggak kalau Robbie Williams?
1: Ya wis Robbie Williams Angel.
0: Yang kayak gini
1: lah. Timbang angel-angel, oke.
0: Okay? Sing kayak gini lagunya coba.
1: I'm loving angels
0: instead. Nah, kayak ya, gitu. Oke, okay, Bu Siti, mau apa siapa?
1: Oke. Okay. Salamnya buat semua,
0: ya,
1: semalam,
0: okay.
1: Ya.
0: Semalam ya. Baik, terima kasih banyak Bu Siti. Saya selalu ya.
1: Buat Neng Dinyu, semoga bahagia.
0: Amin, irmalamin.
1: Tak dungak no, selamat sampai tujuan.
0: Amin, okay? Allahumma inna, terima kasih banyak Bu Siti.
1: Kalau
0: saya selalu.
1: Hati-hati si kecil nunggu
0: siap
1: di rumah.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti. Saya selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Mbak Dini.
0: Iya, siapa ini?
2: Budi Sasena di Tuban, Mbak Dini.
0: Bu siapa?
2: Budi Sasena di
0: Tuban.
2: Oh,
0: Pak Budi Sasena. Apa kabar Pak Budi?
2: Kabar Mbak Dini sehat, Mbak Dini.
0: Sehat alhamdulillah Pak Budi. Kenapa
2: tuh? Mbak Dini kalau tak panggil tuh Mbak Dini iya ya.
0: Oh gitu.
2: Jadi punya ciri khas sendiri gitu loh Mbak Dini.
0: Oh gitu ya Pak Budi ya. Iya gitu. Ya, aduh.
2: Gitu. Lagunya mancang ya Mbak Dini.
0: Anji mancang. Silahkan ya, Pak Budi.
2: Ya lagunya ikutan aja Mbak Dini.
0: Oke. Okay. Mau ya Pak siapa?
2: Tadi turun tadi siapa Bu Siti.
0: Ada
2: ya.
0: Bu Siti Pak Budi.
2: Bu Siti.
0: Anji.
2: Kenal ya Bu Siti dari Budi Satena. Terus kemarin aku sama Mas Jo itu dikirimi salam sama orang, katanya suruh menirukan suara apa itu binatang apa. Aku enggak pernah, enggak bisa Bu. Bisa aku cuma terwelu putewulune Bu.
0: Waduh terwelu ya.
2: Aku ngira kerungu suara nih Mbak Dini, kira aku ngelucenut rasane Mbak.
0: Masya Allah, tabarakallah.
2: Ya, salamnya buat semuanya saja.
0: Anjir.
2: Yo, Mama Yu, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Ya, buat semuanya saja.
0: Siap.
2: Ya, buat diri, silakan masuk. Paling sayang
0: gitu
2: aja.
0: Anjir, siap,
2: Mbak
0: Budi.
2: Iya,
0: gitu ya, gak sih?
2: Assalamualaikum, Mbak
0: Budi. Waalaikumsalam, Mbak Budi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak, Mbak Budi Sasena. Sehat selalu. Kita sama lagi yang sudah bergabung sama Malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, mari lewat lagu.
0: Baik.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, silakan Oma malam hari ini.
3: Kakak Dini Wardani.
0: Iya, Oma. Yang soleh
3: dan semua elegan.
0: Baik-baik
3: ya sayangku.
0: Alhamdulillah sehat Oma. Oma sehat.
3: Teruskan dong, teruskan dari almarhumah itu loh. Bu Nuraini. Sayangku okay. Apa terusnya?
0: Ini disambi soalnya Oma. Disambi sama nyari-nyari apa nyari-nyari lagu Oma karena baik. Oke Oma, sehat alhamdulillah. Silakan Oma.
3: Manca tahun berapa ya?
0: Manca Oma bebas.
3: Bebas.
0: Iya, bebas saja Oma.
3: Aku ingin apa? Ayo duet bisa di sini.
0: Apa itu, Ma?
3: My love, there's only you in my love.
0: Mary
3: Carey, Faith dengan Luther Vandross.
0: Oke, okay, Oma.
3: My endless love.
0: Oke. Okay.
3: Ada ya?
0: Ada.
3: Sayangku, tuh cintaku yang abadi, tuh.
0: Oke, okay, Oma.
3: Baik, sama Anya tadi, buat Kang Haji Ali Wasi, Mbak Sri Kismawati, lalu buat Bu Yuni Solo Tigo, Bu Titi Damiati, Bu Istikara, Bu Wati Budian, lalu buat Bunda Nana, sama siapa Bunda Sri Suhartini, Bunda, lalu siapa namanya tuh? Siapa sih Musdiyati Wibowo, Mama Yu dan Bunda Siti Rumiah, sama Bunda Utri, Bung Freddy, Aba Awi, Naasa, Cucu Dawa, Itu Maulana, Pak De Haji Budi Sukisno di Kaltara. Buat Pak Bambang dan Mas Bandi Simolawang. Terima kasih kakak.
0: Terima kasih Oma.
3: Barokah sehat, barokah umur ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya selalu. Waalaikumsalam.
3: Sayangku, apa? Sayangku, cintaku kata almarhumah Bunda Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oma Yanti. Karena ruang rindunya ini cuma 1 jam aja begitu ya. Dan nanti durasi juga gitu ya. Jadi nanti eman-eman kalau yang lain gak kumanan gitu ya. Halo, selamat malam, ruang rindu.
4: Halo,

0: Asik.
1: Asik, Bali, silakan malam hari ini mau request lagu apa?
0: Ya tadi.
1: Apa itu judulnya? Broken Heart.
0: Fixing Broken Heart.
1: Fixing Broken Heart dari Oke. Mau apa siapa Bang Ali?
0: Nama Yanti. Berdiri.
1: Oke.
0: Okay. Bu Siti, Bu Yani, Bu Yani saya. Bu Siti. Itu Bu, iya Bu siapa? Mama Yu.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Tanti, Mas Bandi. Sedikit Sakti. Pak Tua, Pak Freddy, Pak Awi, Pak Budi Sukisno.
1: Oke. Okay.
0: Siapa Solikin Sakti.
1: Okay.
0: Dan semuanya Bu Nana ya.
1: Iya.
0: Buat Mbak Cini.
1: Oke, okay, Bali.
0: Terima kasih banyak. Semoga Mbak Cini selalu lafiat, rezeki barokah, melimpah dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Wasik. Terima kasih banyak Bang Ali. Oke, sementara itu dulu ya yang Dini tampung di malam hari ini. Nanti beberapa akan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Dini mau menyapa malam hari ini ada Mas Ilham. Halo Mbak Dini Wardani, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu yang dari tadi masuknya ya. Mau request dong lagunya I Want Is That Way. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Thank you. Oke, thank you Mas Ilham. Dini puterin dulu ya lagunya dari Mas Ilham karena memang dari tadi nih request ya.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap

0: Thousand Years ini hadirkan dulu ya, karena tadi sudah banyak yang request di kesempatan malam hari ini. Ada Kak Mila dan juga ada Ibu, oh ada Kak Septiani ya, Ibu Septiani, dan juga ada Kak Mila, sama requestnya ya. Oke, Dini sudah tuntas, gak punya utang. Nanti tinggal muterin yang di request malam ini, karena waktu Dini di Ruang Rindu cuma 1 jam ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ciwal-ciwal,
0: Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Budian ciwal-ciwal. Malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Selendian,
0: My Heart Will Gone ya. Mama ya, siapa Budian ciwal-ciwal?
1: Alamnya buat Oma yang dikwit, Pak Tua, Bang Kobar, buat si Ramli,
0: okay.
1: Bu Siti Leodra, buat semuanya aja,
0: okay.
1: Buat Mbak Dini Wardani, selamat petugas, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan yang berlimpah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Kita akan berkata dan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Hari ini aku senang banget, timnas menang 3-0.
0: Oh, alhamdulillah, ya Rabbal Alamin.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk pertandingan selanjutnya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi skornya.
0: Selamat
1: amin. Untuk timnas Garuda Indonesia. Jaya selalu di udara.
0: Jaya.
1: Terima kasih Mbak Dini Wardani, tak ciwal-ciwal.
0: Terima kasih Bu Dian ciwal-ciwal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lewat lagunya apa Mu?
2: Gembira pasti. Dan gembira, merdeka dan merdeka, 3-0.
0: Oh, 3-0.
2: Alhamdulillah. Lagunya apa Mbak?
0: Hari ini bebas. Lagunya bebas, tapi manca.
2: Mbak, aku gelarang malam yang dingin.
0: Waduh, Inggris.
2: Oh, manca.
0: Iya, manca.
2: Yang bersikwai, lagu favorit Pak Mulyono.
0: Apa tuh?
2: Laila
0: Bonita.
2: Laila Bonita. Laila
0: Bonita, itu ya.
2: Nyanyi, Mbak.
0: Enggak, wes. Dung.
2: Lo iya, ada bungunya aja ya. 1, 2, 3.
0: Durasi, Pak Mu.

0: Selamat lagu Pak Mariono di Tulungagung, kok tuban sih dini di Tulungagung ya. Minta dibenarkan lagu Manca dong, I Can Take My Eyes Off You versi Char Futur. Salamnya untuk Pak Sekarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bersama Mbak Dini Wardani, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Mariono di Tulungagung. Sehat selalu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Pagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan saya di sini, Pak Idris.
0: Oke, Pak Idris, silakan.
1: Langsung aja ya.
0: Anjir.
1: Akunya dari CCI.
0: Judulnya
1: On the Bayou.
0: On the Bayou. Itu bukan?
1: Born on the Bayou.
0: Dari CCR. Oke, baik. Mau siapa siapa, Pak Idris?
1: Salam ya untuk Mbak Yanti ya, tadi ya. Tadi juga ada Pak Mul, ada Pak Budi Saksena, dan juga Bu siapa tadi ya?
0: Ada Bu Siti, ada Bang Ali juga ya.
1: Dan semuanya saja.
0: Oke.
1: Jaga selalu kesehatan ya.
0: Siap.
1: Dan hati-hati selalu juga di jalan.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris, terima kasih banyak ya. Dini juga mau menyapa yang sudah bergabung di malam hari ini. Siapakah ini? Gak ada tulisannya. Halo, Kak Dini Wardani. Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Mau request lagunya Eternal Flame dong. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya aja semuanya. Kak Dini Wardani, selamat bertugas. Baik, terima kasih banyak. Ditunggu ya. Yang tidak ada namanya, gak ngerti ini siapa ini ya. Oke, kemudian Dini mau menyapa lagi yang ada di WhatsApp ya. Ada Mbak Rika Harlin. Mau request. Oke. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu, lagunya No Me Amis. Oke ya. Salamnya untuk yang ada di Kediri serta berikan Pro 1 tambah bahagia. Oke, thank you Mbak Rika Herlin. Ditunggu untuk lagunya ya. Sabar karena Ruang Rindunya malam hari ini cuma 1 jam ya. Jadi sabar ya. Dini muterin dulu Robbie Williams Angels dan juga ada Endless Love dari Maria Carey and Luther Vandross. Dan ada malam hari ini masih ditemani Dini Wardani.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Masih ada 8 menit lagi ya waktu dini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Bu Dewi.
0: Bu Dewi, monggo silakan Bu Dewi. Belum tidur Bu Dewi?
1: Iya, tolong puterin lagu Rose Garden dari Lina Dosen.
0: Coba-coba ini cari Rose Garden.
1: Dari Lina Gordon.
0: Lina Gordon.
1: Lina, iya.
0: Iya, Gordon. Post Garden.
1: Lina Dosen.
0: Oh, Lina Dosen.
1: Uh-uh.
0: Oh, baik. Lina Dosen Post Garden.
1: Iya.
0: Coba-coba, Dini cari dulu ya Bu Dewi, sabar. kode Garden kok nggak ada ya? Ada ya di Garden.
1: Lost Garden.
0: Los atau pos? Los ya.
1: Rose.
0: Mawar.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Coba-coba. Olin Anderson. Lynn Anderson, Rose Garden.
1: Iya.
0: Oke, baik. Momi apa siapa, Bu Dewi?
1: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Wira, Tante Siti, Pak Idris, Bang Kobat, dan semuanya.
0: Baik.
1: Buat ini, makasih.
0: Matur nuwun Bu Dewi, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dini masih membuka 0315345474 ya di kesempatan malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Kong, malam.
0: Malam Pak Bambang ini wes pokoknya.
2: Ngalah tok kali terus.
0: Ngalah tok wes sabar. Monggo Pak Bambang, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa Pak Bambang?
2: Man on Mine.
0: Man on Mine.
2: Shania Twain.
0: Bentar on mine. Shania
2: Twain.
0: Shania.
2: Shania Twain.
0: Oke. Mau menyapa siapa, Pak Bambang?
2: Semuanya ya.
0: Oke, baik. Matur nuwun Pak Bambang, sehat selalu. Oke, Any Man of Mine ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Talking on set to you.

0: Delong.
1: Assalamualaikum Mbak Dini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awi bin Wai Delong.
2: Dari
1: Awi bin Wai Tulong.
2: I will
1: dari
2: be...
1: Josh Baker.
2: Bentar.
1: Awi bin Wai. B E nya 2 N T O L O N G. Tolong itu tulisannya.
2: Oke, okay, coba. I've been away too long ya. Oke, okay, mami apa siapa?
1: Pertama buat Madini kalau pulang tadi di jalan utamakan keselamatan, bukan okay. Kecepatan. Salamnya semuanya aja yang tadi jalan balik ya buat Bu Dewi dan okay. Lagu ini kesukaan Bang Freddy yang jauh di sana
2: okay.
1: Sama Bu Wati Ramli.
2: Baik.
1: Madini Wardani.
2: Iya. Yeah.
1: Matur, thank you so much.
2: Matur, thank you Bang Kobar. Oke, okay, masih ada beberapa lagu ya yang malam hari ini masih ada 4 menit di kesempatan malam hari ini Ruang Rindu, karena memang jamnya durasi juga ya yang membatasi. Jadi ya mau gimana lagi kita ya sabar. Oke, okay, terakhir ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Baik, Abahawi.
3: Sugeng Dalu Mbak Dini.
2: Sugeng Dalu Abahawi, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Harus bahagia.
2: Baik, silakan Abahawi.
3: Pistachio Mbak.
2: Pistachio?
3: Iya, pistachio ya.
2: Tulisannya gimana?
3: B. I T H U U T U. Pistachio.
2: Oh, without you.
3: Yeah.
2: Dari
3: Maria Carey.
2: Maria
3: Cantun.
2: Oke, Mbahwi, mau siapa siapa?
3: Ya, untuk semuanya.
2: Oke.
3: Okay. Mbak Dini, matur nuwun.
2: Oke, baik. Matur nuwun sangat, Mbahwi. Saya selalu ya. Oke, okay, kemudian Dini malam ini juga menyapa yang sudah bergabung ya. Ada Ibu Mariana. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Oh ini dari tadi Masya Allah, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memory Lewat Lagu. Kalau masih nututin ya Mbak Dini. Oke, masih nututin ini tadi WA-nya jam 20 lewat 13. Masya Allah. Request lagunya A Whole New World Mbak Dini Wardani. Saya tungguin sampai nanti malam. Terima kasih pendengar baru Ibu Mariana. Baik, terima kasih banyak Ibu Mariana. Sehat selalu ya. Oke, masih di menit ke-58. Masih ada 2 menit lagi ya di malam hari ini. Biasanya ada Bu Istiharo yang kepengen dengerin lagu Sonya. Dini nanti hadirkan ya Bu Istiharo ya untuk Sonya. Nah, biasanya Bu Istiharo ini selalu dengerin saya malam ya. Oke, langsung aja Dini muterin My Heart Will A Whole New World. Kemudian nanti ada Fixing a Broke Heart ya. Malam hari ini ada masih ditemani Dini Wardani.

Mendengar saat ini 23:02 waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Dunia Dalam Berita. Dini udah nggak buka line telepon ya, dan malam hari ini kita nanti akan buka beberapa informasi dari kawan-kawan redaksi malam ini. Sembari kami juga hadirkan komposisi lagu ke ruang dengar Anda.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati. Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih ber-

Malam hari ini Anda ditemani Dini Wardani berdengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita buka dulu untuk informasi malam ini dari dunia dalam berita ya. Malam hari ini berdengar, komunitas bisnis Cina tidak puas dan menolak usulan kebijakan tarif tambahan Amerika Serikat terkait dengan dugaan yang berhubungan dengan kerja paksa. Hal itu disampaikan oleh Dewan Cina untuk Promosi Perdagangan Internasional dan Penyelidikan. Dan juga usulan kebijakan tarif Amerika Serikat tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memperluas standar domestik Amerika Serikat dan aturan unilateral ke perekonomian lainnya yang tidak memiliki landasan dalam hukum internasional dan bertentangan dengan regulasi sistem perdagangan multilateral, urai Badan Promosi Perdagangan tersebut. CCPIT menilai bahwa kesimpulan Amerika Serikat yang mengatakan kebijakan perekonomian yang menjadi sasaran melemahkan upaya untuk menghapus kerja paksa atau mendistorsi persaingan pasar tidak didukung oleh bukti yang memadai. Lebih lanjut, ia juga mengatakan usulan kebijakan itu memanfaatkan tarif sebagai alat tekanan kebijakan dan jelas mengandung unsur unilateralisme dalam proteksionisme pendengar, sehingga China tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

Born on the Bayou sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda saat ini menit ke 23 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita kembali buka informasi dari mancanegara. Pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kuala Lumpur secara resmi membuka program kursus bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA untuk tahun ajaran 2026. KBRI Kuala Lumpur dalam keterangannya mengatakan bahwa program ini menjadi tonggak penting diplomasi bahasa guna mempererat hubungan kebudayaan antar bangsa di Malaysia. Dan atase pendidikan KBRI KL atau Kuala Lumpur R. Ahmad Romadoni Suryaputra menyatakan bahwa KBRI Kuala Lumpur konsisten mengadakan kursus BIPA ini secara berkala setiap tahunnya. Hadir sebagai pemateri yakni Iwan Lukmana selaku koordinator kelompok kepakaran dan pelayanan profesional KKLP BIPA mewakili pengembangan dan pembinaan bahasa mengatakan apresiasi atas dukungan penuh KBRI serta kepada para peserta kursus BIPA dari berbagai negara yang antusias mengikuti program tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih ditemani Dini Wardani malam hari ini pendengar, dan kita masih ada dalam program Dunia Dalam Berita. Pendengar, Vietnam diperkirakan akan menyambut 10,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara dalam 5 bulan pertama di tahun 2026, yakni jumlah tersebut naik sebesar 14,9% secara tahunan. Menurut data Kantor Statistik Nasional Vietnam pada hari ini, hal ini didorong oleh situasi politik sosial yang mulai stabil, kebijakan visa yang terbuka, serta kampanye promosi pariwisata yang efektif dan peningkatan kualitas layanan dan juga produk pariwisata. Dan visa terbuka yang diterapkan oleh Vietnam, pendengar, ini bisa mendongkrak wisatawan untuk bersinggah begitu ya, atau untuk memilih Vietnam sebagai salah satu negara dengan tujuan untuk berwisata.

Pendengar, pemerintah India mengumumkan skema 2 tahun untuk mempercepat transisi ke teknologi transportasi. Dan pemerintah India begitu ya, ini mengumumkan 2 tahun untuk mempercepat transisi ke teknologi transportasi yang lebih bersih sebagai upaya untuk mengurangi polusi kendaraan bermotor di New Delhi. Skema itu pendengar menawarkan intensif kepada para pemilik truk dan juga bis yang terdaftar di wilayah New Delhi untuk mengganti kendaraan lama mereka dengan versi kendaraan yang lebih baru, terutama kendaraan listrik. Dan saat ini pendengar di India ya, ini tengah dimasifkan bagaimana masyarakatnya untuk bisa menggunakan kendaraan listrik. Salah satunya adalah dengan diberikan subsidi kendaraan listrik bagi para masyarakat yang ingin beralih dari kendaraan konvensional menuju ke kendaraan listrik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Menit ke-52 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat, mendengar informasi terakhir Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kelompok Arab di Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini mendesak komunitas internasional mengambil tindakan tegas untuk merespon pelanggaran Israel di wilayah Palestina. Dalam pernyataan yang disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdul Aziz Al-Wasil mengatakan bahwa kelompok tersebut menolak semua tindakan yang bertujuan untuk mengubah status wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur. Pernyataan itu pendengar juga sekaligus memperingatkan bahwa Israel tengah memperluas permukiman serta memecah-mecah rakyat Palestina dan juga memperingatkan keberlanjutnya eskalasi di jalur Gaza. Negara-negara Arab juga menolak segala upaya pengusiran atau pemindahan paksa warga Palestina. Untuk itu, kelompok Arab Saudi kembali meminta negara-negara dan juga organisasi internasional untuk bersikap tegas merespon pelanggaran yang sedang berlangsung di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki Israel. Informasi tersebut mendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam perjalanan Surabaya malam ini. Dan Dini Wardani pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jumpa lagi besok ya, jam 11 siang sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.

0: Konsistensi mengajarkan kita setia pada proses, meski hasil belum tentu bisa langsung terlihat.
1: Mendengar, dengan demikian maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 6 Juni 2026. Esok kami akan kembali di udara hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, sekaligus mohon diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat istirahat, dan tetap merdeka. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

rupiah per kilogram. Ia mengaku bahwa laporan dari sejumlah petani, harga gabah saat ini telah berada di kisaran 7.000 rupiah per kilogram.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM, 99,2 MHz, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Rusatu RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Sabtu akhir pekan di edisi 6 Juni 2026 kembali kami Rusatu RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan kebersamaan kita di kesempatan kali ini cukup panjang menemani Anda. Saya bertugas hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sejumlah program acara telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Sesaat lagi akan kami hadirkan juga untuk Anda di edisi kali ini dengan tema Keluarga Sakinah dan Ketahanan Keluarga, bersama dengan Ustaz Zara Diva Isnai Navila, Ketua Departemen Dakwah PDNA Kabupaten Kediri. Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Selain itu juga Buletin Warta Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter. Di antaranya, Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan untuk penerapan program perlindungan sosial digital terintegrasi, Perlinsos Digital. Komisi E DPRD Jawa Timur mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam ruang demokrasi, serta sejumlah kabar lainnya. Sesi diskusi kita di edisi kali ini pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam dialog aspirasi memori Bung Karno di dalam pojok Kediri. Kita nanti akan berbincang bersama dengan Bapak RM Kusuma Hartana SE, Ketua Harian Situs Persada Soekarno. Dan tentunya kami juga undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami. Kemudian juga ada program selanjutnya nanti ya, Surabaya siang ini dialog ruang disabilitas bersama dengan Aulia Muhammad. Jadi Anda juga boleh berinteraksi bersama kami melalui telepon dan juga WA. Cukup panjang kebersamaan kita sehingga kita boleh manfaatkan waktu bersama. Anda yang ingin berbagi kabar pun juga kami undang untuk bisa memanfaatkan layanan telepon dan juga WA. Tentunya kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi kita di edisi kali ini sesaat lagi dengan program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dalam program Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Adiyat berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dengan terengah-engah. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui kamu.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Adiyat. Pendengar, kami mengingatkan Anda nanti untuk sesi tanya jawab, Anda boleh manfaatkan line telepon kita ya 5345474 atau mengirimkan pesan singkat via WA 081331x992. Tema kita di pagi hari ini adalah keluarga sakinah dan ketahanan keluarga. Saya di ujung telepon sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustazah Radifa Isnain Nafila, Ketua Departemen Dakwah PDNA Kabupaten Kediri. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam, pagi Kak.
0: Kabar badan juga sehat ya Ustazah?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab bersama para pendengar begitu, saya beri kesempatan kepada Ustazah Radifa untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya terlebih dahulu. Silakan Ustazah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam acara RRI Surabaya pada pagi hari ini. Hari ini saya akan membahas tentang keluarga sakinah dan juga ketahanan keluarga. Nah, kebetulan dua tema ini adalah tulisan saya atau yang pernah saya teliti ketika S2 dan juga S3. Nah, kebetulan di S2 kemarin saya mau meneliti tentang keluarga sakinah, yaitu beberapa teman saya ada yang menikah dengan berbeda negara. Jadi ada satu pasangan itu orang Indonesia menikah dengan Aljazair, dan yang satunya Indonesia menikah dengan Spanyol. Nah, ketika saya wawancarai mereka bertiga, ketika pasangan tersebut, inti dari keharmonisan keluarga yang beda negara itu adalah komunikasi. Jadi ketika suami istri bisa saling berkomunikasi dengan baik, dengan bahasa mereka yaitu Spanyol dan juga bahasa Arab, itu mereka bisa tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Kemudian kemarin dalam buku saya itu menjelaskan tentang beberapa poin, yaitu tentang definisi keluarga sakinah. Nah, kebanyakan sudah mengerti apa itu keluarga sakinah. Nah, kemudian ada juga tentang peran perempuan dalam keluarga dan kafaah atau kesetaraan dalam pernikahan, tujuan pernikahan, tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah, pendidikan dan kesadaran nilai islami, peran masyarakat di lingkungan, dan praktek

0: Nah, kemudian di S3 ini saya meneliti tentang ketahanan keluarga. Kemarin saya mendapatkan dua buku yang bagus yang membahas tentang ketahanan keluarga. Nah, dalam buku itu berisi tentang apa itu ketahanan keluarga, bagaimana ketahanan keluarga dan itu menjadi hal yang penting. Kemudian fungsi keluarga. Ternyata kita sangat penting sekali harus memahami fungsi keluarga. Dan fungsinya itu sangat banyak, baik itu fungsi secara agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan juga fungsi lingkungan. Kemudian ternyata ketahanan keluarga ini juga memiliki komponen, baik itu fisik dan lain-lain. Dan ada strategi penguatan ketahanan keluarga, serta dampak positif dari keluarga yang memiliki ketahanan. Nah, serta kiat-kiatnya untuk menjadi keluarga yang tahan atau ketahanan keluarga. Nah, di buku satunya juga sangat bagus sekali. Di sana ada hampir sama dengan keluarga Sakinah tentang ketahanan keluarga dan tantangannya menyiapkan generasi yang berkualitas, kesiapan membangun keluarga, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga membahas tentang problematika pernikahan, habis itu pengaruh pola asuh dan budaya keluarga. Nah, dan membentengi diri dari perilaku yang berisiko. Nah, di sini saya hanya ingin sharing bersama teman-teman semuanya tentang keluarga Sakinah dan juga ketahanan keluarga. Bagaimana kita bisa mencapai keluarga Sakinah dan bagaimana keluarga bisa tahan, baik itu secara ekonomi, secara pendidikan. Karena kebetulan saya juga mediasi di pengadilan, itu beberapa alasan keluarga itu bisa sampai bercerai adalah ada yang ekonomi, ada yang karena perilaku dari salah satunya, seperti itu. Kemudian, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada tambahan, bisa setelah sesi tanya jawab. Seperti itu, Kak.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Radifa untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Jadi ini penelitian langsung kepada masyarakat begitu ya. Bagaimana sih membentuk keluarga yang sakinah dan juga mempertahankan keluarga di tengah tantangan zaman seperti saat ini. Nah, mungkin bisa diberi penjelasan gitu ya. Sebagian besar masyarakat kita memang sudah mengetahui keluarga sakinah itu yang seperti apa. Tapi apa sih yang dimaksud keluarga sakinah dalam Islam sesungguhnya itu yang seperti apa, Ustazah?
0: Keluarga sakinah dalam Islam ini banyak orang mendefinisikan dengan berbagai macam ya. Sakinah itu kan artinya tenang. Jadi ketika menjalani kehidupan sehari-hari, ketika berkeluarga, ketika bersosialisasi dengan masyarakat, nah keluarga ini tenang. Tenang artinya dia secara ekonomi, secara pendidikan, secara sosial itu bisa melaksanakannya dengan baik. Kurang lebih seperti itu.
1: Jadi memang ada ketenangan dalam sebuah keluarga. Nah, lantas bagaimana? Apakah bisa dikatakan ketika muncul konflik dalam keluarga seperti halnya satu di antaranya saja gitu ya, ekonomi, apakah keluarga ini tidak bisa dikatakan sebagai keluarga yang sakinah begitu, Ustazah?
0: Nah, permasalahan pasti ada dalam setiap keluarga. Nah, itu tergantung dari suami dan istri atau keluarga tersebut, bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa pasangan yang masuk di mediasi saya itu sebenarnya salah satu pihak itu sudah ingin berdamai, tapi pihak yang lain itu belum mau berdamai. Nah, ketika kedua belah pihak atau antara suami istri ini bisa saling menurunkan ego, saling ikhlas, saling mencari solusi, nah itu mereka bisa menjadi keluarga yang tahan. Atau ketahanan keluarga adalah di mana keluarga yang ketika menghadapi masalah, nah dia itu bisa bertahan. Itu salah satu definisi dari ketahanan keluarga. Jadi ketika bisa mereka bisa melewati masalah tersebut, itu mereka bisa dikatakan keluarga yang tahan atau ketahanan keluarga. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Jadi memang ini ya yang kemudian dikatakan sebagai keterkaitan antara perwujudan keluarga sakinah dan juga ketahanan keluarga. Tidak mudah begitu ya, ada begitu banyak tantangan. Tapi apa sih yang paling banyak terjadi di sekitar kita dari keluarga-keluarga ini begitu, Ustazah?
0: Yang paling banyak, ini kan saya sudah mediasi kurang lebih hampir 90 sampai 100 orang. Yang banyak itu biasanya ekonomi. Nah, jadi biasanya antara suaminya tuh merasa, oh saya belum bisa menafkahi istri saya secara baik, seperti itu. Ada yang seperti itu juga. Ada yang istrinya merasa kurang, padahal sebenarnya kurang tidaknya itu tergantung orangnya. Nah, kadang beberapa pasangan itu 100 ribu itu cukup, gitu. Tapi ada beberapa pasangan 1 juta itu kurang. Nah, jadi sebenarnya tingkat apakah itu cukup tidaknya itu tergantung kitanya. Bagaimana kita mengelola apa yang sudah ada. Bagaimana bersyukur dan menerima apa yang sudah ada. Seperti itu. Kebanyakan itu ekonomi. Tapi beberapa ada juga yang sampai KDRT. Dan beberapa itu sampai ketika konsultasi, ya sampai ada yang tremor tangannya, sampai nggak bisa ngelihat ke suaminya, nggak bisa ngelihat ke istrinya, sampai kena psikisnya itu juga banyak seperti itu, sampai kena kesehatan.
1: Nah, kalau misalnya ditengarai ada permasalahan-permasalahan, karena tidak menutup kemungkinan ya, sebuah keluarga itu pasti di dalamnya ada perbedaan, ada konflik, seperti tadi yang sudah dimediasi begitu kan ya. Nah, ini bagaimana juga untuk pendampingan penyelesaian masalahnya? Dari sekian banyak, apakah memang bisa dimediasi atau seperti apa untuk bisa mempertahankan keluarga sakinah itu tadi, Ustazah?
0: Nah, mediasi itu kan nggak hanya di pengadilan. Jadi seperti KUA itu juga bisa membantu mediasi. Jadi misalnya sebelum mengajukan ke pengadilan, dia ke KUA dulu untuk minta dimediasi penghulu atau penyuluh itu bisa. Atau dimediasi oleh orang yang dianggap bisa mendamaikan mereka berdua. Nah, misalnya dari keluarga mereka sendiri, orang tua mereka sendiri, kalau bisa mendamaikan itu bisa. Seperti teman saya itu ada konflik, dan orang tuanya itu kebetulan hakim dan pernah mediator juga, itu bisa. Jadi dari orang tua sendiri itu bisa memediasi. Atau kalau dia tokoh agama atau misalnya RT, RW itu semua bisa mediasi. Nah, beberapa itu kan dia ASN, itu harus mediasi, misalnya guru, mediasi dulu kepala sekolah, mediasi dulu dinas. Nanti setelah selesai semuanya baru dimediasi di pengadilan. Jadi banyak mediasi yang berlapis untuk mendamaikan mereka. Dan kadang di mediasi ini belum bisa berdamai, di mediasi ini belum bisa berdamai. Seperti itu. Jadi di mana-mana bisa mediasi.
1: Oke, baik. Saya buka line telepon terlebih dahulu. Ada pendengar yang ingin gabung dan juga ingin berdiskusi bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Oh, putus. Baik. Line telepon ya, 534-5474. Atau WA 081-331-4x992. Jadi ada upaya-upaya mediasi begitu ya untuk mempertahankan kondisi keluarga di tengah begitu banyaknya konflik yang dihadapi, termasuk untuk mewujudkan keluarga sakinah. Kalau dalam Islam sendiri begitu ya, Ustazah, tentu ada hal-hal yang disampaikan sebagai contoh dan panutan dari Rasulullah. Nah, ini apa sih yang menjadi landasan agar kita tetap bisa mewujudkan keluarga sakinah dan juga mempertahankan keluarga kita? Seperti apa, Ustazah?
0: Nah, yang pertama itu adalah tujuan dari pernikahan. Banyak yang tujuannya itu salah. Jadi hanya sama-sama suka, ketika udah gak suka, sudah selesai. Nah, kalau tujuannya itu ibadah, mau ada badai seperti apa, mau ada permasalahan seperti apa, itu bisa ditangani. Karena dia tujuannya ibadah. Nah, ibadah itu kan gak selalu mudah, gak selalu ini ada tantangannya, ada ya, permasalahannya gitu. Nah, ketika tujuannya itu ibadah, ya, insya Allah bisa sampai seterusnya. Seperti itu.
1: Baik, saya ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
1: Ya, Bu Tri, silahkan.
2: Iya, saya mau menyapa dulu untuk Ibu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu saja Radifa ya.
1: Ya.
2: Iya,
0: okay. Ya, waalaikumsalam, Bu.
2: Iya. Alhamdulillah Ibu saja bisa bergabung sama Ibu saja di pagi hari ini. Ada yang saya mau bertanya sama Ibu Ustazah ya, masalah apa keluarga sakinah begitu. Rumah tangga harmonis yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah. Pembagian peran yang adil, fondasi agama yang kuat, saling menghargai, komunikasi terbuka bagaimana dalam Islam dan Al-Qur'an Ibu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, terima kasih Bu Utri. Nah ini bagaimana kalau dari pandangan Islam begitu ya, untuk tadi membangun komunikasi yang baik, saling menghargai, saling menghormati begitu ya, hingga terwujud sebuah keluarga yang sakinah. Ada pembagian tugas dan juga peran tentunya di dalam sebuah keluarga. Nah ini yang ditanyakan Bu Utri, bagaimana dalam pandangan Islam?
0: Nah baik, begini, jadi suami istri itu adalah hubungan muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antar manusia. Jadi hubungan antar manusia itu sesuai dengan transaksi atau sesuai dengan akad dan kesepakatan kita. Seperti pembagian tugas. Nah, di sini ada teori namanya kesalingan. Teori kesalingan itu saling membantu. Jadi misalnya kita sudah sepakat kalau istri yang memasak, habis itu suami yang mencuci baju. Nah, berarti pembagian tugasnya seperti itu. Jadi, komunikasinya itu yang paling penting. Jadi, di awal kita sudah tahu, oh tugas saya ini, peran saya ini. Misalnya suami bekerja di luar, istri di rumah. Nah, atau misalnya sama-sama boleh bekerja, tapi sama-sama saling membantu. Yang satu masak, yang satu bersih-bersih. Nah, semua itu adalah kesepakatan atau sesuai dengan pembagian kita. Jadi kesalingan. Kalau misalnya satunya bekerja, satu tidak bekerja, berarti satu mencari nafkah, satunya mengurus semua yang ada di rumah, bersih-bersih, habis itu mengurus anak, pendidikan anak, mengasuh anak, seperti itu. Tapi kalau sama-sama bekerja, nah berarti nanti kita bagi tugas, satunya masak, satunya bersih-bersih, satunya nyuci, satunya jemur. Jadi itu adalah termasuk teori kesalingan. Nah, jadi saling membantu, saling bekerja sama seperti itu. Dan itu sesuai dengan kesepakatan. Nah, biasanya kalau di mediasi itu, di awal sudah sepakat. Sepakat ya, nanti nafkahnya 500 ribu. Nah, ketika praktek, lah, awalnya dikasih 500, 500, 500, ternyata 300, seperti itu. Awalnya sudah sepakat, satunya bersih-bersih, satunya masak. Nah, ternyata hanya masak, satunya tidak bersih-bersih. Nah, itu tadi. Jadi kalau sama-sama sudah bekerja sama, sama-sama komunikasinya baik, sudah sepakat, itu insya Allah akan tercapai keluarga yang sakinah dan keluarga yang tahan dari berbagai permasalahan. Seperti itu. Okay. Jadi kita ini adalah hubungan antara manusia. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita. Di sini nggak ada, ini harus begini, tidak. Kita sama-sama saling membantu. Seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Kita geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Giman.
3: Iya, Mbak.
1: Iya, monggo.
3: Sari.
1: Ya.
3: Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam, Bapak.
3: Tema pagi ini menarik banget ya. Saya jadi tertarik untuk berkonsultasi sharing. Alhamdulillah. Pernikahan itu kan sakral. Pasti niat kita nikah itu niatnya ibadah. Pasti dalam rumah tangga itu akan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi di tengah perjalanan, kandas di tengah perjalanan. Rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. Karena sang suami sakit tidak bisa mencari nafkah. Peran suami diganti oleh sang istri. Yang istri yang mencari nafkah. Jadi di situ keharmonisan muncul. Tidak keharmonisan itu akan muncul. Istri mentang-mentang menyuruh sang suami sampai duting-duting gitu. Serasa suami tidak ada harga dirinya. Sang suami tetap bertahan karena ada sang buah hati pernikahan untuk kita berdua, Dateka. Tapi lama-kelamaan sang suami ini tidak kuat. Akhirnya memutuskan untuk bercerai karena dia berselingkuh di depan matanya sang suami. Masya Allah, fenomena ini terjadi. di mana-mana karena ekonomi sekarang lagi sulit, dolar lagi naik, pati sang suami pusing tujuh kepala karena memikirkan nafkah. Dalam menjaga ekonomi yang sedang sulit ini, bagaimana agar keluarga kita ini tetap harmonis, sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayatnya. Mohon pencerahan Ustazah,
1: ya.
3: Mudah-mudahan pencerahan ini bagi pelajaran bagi saya, hikmah bagi saya, ladang ilmu dan ladang pahala bagi saya pribadi. Matur nuwun Mbak Sari,
1: ya.
3: Dan Ustazah, saya tunggu jawabannya agar di pagi ini hati ini jadi ayam dan dingin hati dan pikiran kita. Alhamdulillah, matur nuwun.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Giman. Agaknya ini juga mewakili begitu ya. Mungkin ada cerita-cerita serupa yang kemudian terjadi di sekitar kita. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Tadi Ustaz Radiva juga bilang loh bahwa ekonomi gitu ya menjadi faktor paling banyak ya terjadi dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah dan mempertahankan keluarga. Apa yang dihadapi Pak Giman? Lantas harus seperti apa begitu Ustaz? Gimana?
0: Baik. Betul sekali, ini sangat mewakili. Jadi sekarang itu lagi seperti apa ya? Kayak ada tren perceraian di usia 40-50 tahunan, Kak. Jadi ketika suami itu sudah, mereka bilangnya seperti ini, saya tuh masa jayanya sudah habis Mbak E gitu. Jadi nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu saya tuh ya bisa nafkahin, kalau sekarang tuh enggak gitu. Nah seperti cerita beliau tadi. Ya. Nah jadi merasa masa jaya saya tuh sudah selesai gitu. Nah yang utama dan paling utama adalah tadi, pernikahan adalah ibadah. Nah ibadah itu seumur hidup. Nah jadi kalau satunya lagi naik, satunya lagi turun, berarti harus saling membantu. Kalau satunya lagi naik, satunya turun, harus saling membantu, seperti itu. Nah banyak peran seperti yang di beliau jelaskan tadi, sekarang itu yang bekerja itu perempuan, seperti itu. Nah kalau komunikasinya baik dan tadi teori kesalingannya itu di terapkan, nah seperti ini, sekarang masa jaya saya sudah habis, kamu gak apa-apa bekerja, nanti saya di rumah. Nah sekarang tuh banyak bapak rumah tangga,
1: yeah.
0: Nah jadi perannya digantikan, karena anaknya sudah besar, nah jadi ayahnya itu yang di rumah. Nah ayah di rumah, tapi semisal dia masih bisa bekerja, apapun itu, kalau berusaha pasti ada rezeki, pasti akan mendapatkan pekerjaan. Nah jadi tukar posisi, ibunya yang kerja, terus ayahnya yang di rumah, itu boleh. Yang penting sama-sama sepakat, sama-sama saling menghargai, sama-sama saling menghormati, dan tahu posisi. Yang namanya istri itu harus taat kepada suami, yang namanya istri itu harus sesuai dengan arahan suami, seperti itu. Jadi kalau sama-sama legowo, sama-sama sepakat, itu bisa. Dan memang banyak sekali yang seperti itu. Masa jaya saya sudah habis Mbak, terus seperti apa, kayak gitu. Tapi ya tadi, kalau masih mau berusaha, masih mau ini, dan sama-sama mau menghargai, gih. Kemarin juga ada, jadi itu tuh alasannya adalah hutang. Nah, terus suaminya bilang, ya udah gini, nanti kalau aku bisa melunasi hutang yang di sekitar, kita masih ini ya, kamu pulang ke rumah ya, jadi istrinya tuh sudah gak di rumah gitu. Oh iya sepakat. Jadi sebenarnya mereka itu sudah di titik mau bertahan. Mereka ada permasalahan hutang. Nah terus suaminya sudah mencarikan solusi. Aku akan nyari solusi jual tanah biar hutang ini tertutup semuanya, seperti itu. Akhirnya istrinya sepakat. Istrinya sudah sepakat, akhirnya ternyata istrinya tidak sabar. Nah, itu tadi. Nah, ketika sudah tidak sabar inilah akhirnya terjadi perceraian. Padahal kalau mereka bisa bertahan, mereka bisa sabar sedikit. Nah, itu sebenarnya sudah selesai masalah mereka. Tapi karena salah satunya tetap kekeh, saya nggak mau Mbak, tetap mau bercerai gitu. Padahal suaminya sudah mencarikan solusi biar rumah tangga mereka tetap bersama. Terus sudah saya tawarkan, ayo ibu rujuk. Nah ini suaminya sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dan inti dari kenapa mereka mau bercerai gitu. Nah tapi yang namanya hati seorang perempuan, nah kita tidak bisa memaksa. Makanya saya bilang mediasi itu nggak hanya di pengadilan. Mungkin tokoh agama atau orang yang dia hormati itu bisa menasihati. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, oh ternyata istri saya itu bisa dinasihati oleh ustadz ini. Nah, monggo diajak ke sana, konsultasi ke sana, ayo kita ke sana yuk cari solusi seperti itu. Karena kan setiap orang ada ya orang yang dihormati, orang yang oh kalau aku dinasihati, nah sama ini tuh masuk gitu. Nah, jadi enggak semua orang bisa. Kadang dinasihatin temennya, dia oh iya ya harusnya seperti ini gitu. Nah, kadang dinasihatin sama suaminya nggak masuk, tapi dinasihatin temennya masuk seperti itu. Jadi kita harus memahami juga, oh ternyata dia kalau dinasihatin sama ini dia bisa seperti itu.
1: Tadi dikatakan Pak Giman juga bahwa ya sudah nggak apa-apa bertahan demi anak begitu ya. Ini juga banyak fenomena-fenomena yang seperti itu. Kemudian juga merasakan bahwa kok sekarang istri saya jauh lebih, mohon maaf nih, kejam begitu ya, berani tunjuk-tunjuk, tidak menghargai. Lantas harus seperti apa begitu, Saza?
0: Nah, itulah tugas seorang suami adalah menasihati istrinya. Nah, kadang ya begitu banyak, bahkan di ruang mediasi juga banyak sampai nunjuk-nunjuk seperti itu. Harusnya kan memang kita istri, kita harus taat sama suami, kita di bawah suami. Nah, banyak karena mereka, aku udah bisa hidup sendiri, aku udah bisa nafkahi aku sendiri. Nah, seperti itu. Mereka harus menurunkan ego. Dan menurunkan ego seseorang itu enggak mudah. Enggak mudah, betul. Dia harus dengan, ya, harus dari dirinya sendiri, kalau enggak dari orang yang memang bisa nasihatin dia. Makanya saya bilang, semuanya itu bisa jadi mediator, atau orang yang membantu, atau paling enggak konselor. Nah, jadi ketika dia klik sama ini, ketika dinasihati masuk. Ini kliknya sama ini, dinasihati masuk. Nah, enggak semuanya. Walaupun itu ustadz, kadang juga enggak masuk juga. Harus sama orang yang benar-benar dia yakin dan percaya. Jadi kalau ada para pihak datang, kita harus membuat mereka itu yakin sama kita. Mereka mau cerita sama kita. Mereka mau mengungkapkan apa sih permasalahannya, apa sih alasannya gitu. Ketika sudah tahu alasannya, kita cari solusinya. Tapi seperti tadi, seperti contohnya permasalahan hutang tadi. Sudah tahu inti permasalahannya adalah hutang. Terus sudah ada solusinya. Tapi seperti tadi,
1: Baik, Ustazah, ini agak ada gangguan untuk sinyal ini. Ustazah bisa dengar suara saya ya? Oke, baik. Ustazah?
0: Iya.
1: Oh iya, ini sempat terputus tadi karena pengaruh sinyal ini. Ustazah bisa dilanjut.
0: Oh iya, baik. Nah, jadi intinya tentang ego tadi ya, itu kalau bisa kita carikan orang yang bisa menasihati, orang yang bisa memahami situasinya dia. Jadi biasanya orang itu mau cerita kalau sudah percaya, sudah, oh nanti kalau aku kesini tuh aku bakal dapat solusi gitu. Dan itu enggak, ya tadi harus ada kepercayaan dulu, seperti itu kan.
1: Oke, baik. Ada pertanyaan juga dari pendengar kita. Bu Hartini mengirimkan pesan singkatnya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah keluarga sakinah suami istri soleh-soleha selalu berupaya untuk taat kepada Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup dan hidup dengan kona'ah? Dan apakah ketahanan keluarga itu mampu menghadapi masalah dan tantangan untuk membentuk keharmonisan seluruh anggota untuk mencapai keharmonisan lahir dan batin? Terima kasih. Bagaimana Ustazah?
0: Baik, itu sepertinya sudah disimpulkan sendiri sama beliau.
1: Iya, betul.
0: Sudah sangat seperti sudah closing statement. Bagus sekali tadi dari beliau.
1: Iya. Jadi memang itu ya, kalau kita menyandarkan diri kepada Allah, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, ya mudah-mudahan ya cita-cita kita untuk mewujudkan keluarga sakinah dan melakukan upaya pertahanan itu baik begitu kan ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi sebuah tantangannya. Oke, baik. Tadi juga Ustazah Radiva mengatakan gitu ya, bahwa ada teori kesalingan, ada kesepakatan gitu ya. Anak-anak muda sekarang itu kan kalau mau menikah, mereka itu bikin perjanjian pranikah. Itu boleh nggak sih sebenarnya dalam Islam?
0: Itu boleh. Ya tadi, kita ini adalah hubungan antar manusia atau muamalah. Muamalah itu adalah akad. Akad itu sesuai dengan kesepakatan. Misalnya sebelum nikah mau mahar berapa, itu ya kesepakatan gitu. Habis itu mau nikah banyak. Bahkan beberapa, kan kadang saya ikut ya, senior-senior itu memberikan tausiah juga, itu enggak apa-apa. Nah, jadi malah ketika ada perjanjian di awal, itu nanti jelas. Misalnya gini, nanti suami bekerja, istri di rumah. Nah, itu kan jelas. Nah, ketika ada yang melanggar, kita kemarin sudah perjanjian loh di atas kertas seperti ini. Dan beberapa orang yang bercerai, tapi mereka sepakat itu seperti itu. Jadi di luar mereka sudah, Bu, kami sudah sepakat di luar, kami sepakat bercerai, kami sepakat nanti nafkah idahnya sekian, ini sekian, sekian, sudah mereka berdua tanda tangani dan sudah ada materainya. Nah, ketika sudah ada itu, akhirnya saya tinggal menambahkan di surat laporan, seperti itu. Dan tadi perjanjian pernikahan tadi boleh, yang penting ya sesuai dengan tadi, sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama, tidak melanggar itu enggak apa-apa. Jadi misalnya sepakat, misalnya harta bawaan saya itu menjadi hak saya, harta bawaan suami jadi hak suami, tapi harta yang kita perkumpulkan berdua ketika menjadi suami istri itu menjadi harta bersama. Dan harta bersama ini naudzubillah ketika nanti berpisah akan kita bagi rata, misalnya seperti itu. Jadi ketika mereka menghadapi apapun itu sudah jelas, sudah ada di awal, seperti itu, gak apa-apa. Jadi perjanjian pernikahan itu boleh, yang penting tidak keluar dari apa yang ada di Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan perjanjiannya ya tadi untuk kebaikan kedepannya. Jadi kalau ada apa-apa sudah jelas di situ.
1: Oke.
0: Sesuai baik. Dengan perjanjian.
1: Ya, saya geser ini ke pendengar lagi yang juga sudah mengirimkan pesan singkat. Ada Bapak Rahmat. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Kerap kali pasangan itu punya pendapat soal pengasuhan anak. Nah, bagaimana cara menyikapinya agar tidak menjadi pertengkaran begitu? Kemudian pertanyaan kedua saya, di era sekarang anggota keluarga baik ayah, bunda, dan anak-anak sering sibuk dengan gadget masing-masing. Bagaimana cara membangun komunikasi yang hangat di rumah? Terima kasih. Nah, bagaimana ini Ustazah?
0: Nah, pertama dari gadget dulu ya. Ini saya sendiri pun pasti tidak terlepas dari itu ya. Nah, jadi kalau bisa kita di rumah itu ada waktu-waktunya. Jadi anak itu dikasih waktu. Kamu hari Senin sampai hari Sabtu.

0: gini-gini, tadi aku di sekolah gini-gini-gini, tadi aku ada PR ini, komunikasi itu perlu. Jadi boleh, boleh kita pakai gadget itu boleh, yang penting untuk hal kebaikan. Nah, tapi komunikasi tetap harus dijalankan. Nah, jadi waktu-waktu seperti makan, waktu-waktu seperti sholat berjamaah. Nah, itu kita tinggalkan dulu HP-nya, kita saling ngobrol. Habis sholat, zikir, doa, terus tadi ada masalah enggak di rumah? Tadi di sekolah ada ini enggak? Ada cerita enggak? Nah, di situ memanfaatkan waktu-waktu itu untuk saling berkomunikasi. Terus tadi satunya apa, Kak? Tadi ada dua ya,
1: Ya,
0: gadget sama satunya lagi.
1: sebentar. Kalau untuk pengasuhan anak itu kan seringkali ada perbedaan. Gimana menyikapinya agar nggak muncul pertengkaran, katanya gitu.
0: Nah, pasti setiap orang punya prinsip sendiri-sendiri, punya cara sendiri-sendiri, dan pasti mereka dari orang tuanya masing-masing. Dulu aku sama ibuku tuh gini-gini-gini, dulu aku sama ayahku tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu tadi. Kita harus sepakat antara suami dan istri. Kita mau pakai pengasuhan yang seperti apa? Kalau anaknya seperti ini, perlakuan kita harus seperti apa? Kalau dia begini, cara menasihatinya seperti apa? Nah, disitulah antara suami istri itu harus saling komunikasi, ini mau bagaimana gitu. Jadi harus tadi nggak boleh saling ego, ya nggak bisa harus gini gini gini, ya nggak bisa harus gini gini, harus saling memahami. Kalau nggak kita pakai namanya mix method. Nah, jadi metodenya dari si ayah juga dipakai, metodenya dari ibunya juga dipakai. Dulu aku kalau seperti ini tuh aku diajari seperti ini. Oke, kita pakai ya karena ini sepertinya bagus seperti itu. Oh, tapi dulu aku sama orang tua aku juga seperti ini. Oh, nggak apa-apa. Nah, jadi kita pakainya mix method. Dari cara pengasuhan ayahnya juga diambil, dari cara pengasuhan ibunya juga diambil. Tapi kita ambil yang baik-baik saja. Nah, jadi beberapa kita putus rantai pengasuhan yang nggak baik. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, jadi kita ambil dua tadi, cara tadi. Nah, tapi kita ambil yang baik. Itu boleh. Nah, jadi dari istrinya juga diambil, dari suami juga diambil yang baik-baik. Nah, diterapkan ke anaknya seperti itu.
1: Oke, baik. Saya geser lagi nih ke penanya, ada Ibu Ida begitu. Assalamualaikum Ustazah. Ketika terjadi pertengkaran dalam keluarga, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? Kemudian bagaimana cara memaafkan kesalahan anggota keluarga yang berulang kali terjadi, katanya begitu. Mohon pencerahan, terima kasih. Bagaimana ini Ustazah?
0: Nah, pertengkaran. Jadi pertama yang harus kita pahami itu adalah diri kita sendiri, Kak. Nah, jadi kalau kita emosi, kita harus apa sih untuk meredakan emosi kita gitu? Kita harus memahami pasangan kita juga. Oh, ketika emosi itu dia perlu waktu untuk apa namanya? Bernafas dengan lancar selama 5 menit. Berarti kita harus kasih dia waktu untuk itu. Oh, ketika bertengkar itu dia perlu waktu untuk minum dulu. Berarti kita harus kasih waktu untuk itu. Oh, ketika bertengkar itu dia perlu waktu sendiri selama 1 jam. Kita harus kasih itu. Nah, jadi di awal itu memahami emosi itu penting. Jadi ketika emosi itu gimana sih cara menyelesaikannya? Ada orang yang buru-buru pengen menyelesaikan masalah. Oh, ternyata si A itu kalau ada masalah dia pengen cepat diselesaikan. Oh, ketika si A ada masalah dia perlu waktu untuk berpikir. Nah, ketika sudah saling memahami, pahami dulu diri sendiri. Oh, aku kalau marah itu aku harus ngatur nafasku dulu. Oh, kalau aku marah itu aku harus minum dulu. Oh, kalau aku marah itu aku harus wudu dulu. Nah, kasih waktu buat mendinginkan diri sendiri dulu. Nah, kalau sudah kita harus paham pasangan atau keluarga kita. Nah, oh, kalau dia marah itu dia perlu waktu keluar dulu sebentar. Oh, kalau dia marah itu dia perlu waktu untuk ini. Nah, kita kasih itu. Ketika dua-duanya sudah sama-sama dingin, baru mencari solusi. Karena kalau sama-sama panas, nggak ketemu solusi. Beberapa klien itu sampai, aduh, saya pusing, pusing, pusing, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Nah, karena apa? Emosi dia itu masih belum keluar. Jadi biarkan dia keluarkan emosi dulu, menenangkan diri dulu. Ketika sudah tenang, baru mencari solusi. Seperti
1: Oke.
0: itu. Tadi satunya apa, Kak?
1: Sebentar, saya cek lagi ya. Kalau yang tadi Ibu Ida itu juga menanyakan bagaimana cara memaafkan kesalahan anggota keluarga yang berulang kali terjadi, katanya.
0: Nah, memaafkan kesalahan. Jadi gini, ada beberapa permasalahan atau apa ya? Beberapa kelainan. Jadi seperti kemarin tuh ada di SD, Jadi tes psikologi ya Kak. Jadi tes psikologi ternyata dia itu ada kelainan mencuri, tapi seperti nggak sadar. Nah, jadi kita harus memahami diri kita sendiri.

0: memahami keluarga kita. Nah, ketika sudah tahu ternyata dia punya kelainan itu, nah itu kita harus cari solusi. Gimana ya biar dia itu bisa keluar dari permasalahan atau kelainan itu. Nah, jadi sampai saya kasihan sama Ibu E. Setiap ada kehilangan gitu, udah tahu teman-temannya yang ngambil itu ini. Nah, akhirnya ibunya ngembalikan dan ibunya tahu. Dan kadang beberapa orang tua itu, saya nggak terima kalau anak saya seperti ini gitu. Tapi kalau di sekolah saya itu biasanya setelah tes psikologi, langsung orang tuanya itu ketemu sama psikolognya. Jadi psikolognya ngasih tahu, ngapunten Bapak, Ibu, ini ternyata anaknya ada kelainan di sini. Nah, monggo ini solusinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita kalau misalnya ke ustadz atau ke konselor itu nggak cukup, berarti kita harus ke psikiater, ke psikolog seperti itu. Biar mereka memberikan terapi-terapi apa sih yang perlu di ini gitu. Dan ya tadi namanya memaafkan itu nggak mudah ya, tapi kita harus berusaha. Dan kan tadi dia permasalahannya berulang-ulang. Nah, berarti kita harus cari solusi. Apakah solusi ini dengan dinasihati cukup? Oh, nggak cukup ternyata. Terus ketika solusinya lagi di, ayo kita ajak ke konselor gitu. Coba kita nasihati ustadz atau konselor gitu. Oh, ternyata nggak cukup. Berarti kita harus naik lagi ke atas lagi. Oh, kita ke psikolog biar di terus pak.
1: Ya, baik. Kembali kita mengalami gangguan jaringan ya, Ustazah. Baik, Ustazah.
0: Iya.
1: Oh iya, baik. Ini terganggu masalah sinyal lagi. Ya. Boleh dilanjut, silakan Ustazah.
0: Iya, jadi kita harus tahu level tadi, kesalahan tadi atau kelainan tadi itu seperti apa. Kalau kita sudah tahu levelnya, oh ini level hanya perlu kita nasihati, berarti dinasihati. Oh ini level harus pakai obat, berarti harus ke psikiater. Kan kita nggak boleh ya asal minum obat itu nggak boleh, harus ada resep dan petunjuknya biar nggak salah. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Tapi ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari untuk memperkuat ketahanan keluarga begitu, Ustazah? Dan mungkin ada amalan atau aktivitas keluarga yang bisa meningkatkan keharmonisan di rumah? Kayak tadi mungkin ya, berkumpul bersama keluarga, sekedar makan, jalan-jalan, atau hal-hal lain begitu ya. Tapi kebiasaan sederhana yang mungkin dilupakan banyak orang, apa itu, Ustazah?
0: Salah satunya kalau menurut saya bonding. Bonding itu kedekatan antara orang tua dan anak, kedekatan antara suami dan istri. Jadi kalau suami istri itu saling tugasnya tuh saling, jadi saat dinafkahi, dilayani, itu bonding. Jadi sama-sama. Jadi kalau sama-sama pasti mereka sakinah, pasti mereka tahan gitu. Antara orang tua dan anak, bonding. Nah, Dek, tadi kamu di sekolah belajar apa gitu? Oh, ibuku perhatian nih, aku ditanyain gitu. Jadi harus ada kedekatan antara suami istri, kedekatan antara orang tua dan anak, kedekatan antara kakak dan adik. Nah, ketika mereka sudah ada bonding itu tadi atau kedekatan tadi dengan hal-hal makan bersama, jalan-jalan bersama, makanya me time, family time, key time. Nah, seperti itu sebenarnya tuh juga bagus juga. Oh, ayo kita family time, jalan kemana gitu. Oh, sekedar belanja nggak apa-apa. Wah, ayo kita family time, makan bareng, makan di luar. Nah, itu penting menurut saya. Jadi biar bonding atau kedekatannya itu bisa terus terjalin. Jadi kalau ada masalah dia mau cerita, kalau ada keluhan dia mau cerita. Jadi kalau cerita kan kita sebagai orang tua, oh tahu nih apa yang harus kita lakukan.
1: Ya, baik. Karena baik. Ustazah, karena waktu kita juga terbatas ya Ustazah ya. Ini kita sudah di penghujung waktu dalam perjumpaan kita di edisi kali ini begitu Ustazah. Mungkin sebagai closing statement begitu ya, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar dan masyarakat kita sebagai upaya tadi mewujudkan keluarga sakinah dan ketahanan keluarga. Silahkan Ustazah.
0: Baik. Sebenarnya saya juga bingung mau closing statement apa, tapi ya tadi kita tujuan pernikahan itu adalah untuk ibadah. Nah, jadi kita tahu ya namanya ibadah itu pasti ada permasalahannya, pasti ada badainya. Nah, kita harus melaluinya biar kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang dari segala aspek, dan kita bisa menjadi keluarga yang tahan, tahan dari berbagai permasalahan gitu.
1: Ya, baik. Semoga ilmunya bermanfaat tentunya bagi kita yang sudah berumah tangga maupun yang akan berumah tangga. Tentu dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan, tapi mudah-mudahan ya, kalau tadi niat kita baik begitu ya dan juga meminta pertolongan Allah, mudah-mudahan kita dimampukan untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk sesi diskusi yang luar biasa. Insyaallah kita akan bertemu dengan kesempatan ya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuntas sudah pendengar program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini bersama dengan Ustazah Radifa Isnaina Villa, Ketua Departemen Dakwah PDNA Kabupaten Kediri. Program Mutiara Pagi kita hadirkan setiap harinya pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan tema-tema kehidupan yang tentunya akan menambah ilmu agama kita sekaligus juga membantu kita untuk menghadapi tantangan hidup, terutama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sari Berita, Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan untuk penerapan program perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital. Komisi EDPRD Jawa Timur mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam ruang demokrasi. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan untuk penerapan program perlindungan sosial digital terintegrasi atau Perlinsos Digital yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Berikut laporan Ermina Jin.
2: Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Program tersebut mulai disosialisasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kota Surabaya. Pelaksana harian Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Mensuseno mengatakan, digitalisasi mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
3: Ini kita sebut sebagai piloting. Artinya apa? Mekanisme penyaluran dan pembagian bansos, PKH dan sembako yang sudah berjalan saat ini tetap berjalan. Data siapa-siapa yang layak menerima bantuan dan penduduk juga mempunyai kemudahan untuk bisa mengajukan kalau mereka membutuhkan. Ini karena kita melihat dulu ini kan aplikasinya yang metode SPLP tadi ini mungkin baru pertama kali. Sehingga kita memastikan dulu segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik.
2: Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antik Sugiharti mengatakan, pemerintah Kota Surabaya menyiapkan 12.500 agen Perlinsos untuk membantu warga yang belum memiliki perangkat atau belum mengaktifkan IKD.
4: Dan agen ini menjadi membantu masyarakat yang mereka tidak bisa mengakses sendiri, mereka dibantu oleh agen. Bahwa agen kita itu dari RT itu sebanyak 7.374, kemudian ASN pendamping Kampung Pancasila sebanyak 3.767, kemudian dari Ketua RW 1.187, Lurah, Camat, kemudian pendamping sosial PKH sebanyak 146, dan TKSK kita sebanyak 14. Jadi totalnya sebanyak 12.699.
2: Menurutnya, sistem Perlinsos Digital akan memanfaatkan data kependudukan yang terhubung dengan berbagai lembaga dan kementerian untuk menilai kelayakan penerima bantuan sosial. Hermina melaporkan.
0: Komisi EDPRD Jawa Timur mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam ruang demokrasi, tidak hanya sekedar pada saat pemilu, tetapi juga diskusi dan kritisi. Ani Asana melaporkan.
5: Ruang-ruang diskusi dan kajian strategis di lingkungan kampus dinilai penting untuk menjaga tradisi berpikir kritis dan memperkuat peran mahasiswa dalam pembangunan bangsa. Pandangan tersebut disampaikan anggota Komisi EDPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso saat menghadiri kajian strategis bertema demokrasi yang digelar BEM FISIP Universitas Hang Tuah. Cahyo mengapresiasi upaya mahasiswa menghadirkan ruang intelektual yang mendorong lahirnya gagasan dan pemikiran kritis.
6: Ruang-ruang intelektual seperti ini sangat penting. Yang pertama saya sampaikan bahwa ruang-ruang seperti ini adalah ruang intelektual seperti ini sangat penting untuk selalu diselenggarakan oleh teman kawan-kawan mahasiswa yang diberikan suatu keistimewaan untuk selantiasa berdialektika, mendepankan nilai-nilai idealisme dan kritis dalam menyumbangkan perannya sebagai aktor intelektual muda pembangunan bangsa. Jadi kegiatan ini sangatlah penting dan tentu kami sangat terhormat untuk menghadiri kegiatan tersebut dan memberikan apresiasi kepada teman-teman BEM FISIP maupun Universitas Hang Tuah yang menjadikan kampus tidak hanya menjadi ruang intelektual tetapi juga menjadi ruang gagasan.
5: Selain menyoroti pentingnya ruang intelektual di kampus, Cahyo juga mengajak mahasiswa untuk memahami demokrasi secara lebih mendalam dengan merefleksikan esensi dan filosofi yang mendasarinya. Melalui forum-forum diskusi seperti ini, mahasiswa diharapkan terus menjadi bagian penting dalam penguatan demokrasi dan kehidupan berbangsa. Ani Hasana melaporkan.
0: Seminar internasional yang diselenggarakan Universitas Hang Tuah Surabaya menjadi wadah bagi pakar gigi mancanegara untuk membagikan edukasi dan inovasi mutakhir kepada para dokter gigi di Indonesia. Farida Usnia melaporkan.
7: Pakar gigi mancanegara memberikan edukasi kepada dokter gigi di Indonesia melalui seminar internasional dokter gigi dari Universitas Hang Tua UHT Surabaya. Usai memberikan materi, pakar pergigian prostodontik University Malaya, Malaysia, Dr. Yeo Eun Tek mengatakan, tren penggunaan gigi palsu berbahan metal kini beralih ke penggunaan gigi palsu berbahan keramik. Karena tampilan gigi palsu berbahan keramik menurut Dr. Yeo Eun Tek lebih estetik.
8: My topic, ceramic versus metal only, from analog to digital. So how we have changed the practice of our in dentistry over the years, how we have moved from using metal material to now predominantly in ceramic material, and how we actually move away from conventional lab workflow to now using digital technology to simplify it and optimize it.
7: Sementara itu, Rektor UHT Surabaya Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Avando Bastari mengatakan, seminar internasional yang menghadirkan pakar gigi mancanegara ini merupakan kontribusi Fakultas Kedokteran Gigi UHT kepada masyarakat.
9: Hari ini Universitas Hang Tua melalui Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tua menyelenggarakan Dentist Fair yang ke-6. Ini kegiatan setiap 3 tahunan sekali kita laksanakan. Ini adalah ikonnya dari Fakultas Dokter Gigi Universitas Hang Tuah di dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah kedokteran gigi. Dokter gigi di Universitas Hang Tuah harus bisa menjadi salah satu fakultas di bawah naungan universitas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk juga peralatan-peralatan yang berkaitan dengan masalah gigi dan mulut.
7: Seminar internasional dokter gigi ini berlangsung di Shangri-La Hotel Surabaya. Banyak distributor alat kesehatan gigi maupun produsen pasta gigi sekaligus produsen alat kesehatan di seminar ini yang menjual produknya kepada para dokter gigi, termasuk kepada dokter gigi muda. Farida Husnia melaporkan.
0: Pasca kebakaran Puskesmas Tiron di Kecamatan Banyakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengalihkan layanan kesehatan masyarakat ke fasilitas terdekat. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini langsung bergerak cepat demi memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan pasca kejadian kebakaran yang menimpa Puskesmas Tiron di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan bahwa saat ini Pemda setempat mulai menerapkan skema pelayanan darurat dengan mengalihkan layanan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi memang kondisi kerusakan bangunan akibat kebakaran itu tergolong cukup parah, sehingga pelayanan di gedung Puskesmas Tiron tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang dekat.
11: Karena gedung yang terjadar nggak mungkin kita pakai karena kerusakannya yang cukup parah. Kita pelayanan untuk pasien hari ini dialihkan ke Pustu di Banyakan. Itu total 80% kepada ruangan terdampak kebakaran. Pasti kebakaran kemarin kita sangat terdampak.
10: Dr. Khotib menambahkan, guna mengatasi terganggunya layanan kesehatan bagi masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri langsung mengalihkan tenaga kesehatan itu ke Puskesmas Pembantu atau Pustu. Bahkan juga menata ulang sistem layanan di wilayah Kecamatan Banyakan, mengingat jarak dari Puskesmas Tiron menuju Pustu Banyakan sekitar 2,6 km atau menempuh waktu 4 menit. Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalep Untung mengemukakan dari catatan Satpol PP setempat hingga saat ini memang peristiwa kebakaran di wilayahnya banyak dipicu oleh sejumlah faktor, baik faktor alam maupun kelalaian manusia.
12: Kalau berbicara kebakaran di musim kemarau memang tidak hanya di satu sektor wilayah darahnya, hanya lahan tebu saja tidak, tapi juga kebakaran hutan di wilayah darah di Sibarat Kabupaten Kediri atau Sisi Timur Kabupaten Kediri, kemudian juga kebakaran-kebakaran yang mungkin disebabkan oleh kelalaian kita.
10: Selain itu, dari kebakaran tersebut di wilayah Kabupaten Kediri ini juga tampak di beragam bangunan hingga lahan pertanian, seperti perkebunan tebu milik warga maupun di bawah naungan pabrik gula. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya mendengar program pengelolaan sampah plastik sungai yang diluncurkan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin diharapkan tidak hanya berfokus pada pembersihan sungai, tetapi juga edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. Agus Indriani melaporkan.
13: Program pengelolaan sampah plastik yang resmi diluncurkan bertepatan dengan rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin diharapkan memperkuat kolaborasi multipihak dalam mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah. Selain pembersihan sungai, edukasi menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan juga memilah sampah dari sumbernya. Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Sri Muwarni Nurfadila Astuti mengatakan, selain kegiatan pembersihan sungai, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari program agar kesadaran dalam mengelola sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan sehari-hari.
14: Kami mengapresiasi dan kami terus mendorong upaya-upaya untuk melakukan mengelola sampah dari masyarakat awalnya setiap orang ya, karena sesuai dengan
13: komitmen serupa juga disampaikan tim koordinasi nasional penanganan sampah TKNPSL bersama UNDP Indonesia. Kedua pihak berupaya mendukung pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di sungai agar tidak berakhir mencemari laut. Koordinator Sekretariatan TKNPSL Ahmad Bari Rambe menjelaskan program ini tidak hanya berfokus pada pengangkatan sampah plastik, tetapi juga mencakup pengelolaan sampah organik dan pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar pengurangan sampah dapat berlangsung secara berkelanjutan.
15: Berkomitmen dalam rangka mendukung pemerintah, ya, pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sampah di sungai terutama agar menjadi lebih bersih dan bersinambungan. Jadi program ini bukan hanya mengambil sampah yang plastik saja, tapi juga sampah organik juga. Nanti sampah-sampahnya akan dikelola, ya, di recycle, dan yang bernilai nanti akan dimanfaatkan. Nah, sementara sampah-sampah yang sisa nanti tentu akan dilakukan.
13: Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, program ini diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran lingkungan, serta mendorong aksi nyata pengurangan sampah plastik di tingkat nasional. Pengembangan kemitraan multipihak dan pengelolaan sampah berbasis komunitas juga menjadi bagian kunci untuk menciptakan sungai yang lebih bersih dan berkelanjutan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Sementara itu, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya melalui pengelolaan sampah sejak dari rumah. Yanuar Fahmi melaporkan.
16: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik. Salah satu upaya yang terus didorong adalah penguatan fungsi tempat pengelolaan sampah reduce atau reuse dan recycle atau TPS3R sebagai garda terdepan pengurangan sampah dari sumbernya. Pengelola TPS3R Delta Sariwaru Handoko mengatakan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola fasilitas persampahan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Menurutnya, kesadaran warga untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah menjadi kunci terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.
17: Tantangan ke depan terkait pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya Sidoarjo, adalah bagaimana melakukan edukasi, penyadaran kepada masyarakat pentingnya pengelolaan sampah sebelum sampah itu dibuang ke tempat sampah, di mana masyarakat bisa membantu melakukan pemilahan dari rumah. Dan ini yang sangat penting, selain kemudian pemerintah didukung bagaimana ketegasan terkait dukungan kebijakan atau regulasi.
16: Ia menjelaskan TPS3R di wilayahnya saat ini melayani 6.000 lebih pelanggan yang terdiri dari 6.340 rumah tangga dan 17 tempat usaha. Dari layanan tersebut, timbunan sampah yang masuk setiap hari mencapai 12 hingga 15 ton dengan dominasi sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, sayuran, dan limbah tanaman. Menurut Handoko, pengelolaan sampah yang baik memiliki dampak besar terhadap kualitas lingkungan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya dan Komunitas Green Generation Surabaya menggelar acara Green Sparks 2026. Berikut laporan Faiz Putra.
18: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya dan Komunitas Green Generation Surabaya menggelar acara Green Sparks 2026 yang bertajuk Sustainable Program for Action and Responsibility with Konjen Surabaya di Taman Prestasi Jalan Ketabang Kali, Surabaya pada hari Jumat 5 Juni 2026. Kolaborasi spesial bersama Komunitas Muda Green Generation Surabaya ini bertujuan memperkuat kesadaran generasi muda dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah. Selain sesi edukasi interaktif, acara ini juga mengagendakan serah terima fasilitas kebersihan secara simbolis kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelola Taman Prestasi. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Eskew, dalam sambutannya mengatakan tempat pembuangan sampah botol plastik yang berada di Taman Prestasi dikemas secara menarik dengan dibuat berbentuk hewan kanguru sesuai ciri khas negara Australia sebagai negara kanguru.
19: Fasilitas ini didesain untuk kanguru, satwa yang identik dengan Australia sebagai negara kanguru.
18: Sementara Ketua Green Generation Surabaya, Nanda Oliveira, mengatakan acara tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan, khususnya terkait kesadaran dalam membuang sampah plastik.
20: Makanya kenapa kita mengajak Konjen untuk melakukan hibah tempat sampah plastik ini dengan khas kanguru bentuknya. Jadi sebagai ikon dari Taman Prestasi. Jadi teman-teman yang mungkin datang ke Taman Prestasi ini bakal minum botol plastik yang dimasukin ke situ. Dan kayak itu bisa tempat foto juga karena bagus, lucu gitu.
18: Taman Prestasi dipilih sebagai lokasi acara karena di tempat tersebut masih belum ada fasilitas pembuangan khusus untuk botol plastik dan pihaknya membuat tempat pembuangan dengan visual yang menarik. Melalui acara tersebut, diharapkan mampu memberikan edukasi lingkungan, workshop kreatif, dan praktik upcycling untuk mendukung gaya hidup masyarakat yang berdasarkan dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan di Kota Pahlawan. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita bergeser ke informasi seputar haji. Jamaah haji kloter 11 dari Kabupaten Kediri memanfaatkan waktu selama berada di Kota Mekah dengan memperbanyak ibadah sunnah dan ziarah. Berikut laporan Heri Susanto.
21: Jemaah Haji Kloter 111 dari Kabupaten Kediri memanfaatkan waktu selama berada di Kota Mekah dengan memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Selain melaksanakan sholat wajib berjamaah, jemaah haji juga mengisi hari-hari mereka dengan sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, serta melakukan tawaf sunnah. Ketua Kloter 111 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Siti Marfuah, menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan rangkaian ibadah wajib haji, jemaah memaksimalkan kesempatan beribadah di Masjidil Haram. Jemaah juga memanfaatkan waktu luang untuk mengikuti kegiatan ziarah ke sejumlah tempat bersejarah di sekitar Mekah seperti Goa Sur dan Goa Hiro yang merupakan dua tempat paling bersejarah dalam Islam, yaitu masing-masing memiliki peran penting di awal perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
22: Dan kemarin untuk kloter 111 kami ziarah ke Goa Sur dan Goa Hiro, kemudian nanti malamnya insya Allah Kloter 111 juga akan melaksanakan umrah sunnah. Nanti kami akan mengambil mikot di Tanim, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul untuk umrah sunnah.
21: Kegiatan ziarah tersebut tidak hanya menjadi sarana menambah wawasan sejarah Islam, tetapi juga memperkuat pemahaman jemaah haji, terutama terhadap perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi, mengatakan ibadah di Masjidil Haram merupakan idaman bagi seluruh jemaah haji.
23: Ibadah yang bisa dilaksanakan di Mekah tentu di luar musim haji adalah yang paling favorit adalah kita melaksanakan umroh. Umroh yang nanti yang biasanya para jamaah ini akan mengambil mikot yang biasa dari Tanim, kemudian mikotnya dari Cirona.
21: Siti Marfuah menambahkan, diperkirakan jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri akan berangkat ke Madinah sekitar tanggal 20 Juni 2026. Seluruh jemaah haji saat ini dalam kondisi sehat dan petugas haji juga mengingatkan agar jemaah memperbanyak konsumsi air putih, beristirahat yang cukup, serta tidak beraktivitas di luar jadwal yang telah ditentukan. Heri Susanto melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia PBPI Jatim mendorong pemerataan pembinaan di berbagai daerah dan pembinaan jangka panjang menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Oni Arianto melaporkan.
24: Pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia PBPI Jawa Timur menegaskan fokus pengembangan olahraga padel tidak hanya mengejar prestasi di tingkat Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV. PBPI Jawa Timur juga mendorong pemerataan pembinaan di berbagai daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 PBPI Jawa Timur, Ricky Bastian, Jumat siang. Ricky Bastian mengakui terdapat perbedaan cukup besar antara Surabaya dan daerah lain dalam hal fasilitas maupun jumlah atlet padel. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat Surabaya menjadi salah satu daerah yang dominan pada ajang Poprov mendatang.
2: Pasti ada, Mas, karena perkembangannya kan memang dari kota Surabaya dulu ya. Jadi misalnya jumlah kita lapangan di Surabaya aja, venue ada 100. Dibandingkan di Blitar, venue-nya 3. Ya otomatis pasti jomplang jumlahnya ya, pasti. Tapi kan tujuan kita itu kan supaya padelnya itu berkembang di Jawa Timur secara keseluruhan. Harapan kita kan di sana. Karena incaran kita bukan cuma sebagai juara di Jatim saja, tapi kita ini mesti mewakili Jatim sendiri untuk maju ke PON. Karena target besarnya itu bukan di Porprov, Mas, tapi di PON.
24: Ricky Bastian menambahkan PBPI Jawa Timur mulai menyiapkan langkah pembinaan jangka panjang menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing atlet padel Jawa Timur di level nasional. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Dengan berakhirnya info olahraga tadi, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda di edisi akhir pekan Sabtu 6 Juni 2026. Tanggalnya cantik ya, dominasi angka 6. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam kondisi yang juga masih tetap baik, sehat dan bersemangat untuk melanjutkan aktivitas Anda. Akhir pekan, apa nih aktivitas Anda? Biasanya kalau hari-hari efektif berkutat dengan kesibukan pagi hari antar-antar anak sekolah, mengantar istri pergi berbelanja ke pasar mungkin ya, atau pergi ke kantor. Nah, kali ini mungkin bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kalau Anda punya hobi, biasanya berkebun, ataupun memancing misalnya, atau berolahraga, boleh lah ya. Sekitaran Surabaya, wah ini kalau pagi hari cukup adem lah, karena fenomena bediding gitu kan ya. Jadi pagi hari ini boleh Anda manfaatkan untuk olahraga gitu ya. Suasananya pasti jauh lebih tenang, kemudian juga suhunya juga masih cukup dingin dan enak banget untuk bisa dinikmati. Jogginglah sebentar boleh, atau olahraga-olahraga ringan di sekitar rumah boleh Anda imbangi. Tentunya untuk bisa menjaga kesehatan tubuh kita agar siap dan tetap prima kembali melanjutkan aktivitas kita keseharian. Semalam ada yang nonton gak sih untuk pertandingan FIFA Match Day bertajuk Garuda Champions Series di Stadion Utama GBK? Ini agaknya seru gitu ya, karena ya tentu menjelang Piala Dunia 2026, tontonan-tontonan seperti ini masih banyak dinantikan oleh para pecinta sepak bola. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Oman 3-0 dalam pertandingan semalam. Skuad Garuda itu langsung melakukan tekanan ke gawang Oman saat pertandingan itu baru dimulai. Rizky Ridho dan kolega menggencarkan serangan untuk membongkar cepat pertahanan skuad Al-Ahmar. Dan berada di menit ke-6, Indonesia itu sudah dapat peluang emas melalui sundulan tegas Nathan Cho Aon begitu ya. Namun Ahmad Faraj Al-Rawahi, kiper Oman, dengan sigap menepis finishing Nathan. Indonesia terus melancarkan serangan sampai akhirnya di menit ke-8, upaya anak asuh John Hartman sukses membuahkan hasil setelah sundulan Justin Hubner itu hasil umpan Nathan mengalir deras ke gawang Oman. Skor berubah menjadi 1-0 untuk skuad Garuda dari Al-Hamar. Tentu ini yang menjadi semangat begitu ya bagi para pemain dan juga kita penontonnya. Dan memimpin 1-0, Indonesia tampil lebih percaya diri. Kevin Dix dan tim lebih berani dalam mengobrak-abrik benteng pertahanan skuad Oman. Namun Oman tidak mau tinggal diam, memberikan perlawanan begitu ya. Tim yang dinarkodahi oleh Tarik Sektohui itu juga memberikan perlawanan ketat ke pertahanan Indonesia. Jual beli serangan antara Indonesia dan Oman tersaji di hadapan ribuan supporter yang hadir di Stadion Utama GBK Jakarta malam kemarin. Usaha yang dilanjutkan Indonesia akhirnya membuahkan hasil lagi saat memasuki menit ke-28. Setelah tendangan dingin oleh Romeni berhasil memperdaya Ahmad Faraj, kiper Oman, dan skor berubah menjadi 2-0 untuk Indonesia. Unggul 2 gol, pertandingan antara Indonesia dan Oman semakin panas. Kedua tim semakin menunjukkan gaya permainan ngeyel. Dan pada menit ke-38, Timnas Oman itu mendapat peluang emas melalui titik putih penalti setelah Justin Hubner melakukan pelanggaran di dalam kotak terlarang. Hatem Sultan Al-Rushadi yang bertugas sebagai Al-Gojo ternyata gak mampu menjebol gawang Indonesia. Emil Audiero, kiper skuad Garuda, dengan jeli mampu membaca arah tendangan dari Hatem dan menggagalkan penalti tersebut. Masih bertahan nih, skor 2-0 untuk Indonesia hingga pertandingan babak pertama tuntas. Beranjak ke babak kedua, tentu kedua tim ini memasang strategi bagaimana caranya untuk bisa mencetak gol di gawang lawan gitu ya. Timnas Indonesia ini gak menurunkan tempo permainannya. Oleh Romani dan tim terus menggempur pertahanan Oman. Dan akhirnya pada menit ke-56, ini finishing dari Ragnar Oratmangun mengalir ke gawang Oman dan skor berubah menjadi 3-0 untuk Indonesia. Ya, tentu Indonesia semakin memperlebar jarak dengan Oman namun tidak mengendorkan serangan. Jui Palupesi dan tim membangun serangan ke jantung pertahanan Oman. Sejumlah peluang didapat skuad Garuda hingga akhir babak, namun tidak ada gol tambahan yang tercipta ke gawang Oman. Jadi sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua, skor 3-0 kemenangan Indonesia atas Oman bertahan dalam FIFA Match Day kali ini. Wah, kita bersemangat ya. Tentu kita masih ingat beberapa perbincangan dengan narasumber kita gitu ya, bahwa yang jadi masalah itu biasanya adalah mentalitas dari pemain timnas kita. Kalau sudah ada di atas angin, itu bisa-bisa lupa, tapi beruntungnya bisa mempertahankan ini hingga akhir. Ya itu tadi, ini juga membuktikan begitu ya bahwa John Hartman berhasil begitu ya untuk bisa membangun bonding dengan para pemain timnas. Ya kita tunggu lagi nanti tanggal 9 ada lagi ya pertandingan FIFA Match Day. Dan tentunya ini upaya penilaian masyarakat terhadap John Hartman, karena masyarakat Indonesia itu belum bisa move on dari pesona Sintayong yang begitu hebat membawa perubahan demi perubahan bagi timnas Indonesia. Tapi karena sekarang sudah ada di asuhan John Hartman, ya tentu kita berharap yang terbaik. Satu prestasi ditorehkan. Nanti kita tunggu tanggal 9 ada pertandingan-pertandingan lain. Anda juga ya, karena ini sudah masuk bulan Juni, wah tinggal menghitung hari loh. Kalau mau masuk ke Piala Dunia 2026 tinggal sekitar 6 harian, 5 harian karena 11 Juni hingga nanti tanggal 20 Juli 2026. Tentu euforianya itu bisa kita rasakan begitu ya. Mulai dari sekarang. Anda pendukung siapa nih gitu ya? Karena Piala Dunia tahun ini tuh menyajikan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Diikuti oleh 48 negara, gitu ya. Kemudian juga ada di 3 negara. Seru ya. Dan pastinya nanti kita akan hadirkan semua program acaranya dalam sebuah pernak-pernik pesta bola. Jadi RRI Surabaya akan menghadirkan program tersebut. Anda juga boleh turut andil di dalamnya, karena setiap program acaranya kita akan membahas baik berkaitan dengan pertandingan, kemudian juga berkaitan dengan perkiraan siapa sih yang akan masuk babak ke 16 besar dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu akan menambah keseruan.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan.

0: istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.
1: Motivasi hari ini.
2: Jangan pernah takut menghadapi masa depan. Hadapi, lalu perjuangkanlah masa depan itu.
3: Selain kasus korupsi tata kelola program MBG bersama dengan mantan kepala BGN Dadan Hindayana dan kawan-kawan begitu ya, sorotan publik itu juga berkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan di kantor imigrasi begitu ya. Ada keterlibatan Wamen Imipas. Jadi kemarin KPK itu menggeledah kediaman Silmi Karim, mantan wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan, yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Penyidik KPK tiba di kediaman Silmi yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat siang sekitar pukul 13:46. Dan dalam penggeledahan tersebut, ada 6 mobil penyidik memasuki pekarangan rumah dengan dijaga oleh personil brigade mobil Brimob lengkap dengan senjata. Penyidikan yang menggunakan rompi khas KPK, penyidik yang mengenakan rompi khas KPK itu masuk ke dalam rumah Silmi melalui garasi, kemudian melakukan penggeledahan. Beberapa di antara penyidik itu tampak menggeret koper. Sebelumnya, Silmi Karim bersama 7 pejabat di lingkungan imigrasi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan keimigrasian warga negara asing. Dan KPK menduga Silmi menerima uang hasil pemerasan sejak menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada periode Januari 2023 hingga Oktober 2024. Kasus tersebut terjadi selama periode tahun 2022 hingga saat ini 2026. Dan KPK menjelaskan kasus dugaan pemerasan tersebut bermula dari penanganan kasus rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA Kementerian Tenaga Kerja yang sudah ditangani oleh KPK sejak tahun 2025. Setio Budianto, Ketua KPK, mengatakan, jadi kegiatan penyelidikan tertutup ini bermula dari tindak lanjut terkait kasus rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah ditangani oleh penyidik KPK di tahun 2025 yang lalu. Dan dari hasil penggeledahan tersebut, KPK itu menyita sejumlah aset bernilai tinggi dari rumah tersangka Silmi Karim, ex-wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan IMIPAS. Dan dikatakan juga oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo, penyidik itu menemukan dan menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diusut. Jadi ada 10 unit kendaraan roda 2, mulai dari Vespa, motor gede, hingga Harley Davidson. Kemudian 7 unit sepeda, serta beberapa perhiasan dan juga 2 unit mobil sport. Selain kendaraan dan perhiasan, KPK juga menyita sejumlah uang tunai dalam berbagai mata uang. Ada US dollar, euro, yen Jepang gitu ya, banyak. Dan menurut Budi, seluruh barang bukti yang disita akan didalami lebih lanjut untuk menelusuri keterkaitannya dengan perkara yang tengah ditangani KPK. Dan KPK saat ini terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Penyidik juga akan menelusuri aset-aset yang telah disita, asal-usulnya dari mana, untuk kepentingan pembuktian di proses hukum selanjutnya. Jadi, ini yang menyita perhatian publik begitu ya, bahwa Silmi Karim bersama 7 pejabat di lingkungan imigrasi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan keimigrasian warga negara asing. Dan KPK juga menduga Silmi menerima uang hasil pemerasan tersebut ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada periode Januari 2023 hingga Oktober 2024. Kasus tersebut terjadi mulai tahun 2022 hingga 2024.

0: 26 ini. Ironi memang, karena tentu publik itu menginginkan adanya kerja-kerja baik begitu ya dari setiap pejabat publik yang ada. Namun agaknya ini masih menjadi sebuah rapor merah yang mencoreng kepercayaan masyarakat. Selamat pagi.
1: Salam, selamat pagi. Salam sehat Mbak Sari.
0: Selamat pagi, salam sehat juga untuk Pak Joni.
1: Memprihatinkan Mbak Sari. Terus berjamaah ya, para koruptor ya. Tadi kok ada yang disita selain mobil-mobil mewah, ada Vespa. Untung saya punya Vespa, tapi saya tidak korupsi.
0: Iya.
1: Itu beli dari kristalisasi keringat saya.
0: Iya.
1: Mbak Sari, kita memprihatinkan ya, kaum intelektualitas kita, orang-orang profesional yang punya gelar-gelar profesor macam-macam pada korupsi ini sangat memprihatinkan dan memalukan. Banyak loh, hampir semua bergelar profesor itu, koruptor-koruptor itu. Nah ini Mbak Sari, ini kurangnya penguatan spiritual ya. Jadi ini yang kita sesalkan. Jadi buat apa sih kita ini hanya seperti agama dibuat simbolis? Jangan, akhirnya ya sesat hidupnya ya seperti itu. Jadi tidak mau serius, tidak selamat kehidupannya kan begitu. Pemerintah juga begitu, untuk melakukan penegakan hukum secara tegas dengan sanksi yang berat juga ogah-ogahan. Ya sudah, terima aja itu. Kenapa saudara contoh negara maju karena koruptor akhirnya dibersihkan, sekarang maju ya tidak mau dibuat contoh. Akhirnya tetap bertahan dengan alasan pelanggaran
0: hak asasi manusia.
1: Iya, tidak usah seperti itu. Kita juga punya kehormatan ya, presiden kehormatan di PBB tidak salah itu, Dewan HAM atau apa itu. Nah itu terus apa fungsinya? Apalagi tentara-tentara Indonesia 4 yang meninggal di Lebanon, itu juga mana hasilnya sekarang ya? Nah, pengusatannya juga tidak terekspos dengan sempurna kan begitu? Nah itu juga begitu. Tidak ada rasanya penegakan hukum secara masif itu tidak berjalan sama sekali, baik internasional maupun nasional. Ya sudah itu akhirnya. Ya terus akan terus berkelanjutan Mbak Sari. Ya doa kita sih semoga tidak. Namun kalau pemerintah tetap bertahan seperti itu, tidak ada perubahan terkait penegakan hukum, ya akan berlanjut terus Mbak.
0: Ya betul.
1: Itu kan orang-orangnya kabinetnya Pak Prabowo itu, yang korupsi itu. Ya, Pak Prabowo malu, tapi ya itu tadi, kalau tetap tidak mau melaksanakan penegakan hukum secara tegas, sanksinya Ya sudah, terima aja seperti itu Mbak Sari.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih Pak Joni. Iya ya, karena kita lihat gitu ya, kepercayaan publik itu sudah semakin ternodai. Semakin banyak loh harapannya sih tahun 2026 gak ada lagi misalnya nih OTT. Ya berharapnya begitu, atau turun lah gitu kan ya. Ini membuktikan bahwa itu tadi, upaya penegakan hukum, pemberian sanksi sebagai efek jera, itu real, nyata adanya. Atau itu tadi, kalau kita lihat juga ya, ada upaya untuk bisa bersih-bersih begitu ya di kalangan pemerintahan kita. Namun agaknya hingga bulan Juni, loh angkanya kok sudah banyak gitu kan ya. OTT-nya udah banyak loh, sampai pertengahan tahun ini gitu ya. Ya artinya memang belum seberapa besar pengaruh dari penegakan payung hukum di Indonesia, termasuk juga untuk pemberian efek jera. Kerap kali kita belajar harusnya dari negara-negara besar di dunia yang kemudian berhasil menekan angka kasus korupsi. Kalau bicara HAM, ya akhirnya nggak tuntas dan nggak selesai seperti kata Pak Joni tadi, gitu ya. Masih banyak akhirnya yang mau melakukan korupsi, gitu ya. Ini juga pelanggaran HAM loh. Masyarakat Indonesia juga dirugikan. Jadi ya harus ada upaya lah ya, bangkit dari keterpurukan berkaitan dengan kasus korupsi di negeri ini, gitu ya. Seperti apa, gitu ya? Karena itu tadi, penguasaan dirinya kurang gitu ya. Siapa sih orang yang gak pengen duit? Siapa sih orang yang gak pengen tinggal bergelimang harta gitu ya? Nyari semua pengen, tapi ketika ada rasa syukur, ketika ada rasa takut memiliki yang bukan haknya gitu ya, itu agaknya bisa kok meredam gitu. Tapi kembali lagi gitu ya, ya inilah duniawi, kita terlena dengan kehidupan-kehidupan yang mungkin mewah, hedon dan lain sebagainya, agak miris. Berharap sih pemerintah itu mengambil langkah tegas, kemudian membuat sanksi hukum yang jelas, membuat efek jera sehingga kasus-kasus ini nggak ada lagi. Miris karena ya kita sebagai masyarakat merasa kecewa begitu ya, kok begini lagi gitu ya. Kalau bicara posisi Indonesia di PBB begitu ya, Indonesia itu mendapat kepercayaan komunitas internasional untuk memainkan peran kunci dalam tata kelola hak asasi manusia global. Tahun ini 2026 Indonesia resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB sejak dibentuk di tahun 2006. Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara resmi dalam organisasional meeting pertama Dewan HAM PBB 2026 yang digelar pada awal tahun ini, bulan Januari. Dan Indonesia sebelumnya telah dipilih secara konsensus oleh negara-negara anggota Asia Pacific Group melalui mekanisme pemilihan kawasan sebelum ditetapkan secara formal di tingkat global. Dan jabatan Presiden Dewan HAM PBB itu akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidarto Resa Suryodipuro. Dalam peran tersebut, Indonesia akan memimpin seluruh proses kerja Dewan HAM PBB sepanjang 2026 dengan mengedepankan prinsip imparsialitas, objektivitas, inklusivitas, dan transparansi. Nah, ini yang juga harusnya bisa menjadi bekal begitu ya. Bagaimana upaya penegakan hukum berkaitan dengan kasus korupsi yang masih terus merajalela di negeri ini. Ya, kita sebagai masyarakat atau rakyat terus berharap begitu ya, adalah upaya yang benar-benar fokus untuk penanganan kasus korupsi. Sehingga masyarakat tidak terus kecewa berkaitan dengan masih banyaknya kasus-kasus korupsi. Terima kasih Pak Joni komentarnya. Anda yang ingin berkomentar, boleh juga Anda sampaikan lewat telepon dan juga WA kami. Informasi-informasi lain berkaitan dengan cuaca, arus lintas, agenda kegiatan dan juga peristiwa, boleh Anda sampaikan. Ada Pak Ardiansa Malik, apa informasinya? Kita dengarkan dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari kawasan Kalideres Tulungagung, mengabarkan cuaca saat ini cerah dan udaranya pagi ini sangat dingin. Dan untuk lalu lintas saat ini ramai lancar untuk roda 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ardiansa Malik, informasinya cerah namun suhunya dingin. Surabaya pun begitu ya, berdinding ini fenomenanya. Kita nikmati sama-sama, kita syukuri. Kalau ada aktivitas-aktivitas positif yang bisa dilakukan, ya kita lakukan gitu ya, untuk sembari bisa mengisi kegiatan kita di hari-hari ini. Dan juga itu tadi, tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, baik. Kalau Anda juga ya berkomentar berkaitan dengan kasus korupsi yang kian merajalela, boleh sampaikan dengan cara-cara yang baik. Karena tentu kita punya aspirasi, punya komentar dan juga pendapat yang tentunya ingin didengar. Karena sudah semakin banyak kasus korupsi di negeri ini, agaknya pemerintah sudah harus memberikan konsen penuh bagaimana upaya penanganannya agar kasus-kasus serupa tidak terus bertambah.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia.